0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi data.
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan. Ya, untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
4: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
5: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
4: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul, khususnya beras, terus mengalami peningkatan di mana dengan intensifikasi pertanian, maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
6: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap...
7: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian, terutama beras, terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya, yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari tiga sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
6: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
8: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
7: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
9: Laporan khusus.
10: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan.
11: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
10: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter, waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personil.
11: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
10: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
11: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
12: Setiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun ini, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
11: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
13: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan operasi. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi BNPB, ada berapa waterbombing sekarang?
14: Ada lima,
13: ya tadi sudah saya sampaikan.
11: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
15: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
11: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulog melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutla.
16: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
17: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
18: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya kejurnas hoki indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Aniza, silakan.
20: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini, dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis tol. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang.
2: Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami mengimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 4 untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itu informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
21: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar Pro 1, selamat pagi. Kalau Kotong bicara tentang pasar tradisional, yang terbayang mungkin aktivitas jual beli, kemudian tawar menawar, pedagang yang menawarkan dagangan, dan tentu ada transaksi yang sebagian besar masih menggunakan uang tunai. Tapi memang sekarang ini kan zaman sudah makin berubah, begitu ya. Pembayaran semakin banyak dilakukan secara digital. Kita membeli makanan bisa pakai kris, belanja di toko bisa menggunakan mobile banking. Bahkan pembayaran retribusi pasar di sejumlah daerah mulai diarahkan menggunakan sistem non-tunai atau kris. Jadi pendengar, Bank Indonesia sendiri menyebutkan bahwa elektronifikasi transaksi pemerintah daerah bertujuan antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sekaligus membuat pembayaran lebih praktis dan juga tercatat. Nah, di NTT, pembayaran retribusi pasar ini menggunakan kris juga sudah pernah diterapkan di pasar Oyebobo Kota Kupang. Nah, pertanyaan sekarang, apakah pedagang pasar di Kota Kupang dan NTT sudah siap dengan sistem retribusi secara digital, atau justru pembayaran tunai masih dianggap paling mudah? Menurut Anda pendengar, apakah pembayaran retribusi pasar ini sebaiknya mulai menggunakan sistem digital atau masih menggunakan tunai, begitu ya? Boleh Anda bisa bergabung bersama Pro 1 RRI Kupang melalui sambungan telepon di nomor 0380825444 atau 8431152. Menurut Anda, apakah pembayaran retribusi, khususnya retribusi pasar, sebaiknya gunakan sistem digital atau tunai? Boleh Anda sampaikan pendapat Anda di line telepon 0380825444 atau 8431152. Di WA juga bisa, nomornya 0811 3820 9440. Jadi pendengar, kalau Ketong dengar kata digitalisasi, yang pasti langsung berpikir dalam Ketong pemikiran adalah sesuatu yang baru, begitu ya, sesuatu yang kadang-kadang dibilang rumit, begitu. Dalam konteks retribusi pasar, sederhananya adalah mengubah pembayaran yang sebelumnya dilakukan dengan uang tunai menjadi pembayaran melalui kanal digital. Nah, bisa menggunakan kris atau kanal pembayaran elektronik lain yang disiapkan pemerintah dan juga mitra perbankan. Keuntungannya antara lain, transaksi lebih mudah dicatat, mengurangi kebutuhan pengelolaan uang tunai, dan mempermudah pengawasan. Bank Indonesia juga menjelaskan bahwa transaksi non-tunai dapat memberikan keuntungan berupa efisiensi, kepraktisan transaksi secara pencatatan transaksi, dan itu dilakukan secara lebih baik. Tentu saja pendengar, digitalisasi ini bukan berarti otomatis menyelesaikan semua masalah ya, tetap diperlukan sistem yang lebih baik, petugas yang lebih siap, jaringan internet, edukasi, dan mekanisme pengaduan apabila terjadi kendala. Nah, menurut Anda, apakah memang sekarang ini pembayaran retribusi pasar sebaiknya mulai menggunakan sistem digital, atau menurut Anda ya tetaplah pakai uang tunai? Silakan ya, saya tunggu partisipasi Anda sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di program 1 RRI Kupang. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi cek fakta yang kami kutip dari komdigi.go.id. Dan kali ini informasinya kami hadirkan di mana pendengar beredar di media sosial Facebook video yang diklaim menampilkan detik-detik air laut surut dan bunyi sirene yang menandakan tsunami bakal terjadi di NTT beredar di media sosial pada pertengahan Agustus 2026. Video itu muncul setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah NTT dan sekitarnya pada Sabtu 15 Agustus pagi. Dilansir dari kompas.com, video tersebut sama persis dengan unggahan akun Instagram @brutaliatnoturex pada tanggal 30 Mei 2026 dan pada tanggal 26 Juni 2026. Hal ini menunjukkan bahwa video sudah beredar sebelum insiden gempa dan peringatan dini tsunami terjadi di NTT pada tanggal 15 Agustus 2026. Info tadi kutip dari komdigi.go.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: 101 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama Fongki Lete di pagi hari ini dalam Dialog Kupang Menyapa. Ya pendengar, pasar tradisional bukan hanya tempat bertemunya penjual dan juga pembeli, tetapi juga salah satu aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Karena itu, tata kelola pasar yang baik ini menjadi penting, bukan hanya untuk meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga dipastikan bahwa pasar tetap tertib, bersih, aman, nyaman, dan mampu memberikan manfaat bagi para pedagang. Lalu, bagaimana strategi pemerintah dan Perumda Pasar dalam membenahi tata kelola pasar agar PAD dapat dioptimalkan tanpa membebani para pedagang? Kita akan bahas dengan lebih jauh terkait dengan tata kelola pasar tradisional berbasis peningkatan PAD bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di pagi hari ini. Saya menyapa ada Kepala SPI Perumda Pasar Kota Kupang, Pak Maxi Nomleni SHMH. Kita juga masih menantikan kebersamaan dari Pak Alfred Lakabela selaku Kepala Dinas Perindah Kota Kupang. Selamat pagi, Pak Maxi.
1: Selamat pagi, Bapak Pongki.
0: Apa kabar, Pak?
1: Baik.
0: Terima kasih ya Pak ya sudah meluangkan waktu bersama kami di program Satir RRI Kupang, dan kami ajak Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami nantinya di line telepon, WA dan juga SMS setelah perjalanan gitu ya, setengah perjalanan dialog kita di pagi hari ini. Baik Pak Maxi, boleh disampaikan kalau dari sisi Perumda Pasar ini siap, bagaimana nih mekanisme pengelolaan dan juga pemungutan retribusi ya di pasar-pasar yang berada dalam pengelolaan Perumda nih? Silakan Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Pongki. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Izin saya Maxi mewakili BUMD Perumda Pasar untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan optimalisasi atau upaya mendorong semua fasilitas pasar untuk bagaimana meningkatkan PAD Kota Kupang.
0: Yeah.
1: Jadi Perumda Pasar itu adalah BUMD yang dimiliki oleh pemerintah Kota Kupang. Mm-hmm. Tugas pokoknya adalah mengelola seluruh pasar yang ada di Kota Kupang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau kita hitung itu ada 10 pasar.
0: Oh, 10 pasar 10 di Kota pasar Kupang
1: yang
0: ya?
1: Dikelola oleh Perumda Pasar. Ada 3 pasar besar paling tidak, yaitu Pasar Impres, Pasar Oebobo, dan Pasar Oeba.
0: Yeah.
1: Yang kemudian menjadi sentra daripada keseluruhan pasar yang dikelola oleh Perumda Pasar.
0: Mm-hmm.
1: Nah, sejauh ini sebetulnya Perumda Pasar itu sebagai BUMD terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal.
0: Mm-hmm.
1: Selain itu juga sebagai BUMD kita punya tanggung jawab untuk bagaimana memberikan sumbangsi peningkatan PAD pemerintah Kota Kupang.
0: Yeah.
1: Jadi secara tupoksi sebetulnya BUMD itu sudah sangat berperan aktif untuk bagaimana meningkatkan PAD yang ada di Kota Kupang.
0: Yeah.
1: Sejauh ini setiap tahun itu kita adalah BUMD di Kota Kupang satu-satunya yang sudah memberikan kontribusi terhadap PAD pemerintah Kota Kupang.
0: Mm-hmm.
1: Begitu Pak Pongki.
0: Jadi kalau kita lihat sekarang Pak Maxi, apakah memang untuk pembayaran retribusinya di pasar-pasar ini dari antara 10 pasar itu apakah memang sudah menggunakan sistem digital atau dia masih pakai tunai nih Pak?
1: Ya, baik. Jadi dapat kami gambarkan bahwa dari 10 pasar ini sebetulnya secara bertahap kita sudah sampai pada tahap digitalisasi.
0: Mm-hmm.
1: Tapi itu baru berupa pilot project dan itu baru diberlakukan di Pasar Oebobo.
0: Satu saja ya?
1: Baru satu. Karena kita baru mulai tahun ini untuk kemudian mendorong ke digitalisasi.
0: Yeah.
1: Atau penarikan retribusi secara online.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ke depan kita berharap untuk kalau sudah berhasil di Pasar Oebobo, maka kita akan mereplikasi ke pasar-pasar yang lain.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga harapannya itu pelayanan yang kita lakukan kemudian imbasnya sampai pada penghasilan retribusi itu betul-betul efisien dan efektif.
0: Iya.
1: Karena sejauh ini evaluasi yang kita lakukan terhadap pemberlakuan pilot project digitalisasi yang ada di Pasar Oebobo itu sudah sangat membantu.
0: Mm-hmm.
1: Ya, selain bisa memastikan bahwa tagihan retribusi yang harusnya diperoleh per hari itu dapat dikontrol secara langsung, tapi juga membantu kita untuk dari sisi efisiensi.
0: Iya.
1: Dari sisi pembayaran untuk sampai pada karcis dan lain-lain itu kita cukup efisien kok.
0: Mm-hmm.
1: Kalau menggunakan metode digitalisasi.
0: Iya. Itu cara kerjanya bagaimana Pak yang sudah dilakukan di Pasar Oebobo?
1: kita ini kan punya keterbatasan dalam hal menyiapkan aplikasi. Sehingga sebagai BUMD, kita membangun kerjasama dengan Bank NTT.
0: Okay.
1: Jadi Bank NTT yang menyiapkan aplikasi dalam bentuk kris, untuk kemudian nanti metode penagihannya itu menggunakan mesin edisi. Nah, mesin edisi ini dipegang oleh petugas kami yang ada di lapangan. Kemudian setiap hari itu berkeliling untuk melakukan penagihan terhadap seluruh pedagang yang ada di pasar.
0: Iya.
1: Baik yang ada di los maupun yang ada di kios-kios.
0: Oh gitu.
1: Gitu.
0: Baik. Lantas bagaimana Pak setelah dilakukannya operasional begitu ya di pasar-pasar tradisional ini, kira-kira kendala apa yang paling sering dihadapi dalam pengelolaan pasar nih Pak?
1: Ya, kendala yang memang lazim terjadi itu adalah kita kan kota Kupang ini kan bukan kota penghasil atau kota produksi. Kita ini kan sebetulnya kota yang kemudian menjadi muara daripada daerah penyangga.
0: Oh iya.
1: Ya, dan misalnya Kabupaten Kupang, kemudian Rotendao, kemudian Kefa, Atambua. Itu kan daerah-daerah produksi yang kemudian bisa menghasilkan komoditas yang kita butuhkan di kota Kupang.
0: Yeah.
1: Sehingga sejauh ini kendala yang memang sering terjadi itu adalah keluhan mengenai kekurangan stok barang. Sehingga kemudian sebagai BUMD itu kita sudah mengupayakan untuk bagaimana ke depan itu melakukan kerjasama antar daerah.
0: Yeah.
1: Jadi antara pemerintah kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Kefa dan lain-lain yang merupakan daerah produsen, itu kita bisa mengajak untuk kemudian bekerja sama dalam hal menyiapkan komoditas yang dibutuhkan di pasar-pasar kota Kupang.
0: Iya.
1: Sehingga dalam rangka menyediakan komoditas untuk tidak kurang, tapi juga kita bisa membantu untuk kemudian menekan laju inflasi. Dan sejauh ini kita sudah lakukan dengan Kabupaten Kupang, kemudian TTS, dan kalau tidak salah itu Kabupaten Malaka itu sementara dikomunikasikan.
0: Iya. Gitu. Kalau kendala pada saat penarikan retribusi bagi para pedagang, adakah kendala Pak?
1: Saya kira sejauh ini kewajiban yang menjadi bagian dari para pedagang itu sudah cukup dipahami kok. Memang awal-awal itu agak sulit untuk kemudian kita meyakinkan yang namanya pedagang.
0: Yeah.
1: Tapi sebagai BUMD kita punya sumber daya untuk kemudian bagaimana bisa memberikan sosialisasi. Jadi kita memberikan sosialisasi bahwa sebagai BUMD kita punya hak untuk kemudian mengurus seluruh aktivitas yang ada di pasar termasuk penarikan retribusi.
0: Iya.
1: Sedangkan sebagai masyarakat pedagang itu salah satu kewajiban pokoknya adalah memberikan iuran retribusi. Sehingga sejauh ini ya sudah cukup baik lah.
0: Sudah cukup baik.
1: Sudah
0: ya.
1: Cukup baik apa pemahaman teman-teman pedagang untuk kemudian menunaikan apa yang menjadi kewajibannya.
0: Ya. Jadi mereka sudah tahu aturan mainnya ya, iya. Pak. Tapi sebenarnya Pak Maksi, kalau kita mau bilang bahwa dari pendapatan yang didapatkan oleh Perumda Pasar ini, apakah memang sudah cukup mampu memberikan kontribusi bagi PAD Kota Kupang, Pak?
1: Ya, jadi yang perlu saya jelaskan itu adalah kita bentuk hukumnya adalah perusahaan umum daerah. Sehingga dari sisi regulasi, sebetulnya tugas pokok utama kita adalah memberikan pelayanan.
0: Iya.
1: Nanti tugas yang keduanya baru memberikan kontribusi terhadap PAD. Sehingga sejauh ini sebetulnya itu permintaan Pak Wali Kota itu adalah seluruh penghasilan yang dihasilkan dari pengelolaan pasar itu adalah diarahkan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal.
0: Iya.
1: Pada masyarakat pedagang untuk kemudian mereka bisa mendapatkan fasilitas yang memadai. Nanti penghujungnya adalah sisa dari pendapatan itu yang akan dibagikan dengan Pemda sebagai apa, sebagai subjek yang memiliki hak untuk menerima dividen di akhir tahun.
0: Iya.
1: Ya, jadi seluruh penghasilan yang dihasilkan oleh BUMD itu selain digunakan untuk operasionalnya, tapi juga untuk pengembangan fasilitas pasar.
0: Oke.
1: Nanti di akhir tahun itu baru laba bersihnya itu dibagi dengan pemerintah Kota Kupang.
0: Dengan Perumda.
1: Iya. Jadi Perumda itu nanti di akhir tahun setelah dilakukan audit oleh audit internal, berapa besaran labanya baru dibagikan dengan Pemda. Nah, itu juga ada aturannya bahwa dari laba bersih itu Perumda itu hanya memiliki kewajiban 35% dari laba bersih. Jadi misalnya laba bersihnya itu 500 juta, berarti hak Pemkot untuk menerima dividen dari Perumda Pasar itu hanya sebesar 35%.
0: Sisanya diberikan kepada?
1: Sisanya itu tetap dipertahankan di Perumda Pasar.
0: Oke. Okay.
1: Dalam rangka peningkatan dana cadangan, kemudian untuk pengembangan fasilitas pasar.
0: Berarti sisa 65% ya. 65% ya, betul ya Pak ya? Ditetapkan di Perumda gitu ya. Nah, tadi Pak Maksi katakan bahwa ada dua hal di situ yang menjadi prioritas adalah pelayanan terbaik dan juga pembagian PAD itu ya Pak ya. Nah, pelayanan terbaik yang diberikan oleh Perumda Pasar itu kepada pedagang itu hal apa saja yang diberikan pelayanan terbaiknya?
1: Ya, saya kira kalau seluruh warga Kota Kupang yang sering ke pasar itu, ya akhir-akhir ini mungkin bisa merasakan satu situasi yang berbeda. Ya kalau dulu itu kan kesan orang ketika ke pasar tradisional itu adalah kotor, kumuh, dan lain-lain. Nah, sekarang sebagai BUMD itu memang orientasi pelayanan utama kita adalah bagaimana semua sampah yang ada di pasar itu kita bisa kendalikan. Ya, kita kebetulan masuk dalam tim atau satgas penanganan sampah yang dibentuk oleh pemerintah Kota Kupang, Pak Wali dan Ibu Wakil, sehingga kemudian rantai itu yang kita optimalkan untuk bagaimana kita mendorong sehingga seluruh pasar itu ke depan itu menjadi bersih, aman dan nyaman. Lalu yang kemudian itu tidak lupa juga untuk kemudian kita memberikan perhatian khusus pada rehab fasilitas atau rehabilitasi fasilitas yang memang kita anggap sudah rapuh atau sudah rusak. Ya, sejauh ini memang orientasi utama kita ke situ. Karena kita tahu bahwa seluruh fasilitas pasar, kalau misalnya kita buka sejarahnya, itu kan sudah dibangun pada tahun-tahun yang sudah lama sekali. Kita contoh misalnya Pasar Impres itu dibangun kalau tidak salah itu tahun 86. Gedung lantai duanya itu. Sehingga kalau misalnya kita lihat masa penyusutan dengan waktu yang sudah begini lama itu memang sudah cukup berat. Sehingga itu yang kemudian sebagai BUMD atau sebagai pengelola pasar itu memang kita menaruh perhatian untuk bagaimana bisa merehabilitasi fasilitas pasar. Sehingga pedagang itu tidak hanya memiliki kewajiban, tapi mereka punya hak untuk mendapatkan pelayanan fasilitas yang nyaman. Gitu Pak.
0: Nah Pak, Pak Maksi, untuk masuk dalam, kalau kita lihat tata kelola pasar-pasar kita gitu ya, memang sudah ada beberapa los-los yang dikhususkan untuk ikan, untuk daging, tetapi juga ada los-los yang sebenarnya mereka jual di luar los itu. Jadi kelihatannya kayak tata kelolanya kurang bagus ya Pak ya. Nah, ini bagaimana supaya jangan sampai ketika yang sudah dibuat oleh Perumda Pasar sudah begitu baik, tapi dari nakalnya pedagang-pedagang akhirnya mencoreng nama Perumda Pasar nih. Ini bagaimana Pak supaya ya kita sama-sama enak lah begitu ya Pak, para pedagang juga menjual dengan aman begitu ya. Perumda Pasar sudah melakukan yang terbaik pelayanannya dalam bentuk yang namanya fasilitas, kemudian menyangkut juga dengan kebersihan dan lain sebagainya. Ini seperti apa nih Pak Maksi?
1: Ya, sebetulnya dengan direktur yang baru sekarang Pak Ganda Tajotalo ini kan beliau punya keinginan untuk kemudian kita melakukan sensus terhadap aset yang kita kelola. Kemudian sensus juga terhadap jumlah pedagang yang kita punya di seluruh pasar. Dan khusus aset ini sebetulnya kita sudah sampai pada tahapan akhir untuk kemudian melakukan sensus atau pendataan. Jadi setelah ini orientasi atau konsep dasar berpikir dari Pak Direktur ini adalah dalam rangka kita bisa memiliki data tentang aset yang persis atau yang real. Sehingga kemudian itu yang akan menjadi nilai tawar kami untuk berkomunikasi dengan teman-teman di OPD terkait. Jadi misalnya Pol PP, ada di Sperindak, ada bagian ekonomi. Itu yang nanti kita ajak untuk kemudian kita bisa duduk untuk bicara soal penataan pedagang yang sampai dengan hari ini berada di luar area pasar.
0: Mm-hmm.
1: Karena kita harus jujur mengakui bahwa sekarang ini kesannya orang lebih suka berdagang di pinggir jalan.
0: Betul.
1: Orang sudah tidak mau lagi untuk berdagang di dalam pasar.
0: Iya.
1: Nah, ini sebetulnya harus menjadi orientasi dari semua OPD yang berkepentingan di situ.
0: Mm-hmm.
1: Jadi pemerintah, kelurahan, kecamatan, itu kita harus ajak untuk kemudian bagaimana bisa membangun persepsi yang sama soal penataan ini.
0: Iya.
1: Karena kalau Perumda Pasar sendiri, tentu kita tidak memiliki kewenangan yang seluas yang sampai di luar area pasar.
0: Mm-hmm.
1: Sejauh ini Perumda Pasar itu hanya memiliki kewenangan untuk menata dan menertibkan pedagang sepanjang area pasar, sepanjang peta pasar. Kalau sudah di luar itu berarti itu sudah apa hubungannya dengan kerjasama berbagai apa OPD terkait.
0: Mm-hmm. Gitu. Kalau untuk misalnya apa ya pelayanan dalam hal kebersihan, Pak ya, memang tadi Pak sampaikan bahwa saat ini sudah baiklah kebanding yang dulu-dulu.
1: Yeah.
0: Tapi untuk apa sampah-sampah yang ada di pasar, entahkah itu sampah hasil jualan, ya sampah plastik dan lain sebagainya, ini bagaimana pengolahan yang dilakukan 10 pasar yang ada di Kota Kupang ini, Pak?
1: Ya, baik. Jadi kita punya SOP standar untuk penanganan sampah sebetulnya. Jadi selain teman-teman pedagang yang punya kewajiban untuk kemudian mengemas atau mengumpulkan sampah yang dihasilkan, tapi kita juga punya petugas kebersihan di apa di pasar-pasar. Contoh misalnya di Pasar Impres itu kita punya 6 petugas kebersihan.
0: Oke.
1: Itu mereka punya tanggung jawab pokok itu adalah memastikan bahwa seluruh area pasar itu memang sampahnya itu sudah diangkut untuk dibawa ke TPS.
0: Mm-hmm.
1: Sementara untuk pedagangnya itu, sejauh ini kita terus berupaya untuk mengedukasi.
0: Yeah.
1: Mengedukasi dalam artian, mereka disadarkan untuk bisa mengamankan sampah secara mandiri.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sampah yang dihasilkan dari sisa jualannya itu sedapat mungkin tidak dibuang sembarangan.
0: Yeah.
1: Tapi disiapkan kantong plastik, atau kalau sudah disiapkan tempat sampah di situ, berarti sampahnya itu harus dimasukkan ke situ.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga kemudian itu memudahkan untuk selain pasar itu menjadi bersih, tapi teman-teman petugas kebersihan juga dimudahkan untuk apa membawanya ke TPS.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oke, jadi tidak dibenarkan ya Pak ya, kalau misalnya orang pedagang-pedagang yang di situ buang semaunya begitu ya Pak ya, karena memang sudah ada aturannya ya Pak ya.
1: Jadi SOP-nya itu sebetulnya sudah cukup ketat dan itu dilakukan rolling atau dilakukan pengecekan setiap saat oleh petugas pengawas kita yang ada di pasar.
0: Mm-hmm.
1: Jadi seluruh area pasar itu setiap pagi, siang maupun sore itu dikelilingi oleh pengawas pasar itu untuk memastikan bahwa di samping meja daripada pedagang itu tidak ada sampah. Kalau ada sampah itu disuruh untuk memungut dan apa diamankan di kantong plastik atau tempat sampah yang sudah disiapkan.
0: Oh, oke. Okay. Ini juga berlaku untuk semua pasar yang lain ya Pak ya?
1: Ya, seluruh pasar. Karena kita punya 10 pasar, maka SOP-nya seluruh pasar.
0: Oh ya, terintegrasi ya Pak ya. Oke, nah itu menyangkut dengan pelayanan yang optimal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Maksi. Lalu, menyangkut juga dengan pendapatan PAD ini kan 35%-nya diberikan kepada Pemkot.
1: Ya.
0: Sisanya dikasih ke Perumda Pasar untuk pengolahan yang lain ya. Tapi kalau kita lihat ya Pak ya, ini menyangkut dengan fasilitas, kemudian masalah dengan, ya jalan lah istilahnya seperti itu ya. Kalau kotong di Pasar Impres, itu ada jalan yang betul-betul sangat sulit Pak.
1: Yeah.
0: Khususnya kalau kotong lewat dari atas, dari pom bensin tuh, turun pi bawah, itu jalannya itu lumayan kurang bagus begitu ya Pak. Mungkin karena kalau hujan apa banjir piko bawah di pun jalan, belum lihat tambah deh air di situ. Ini agak mengguncang juga kotong lewat situ. Ini bagaimana nih Pak untuk akses jalannya yang di Pasar Impres tuh Pak?
1: Ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa fasilitas pasar ini kan sebetulnya sejauh ini kemampuan keuangan dari Perumda Pasar itu belum bisa mengintervensi semuanya.
0: Belum bisa 100% ya, Pak ya.
1: 100%. Sehingga misalnya untuk apa menghasilkan jalan yang bagus dalam area pasar, maka kita melibatkan teman-teman PUPR.
0: PUPR.
1: Iya. Jadi untuk pasar impres itu memang keluhan tentang jalan itu sudah cukup lama. Mm-hmm. Sudah cukup lama, tapi ya paling tidak kita harus memahami bahwa pemerintah juga memang punya keterbatasan dari sisi anggaran.
0: Yeah.
1: Tapi angin segar yang disampaikan oleh Kadis PO dalam hal ini Pak Maksi Detan, mungkin tahun ini bisa dikerjakan. Tahun ini untuk apa seluruh jalan yang ada di area pasar impres itu bisa dikerjakan, termasuk pasar Weba. Nah, sebetulnya ini kan selama ini kalau misalnya kita lihat itu jalan itu sering begitu cepat rusak.
0: Iya.
1: Karena apa selokan-selokan jalan itu memang tersumbat.
0: Oh iya.
1: Tersumbat sehingga kemudian pada saat kita melakukan diskusi dengan Kadis PUPR itu ya kita menyampaikan bahwa kalau bisa itu jangan hanya badan jalan, tapi ke depan untuk bisa mencapai atau mendapatkan jalan yang betul-betul bertahan dan berkualitas, maka apa selokan atau apa drainasenya itu harus menjadi prioritas juga. Jadi kita harus memastikan bahwa di mana arus air ketika hujan itu dia harus dipastikan bahwa dia jalannya itu tidak terhambat.
0: Iya.
1: Sehingga kemudian tidak menimbulkan apa genangan sehingga mempercepat kerusakan jalan itu.
0: Ya. Nanti yang jalan itu yang diperbaiki oleh PUPR itu di pasar mana saja?
1: Untuk apa tahun ini di pasar impres dan pasar Weba.
0: Pasar impres dan pasar Oeba.
1: Ya. Pasar Oeba itu mungkin difokuskan pada jalan masuk
0: dari air. Ya. Itu yang dari di depan sekolah ya?
1: Ya, depan sekolah. Karena itu kenangannya itu memang sangat sangat tinggi pada saat musim penghujan.
0: Karena di situ masih itu kayaknya swasembada masyarakat gitu ya Pak ya untuk tanah putih itu ya.
1: Iya, selama ini termasuk kita Perumda Pasar juga. Perumda Pasar ya kalau misalnya ada keluhan bahwa ada genangan air atau sudah berlubang dan sudah sangat membahayakan. Ya kita hanya bisa mengatasi dengan apa membuang tanah situ.
0: Ya, tanah putih. Ya. Ya. Tapi sejauh ini Pak dari pendapatan yang diterima oleh apa namanya ya dari Perumda Pasar itu sendiri, kira-kira selama ini kontribusinya itu dipakai untuk apa?
1: Ya, sejauh ini kan yang tadi saya bilang bahwa penghasilan dari retribusi ini kan kita gunakan untuk operasional gaji pegawai.
0: Oh, yeah.
1: Kemudian fasilitas penunjang apa aktivitas apa Perumda. Lalu nanti kita juga gunakan untuk kemudian bagaimana bisa rehab fasilitas yang ya menurut kita bisa dilakukan apa perbaikan.
0: Baik. Terima kasih banyak Pak. Nanti sebentar lagi kita coba mau tanya soal ini ya Pak ya, soal parkiran begitu ya Pak ya, dengan juga ini orang yang pakai tolak kareta nih Pak. Memang Don juga cari doi Pak, gitu sudah. Oke. Tapi kita akan lanjut lagi setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
2: Tino?
3: Ya.
2: Beta lihat ketumpung pekarangan luas jue. Tapi itu rumput dong ju, subur sa di sana.
3: Biar kok itu rumput tumbuh di sana toh.
2: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabai begitu.
3: Nanti saya baru kotong batanam.
2: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, tumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabai, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
3: A few moments later. Kalau pikir-pikir, sayang juga kalau dibiarkan kosong begitu .
2: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
3: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
2: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
3: Dukung ketahanan pangan
4: mulai dari rumah.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Kupang Menyapa. Kita masih bahas soal tata kelola pasar tradisional berbasis peningkatan PAD. Dan kali ini kita sudah tersambung bersama dengan Pak Alfred Lakabela, SPD MPD, Kepala Dinas Perindah Kota Kupang melalui Zoom. Selamat pagi Pak Alfred. Halo Pak Alfred, selamat pagi. Mungkin mikrofonnya bisa dihidupkan, Pak? Pak Alfred, selamat pagi. Kita sudah tersambung bersama dengan Pak Alfred di Zoom. Seperti yang Anda lihat. Halo, di layar kaca. Pagi. Iya, selamat pagi Pak Alfred. Terima kasih, Pak.
1: Sudah dengar suara saya?
0: Sudah, Pak. Sudah. Ya? Sudah, Pak. Sudah.
1: Oke. Okay. Terima kasih.
0: Iya, Pak Alfred, kita sudah berbincang banyak tadi dengan Pak Maksi, Kepala SPI Perumda Pasar Kota Kupang, dan kali ini Pak, saya pengen tahu nih secara umum bagaimana kondisi dan tata kelola pasar tradisional di Kota Kupang saat ini, khususnya jika dikaitkan dengan kontribusinya terhadap PAD nih, Pak Alfred.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan secara universal, yeah, tentang eksistensi pengelolaan pasar di Kota Kupang, pasar tradisional maksud saya,
0: yeah,
1: dan dikaitkan dengan bagaimana peningkatan PAD. Perlu saya jelaskan bahwa secara universal pasar-pasar di Kota Kupang ini secara perencanaan, pengorganisasian, dan sampai dengan soal pengawasan, setelah pemerintah membangun fisiknya, itu diserahkan kepada perumda pasar.
0: Mm-hmm.
1: Diserahkan ke perumda pasar. Dan selanjutnya perumda pasar yang mengelola.
0: Yeah.
1: Mengelola. Nah, jika dihubungkan dengan bagaimana upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari retribusi di pasar atau pendapatan lain-lain yang sah di pasar, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu Disperindak tidak punya kewenangan apa-apa dalam pemungutan pajak maupun pemungutan retribusi atau lain-lain pendapatan yang sah.
0: Iya.
1: Yang dikelola atau yang dilaksanakan di pasar itu hanyalah kewenangan dari perumda pasar.
0: Mm-hmm.
1: Dalam hal ini melakukan pungutan retribusi dan juga pungutan terhadap sewa-sewa lapak, sewa-sewa kios.
0: Mm-hmm.
1: Jadi Disperindak ini sebenarnya kewenangannya sudah dibatasi, yaitu pada sampai dengan pembangunan fisik dan diserahkan kepada perumda pasar mengelolanya. Saya kasih contoh.
0: Yeah.
1: Pasar yang dibangun di Bimoku, pasar yang dibangun di Oleta Pengkase, setelah pembangunan fisiknya sudah diserahkan kepada perumda pasar.
0: Mm-hmm.
1: Dan perumda pasarlah yang melanjutkan pengelolaan, manajemen, dan pengawasan, dan seterusnya.
0: Yeah.
1: Gitu, Pak. Nah, jadi berkaitan dengan PAD, secara jelas diatur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 itu, Disperindak tidak melakukan pungutan apapun.
0: Mm-hmm.
1: Tidak ada. Kalau dulu kami mungkin bisa ada kolaborasi dengan perumda pasar, tapi sekarang tidak bisa lagi. Perumda pasar punya kewenangan full di dalam melakukan pungutan-pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. Mm-hmm. Saya kira begitu, Pak.
0: Oke, okay. Pak Alfred, kalau menyangkut dengan potensi penerimaan daerah dari sektor pasar tradisional, begitu ya, mana yang masih bisa dioptimalkan, Pak?
1: Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi sebenarnya di pasar itu yang bisa dioptimalkan supaya ada peningkatan pendapatan asli daerah itu adalah antara lain, satu, parkir, Pak.
0: Mm-hmm.
1: Parkir itu saya kira potensinya juga sangat besar sekali.
0: Yeah.
1: Parkir itu hanya kelemahan kita di pasar adalah kita tidak memiliki kawasan atau area yang cukup
0: untuk parkir,
1: untuk
0: ya?
1: Dijadikan tempat parkir.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini juga kita bisa lihat parkir di tepi jalan itu justru sangat menghambat lalu lintas sekali gitu.
0: Iya.
1: Sehingga sering terjadi kemacetan gitu. Tapi itu ke depan mungkin bisa ditata lebih baik. Yang tahu persis tentang kondisi ini, saya kira pemerintah Kota Kupang adalah ini penduduk pasar, karena hari-hari mereka bekerja di sana dan tahu persis penataannya.
0: Yeah.
1: Yang kedua, sebenarnya retribusi juga itu sebenarnya pendapatan yang sangat besar.
0: Mm.
1: Kenapa saya katakan demikian? Karena retribusi itu kan diambil atau dipungut terhadap penjual.
0: Iya. Yeah.
1: Atau transaksi-transaksi yang terjadi di sana. Bapak-bapak, ibu-ibu, atau saudara-saudara kita yang dari luar Kota Kupang yang datang membawa dia punya jualan dan dia berjualan di pasar-pasar itu saya kira itu sebenarnya tidak sifatnya itu statis, tapi sifatnya dinamis.
0: Mm-hmm.
1: Kalau sifatnya dinamis, maka pasti di sana ada terjadi pertumbuhan-pertumbuhan atau pertambahan-pertambahan konsumen maupun juga penjual yang di sana.
0: Yeah.
1: Seperti itu. Nah, itu juga bisa ditingkatkan sebenarnya. Lalu yang ketiga adalah sebenarnya salah satu sumber yang potensial adalah perlu juga semua yang berkaitan dengan kios-kios yang menjadi milik pemerintah Kota Kupang. Nah, tentu harus dikaji, diurus secara baik, sehingga kalau ada pihak ketiga yang kontrak, itu kan juga memberikan pendapatan asidera.
0: Mm-hmm.
1: Itu juga perlu diperhatikan. Saya kira mungkin hal ini sudah dilakukan oleh pihak penunda pasar, tapi mungkin ke depan tentu perlu ditingkatkan.
0: Iya.
1: Perlu ditingkatkan. Saya juga mengamati ada satu hal adalah di pasar-pasar itu ada tempat-tempat yang masih kosong.
0: Iya.
1: Ada space-space yang masih kosong. Space-space seperti itu, kita butuh peranan dari penunda pasar untuk bagaimana mendesainnya, membuat perencanaan untuk dijadikan menjadi tempat parkir. Kan itu juga sangat membantu sekali gitu. Sangat-sangat membantu begitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bagaimana kita memberi rasa nyaman dan sistem perparkiran itu dibangun secara baik sehingga mengurangi adanya kebocoran-kebocoran terjadi di situ.
0: Iya.
1: Saya kira begitu, Pak.
0: Oke. Okay.
1: Yeah.
0: Memang tadi disampaikan sama Pak Maksi bahwa sekarang ini kan berusaha untuk menata secara baik begitu ya, Pak ya. Nah, kira-kira dari pemerintah Kota Kupang sendiri, strategi apa yang bisa dilakukan untuk menata aktivitas perdagangan agar lebih produktif, agar lebih tertib begitu ya, Pak ya? Silakan.
1: Ya, saya kira kami pemerintah Kota Kupang secara bertahap, khususnya di Sprinda Kota Kupang, akan melakukan kajian dan melakukan perencanaan serta upaya untuk peningkatan pelayanan di sana.
0: Iya.
1: Kenapa saya katakan demikian? Oleh karena kita ini, Kota Kupang ini sebenarnya ada dua pasar yang perlu dikelola secara optimal.
0: Mm-hmm.
1: Sampai hari ini juga tidak jalan dengan baik. Misalnya pasar Oleta Pengkase yang sudah diupayakan untuk dilongsing, ternyata juga mengalami hambatan sehingga sampai hari ini tidak lagi beroperasi.
0: Yeah.
1: Nah, ini butuh kebijakan dan trik-trik yang sangat mumpuni untuk bagaimana menghadirkan pasar dekat dengan masyarakat atau konsumen di sana.
0: Mm-hmm.
1: Yang kedua juga yang terjadi di pasar Bimoku itu kan dekat dengan batas kota.
0: Iya.
1: Saya kira ini juga perlu dipikirkan ke depan nanti mungkin dijadikan jadi pasar grosiran. Kalau dijadikan pasar grosiran tentu akan membantu sekali karena ketika penjual atau bapak-bapak, ibu-ibu berasal dari kabupaten lain di daratan timur ini datang berjualan di Kota Kupang, mereka tidak harus terus ke dalam kota dan berjualan di
0: tempat
1: yang ada.
0: Yeah.
1: Tapi mereka bisa saja menjajakan jualannya di pasar bemoku itu, yeah, tapi dalam bentuk grosiran misalnya. Nah gitu. Atau bisa juga bisa pasar hewan. Kita sebenarnya juga berpikir harus pikirkan hal itu sehingga pasar itu bisa difungsikan secara baik. Nah kami sudah menyerahkan di Perumda Pasar. Tinggal Perumda Pasar ya, mungkin saja ke depan kami berkolaborasi lagi untuk berupaya untuk bisa mengoperasikan kedua pasar ini, Pak.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau tidak, kan kita sebenarnya kita kehilangan kehilangan potensi atau bantuan yang besar dari Kementerian Perdagangan pada kita.
0: Tapi ini tapi kan sudah, ya Pak Alfred, apakah ketika dibangun dua pasar ini itu sudah menghitung secara real terkait dengan kondisi-kondisi ya misalnya seperti yang tadi Bapak sampaikan begitu ya. Apakah itu juga sudah masuk hitungan Pak sehingga pada akhirnya persoalan-persoalan ini tidak muncul, karena biasanya kalau dibangun sebuah pasar yang baru kan pasti kita hitung-hitungannya begitu ya Pak. Oh ini pasti orang akan datang ke sini dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya kan berbanding terbalik begitu Pak.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi minta maaf, saya ini juga baru saja di Disperinda.
0: Iya, siap.
1: Tetapi bukan berarti bahwa saya tidak bertanggung jawab. Saya yeah, sangat bertanggung jawab, Pak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi, planning waktu itu dibangunnya kedua pasar ini adalah sebagai pasar penyangga sebenarnya.
0: Mm-hmm.
1: Seperti misalnya pasar Oleta Pengkase, itu diharapkan pasar itu dapat menampung semua yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat yang dibawa dari daratan Rote, daratan Sabu, daratan Sumba atau Flores, itu harusnya bongkar muat di sana.
0: Di sana.
1: Waktu itu perhitungan seperti itu. Ya, di sana.
0: Iya.
1: Bongkar muat di sana dulu, baru mungkin saja dia akan diambil oleh pedagang untuk diberjualan lagi.
0: Mm-hmm.
1: Itu hitung-hitungannya. Nah, sehingga dibangunlah pasar di sana. Yang kedua, di Bemoku ini juga demikian. Kita ingin menampung ya toh pedagang-pedagang dari daratan pula daratan timur ini untuk datang stok di situ.
0: Iya.
1: Lalu mereka jualan jual di situ, bertransaksi di situ.
0: Mm-hmm. Halo Pak Alfred. Iya, sepertinya kita kendala jaringan ya Pak ya. Iya, kami ajak Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon WA dan juga SMS. Sekiranya ada pertanyaan untuk Pak Alfred dan juga Pak Miki yang Pak Maksi ya, maksudnya beta, Pak Maksi yang saat ini sudah bersama kami di program Satria Kupang. Adakah pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda sampaikan kepada kami? Silakan kami tunggu di line telepon 0380-825-444 atau 8631152. Ada yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Kakak Fongki.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Mak Mary
0: Nomleni di Oesau. Bagaimana Mama?
2: Ini saya mau bertanya.
0: Mm-hmm.
2: Kalau pasar Impres Oesau itu jualan ikannya sudah ditentukan, dia punya rumah mewah-mewah, tapi tidak digunakan. Dan juga itu dia seru tempatnya itu retak-retak. Dia punya apa keramik itu sudah lepas berkos sekali di situ. Dan air ikannya berhamburan.
0: Iya.
2: Jadi itu bagaimana supaya bersih itu tempat jual ikan itu. Jangan jual di pinggir jalan, bikin macet. Karena itu peti lunak itu kata manusia yang jalan kaki bisa lewat. Nah,
0: iya,
2: pilih otomotor atau kereta.
0: Oke. Okay.
2: Nah, itu dari Pak yang Kupang mungkin ada yang berwenang di situ. Tolong diperhatikan. Mm.
0: Tapi di sini yang berwenang semua orang kota, nah Mama.
2: Iya. Jadi yang supply itu yang untuk daging punya aja dong bikin sendiri tempat. Masih ada luas di tengah-tengah depan jualan ikan itu masih luas sedikit, jadi bisa bikin tempat parkiran, jadi bisa seperti yang tadi kata narasumber katakan itu masih luas juga.
0: Yeah.
2: Tapi itu kondisi berubah juga kotor sekali juga ke fungsi
0: itu di pasar Impres ya Bapak, di pasar Oesau ya.
2: Dan dia punya gedung itu meo-meo, tapi kok terlalu kosong. Mau masih tangga-tangga yang naik di lantai dua itu kok kotor-kotor sekali. Itu bagaimana?
0: Iya.
2: Ya, saya punya mama kecil yang jual di pasar. Jadi setiap hari saya di pasar. Saya tanya mama, bakir berapa satu hari? Dia bilang 2.000. Nah mama jual di situ. Dia punya sampah. Saya bilang, mama ini karung yang tidak pakai ini untuk isi sampah. Nah, jangan buang-buang sembarang sampah. Karena kata dia masuk di RI, jadi kata kasih masukan. Ya, sampai mama jual di sini, mama yang bisa maju. Mama ada jualan di sini.
0: Yeah.
2: Jadi itu bagaimana itu. Dan tempat yang mama jual itu juga di kontrak. Itu dia cukup untuk masukan, itu dia cukup itu.
0: Okay.
2: Semua orang kontrak tempat,
0: yeah.
2: Hari baru 2.000 itu dia cukup masukan bersen bagi.
0: Yeah.
2: Nah, itu kata. Jadi
0: okay.
2: Tolong juga untuk bagian pasarnya. Jalan-jalan manusia yang di sini dia ke tempat jualan itu geser ke belakang sini supaya kotong dia jangan pilih auto, motor, kok kereta.
0: Hmm.
2: Kita sering dia macet sedikit karena itu kakak
0: Fung. Iya, iya. Oke, okay. Baik.
2: Terima kasih banyak.
0: Kebersihannya,
2: tolong perhatikan kebersihannya. Tapi kurang begitu kakak Fung.
0: Oke. Okay.
2: Kebersihan di pasar. Ini berasa kok tiap hari makan minum di situ dia jaga dia kebersihan.
0: Tuh. Siap, siap.
2: Terima kasih banyak untuk kata narasumber Mamir dengar dari Aldo. Tadi saya telepon pertama tapi masih bincang dini di Mamir tidak.
0: Siap, siap, siap.
2: Terima kasih
0: aman,
2: banyak.
0: Mama, aman.
2: Terima kasih tugas.
0: Okay.
2: Terima kasih banyak kerja kerasnya, perjuangannya untuk Kota Kupang, Kabupaten Kupang dulu itu satu perjuangan keras dari batu-batu tadi.
0: Iya,
2: siap. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih.
0: Shalom, memang Bapak Maksin, Bapak Alfred kerja keras ini. Iya, jadi memang tadi kayaknya persoalan pasar ini hampir semua sama-sama ya. Masalah tadi dengan parkiran, kadang kotong yang bajual di, kotong yang di pasar ini kotong bakura ujung dengan orang yang apa namanya bajual sampai di bahu jalan. Kemudian ada juga motor dan oto yang masuk sama-sama, kadang kotong belum belanja mah kotong pun antri nih lama begitu ya. Nah ini tanggapannya seperti apa nih Pak Maksi?
3: Ya, jadi situasi pasar kita itu memang kita harus jujur mengakui bahwa sampai dengan saat ini penataannya perlu ditingkatkan.
0: Iya.
3: Jadi penataan mulai dari kebersihan, penataan pedagang, penataan area parkir itu perlu kita tingkatkan. Nah, sebagai pengelola pasar ini, Perumda Pasar ini terus berupaya untuk itu. Ya, Pasar Impres ini kan kalau kita lihat itu dulunya space untuk parkir itu cuma satu. Yang ada di depan lantai dua. Tapi sejauh ini kita sudah upayakan untuk membuka area parkir di area terminal. Kemudian di area dekat los ikan yang tadi Mama Mary bilang, itu space parkirnya itu kita sudah perluas.
0: Okay.
3: Kita sudah siapkan. Sehingga harapannya itu keluhan untuk kemudian memarkirkan kendaraan pada saat pengunjung datang itu ya kita bisa urai secara perlahan ke depan. Nah untuk sampah ini penanganan sampah, terima kasih Mbak Mary, sebagai pengelola pasar kita terus berupaya untuk itu.
0: Yeah.
3: Harapan kita ya seluruh masyarakat pedagang juga ya ikut terlibat aktif untuk bisa menangani sampah yang dihasilkan. Karena kalau misalnya diharapkan untuk Perumda Pasar yang sendiri menyelesaikan persoalan itu, saya kira tidak akan pernah selesai. Jadi ini perlu kerjasama atau kolaborasi antar semua kita yang berada di area pasar.
0: Iya. Ya, untuk los-los yang jual-jual ikan itu kan kadang udah punya air, itu kan masih tergenang-tergenang begitu, berarti ini kesadaran dari penjual, pedagang itu ya Pak ya?
3: Iya, jadi kalau misalnya ikan itu memang kalau kita perhatikan itu sebetulnya kejadiannya bukan hanya di Pasar Impres, tapi seluruh pasar tradisional yang ada jualan ikannya itu pasti mengalami hal yang sama.
0: Yeah.
3: Karena kita tahu bahwa ikan itu adalah komoditas yang memerlukan air. Kemudian limbah yang dihasilkan juga kan cukup mengganggu. Sehingga kemudian proses penanganannya itu memang betul-betul harus kita seriuskan.
0: Yeah.
3: Ya, sebagai pengelola pasar kita terus berusaha untuk sisa daripada potongan ikan, kemudian perut ikan itu kalau bisa itu dikemas secara bagus. Dan kalau kita bandingkan sebelumnya dengan sekarang, saya kira kemajuannya ada kok.
0: Iya.
3: Minimal ada satu langkah lebih maju.
0: Baik Pak. Ya. Terus kalau masalah dengan parkir lagi ini Pak ya, ini kan kadang di pasar itu oto bisa masuk. begitu ya. Padahal kalau sebaiknya oto jangan sampai masuk lah, karena kalau oto sudah masuk itu pasti macetnya parah. Kita harus menunggu kapan dia jalan, kapan belum lagi motor dia semua kasih jalan, belum lagi yang tolak kereta semua kasih jalan. Ini kadang juga kadang-kadang orang bermaki di tengah-tengah situ. Ini bagaimana nih Bapak? Iya.

0: kita berupaya untuk bagaimana caranya ke depan, ya minimal jalur untuk menuju ke pasar itu memang betul-betul tidak ditempati untuk berjualan, sehingga kemudian yang apa harapan untuk kemudian bisa mengurai kemacetan dalam pasar itu ya, kita bisa wujudkan.
1: Oke, terima kasih ya Pak Maksi. Saya lanjut lagi ke Pak Alfred. Pak Alfred ini tadi kita juga masih bahas Pak soal pedagang-pedagang yang berjualan di luar area pasar. Nah sebenarnya tadi disampaikan bahwa tadi Pak Alfred sendiri katakan bahwa masih ada tempat-tempat yang kosong begitu ya, yang harus dipakai oleh para pedagang tapi ada yang jual di luar area pasar nih. Nah ini bagaimana nih Pak cara mengatasi persoalan ini nih Pak dari pemerintah?
2: Baik, terima kasih Pak. Jadi berkaitan dengan para pedagang yang masih berjualan di luar area pasar, ini kami sebagai pemerintah tentu secara bertahap dan kontinu selalu saja menertibkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada beberapa pasar yang pernah situasinya seperti itu. Contoh, Pasar Impres itu, Jalan Soeharto itu, di depan itu dulu orang berjualan, Pak. Para pedagang jual di trotoar itu. Tetapi ketika ditertibkan dan pengawasan dilakukan secara bersama antara pemerintah dengan Perumda Pasar, maka mereka beralih ke dalam. Nah, saya kira yang Bapak maksudkan adalah yang terjadi di pasar lain misalnya. Misalnya ada pasar di Oeba misalnya. Memang tidak dipungkiri di pinggir-pinggir jalan utama itu para pedagang banyak berjualan di situ. Nah, saya kira ini peranan kita bersama, khususnya pemerintah Kota Kupang dalam itu Disperindak kerjasama juga dengan Satpol PP dan Perumda Pasar untuk menertibkan dan mengarahkan para pedagang ini untuk masuk dan berjualan pada tempat yang telah ditentukan. Kecuali sudah full misalnya. Kalau sudah full ya mungkin kita tidak bisa ngatur karena tidak ada space lagi. Tetapi kalau masih ada space atau masih ada tempat yang bisa ditempati, sebaiknya ini perlu kita tertibkan. Kita ngurus supaya para pedagang itu bisa masuk ke dalam. Dan pada kesempatan ini juga mungkin saya sampaikan kepada kita semua, mungkin ke depan pemerintah juga perlu melakukan penertiban secara bertahap. Terima kasih.
1: Terakhir nih Pak Alfred, kira-kira strategi dari Dinas Perindak sendiri seperti apa untuk target begitu ya Pak ya, target pemerintah Kota Kupang terhadap pengelolaan pasar tradisional ini sebagai salah satu PAD yang lebih kuat dan juga berkelanjutan nih.
2: Baik, terima kasih. Kalau kami dari sisi Disperindak tentu tidak punya peranan luar biasa. Tetapi yang punya peranan luar biasa adalah di Bapenda, Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, ya harusnya berkolaborasi dengan Perumda Pasar dalam upaya untuk peningkatan ASI daerah. Kenapa saya katakan demikian? Bicara tentang retribusi parkir itu kewenangan full itu sebenarnya di Bapenda. Dan apakah ada kebijakan yaitu pungutan itu diserahkan kepada Perumda Pasar atau dilakukan oleh pihak lain? Nah ini juga kan harus dibicarakan secara baik kan gitu. Lalu Perumda Pasar yang mungkin punya peranan yang lebih besar. Karena saya dapat informasi bahwa Perumda, kalau tidak salah Perumda Pasar yang berperan di sana. Kalau Perumda Pasar yang berperan di sana sebaiknya dioptimalkan, ditingkatkan sehingga target penerimaan space retribusi parkir tepi jalan itu di dalam pasar itu dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Jangan sampai terjadi bahwa misalnya parkir di pasar Impres di tengah itu satu tahun misalnya tahun-tahun kemarin misalnya 5 juta lalu itu terbawa terus sampai sekarang 5 juta. Harus ada peningkatan gitu karena frekuensi dan volume orang menggunakan space itu kan sangat tinggi. Apalagi

0: pas jam-jam pasar gitu loh. Misalnya hari Sabtu dan hari Minggu. Itu kan biasanya banyak orang berbelanja dan pasti membutuhkan tempat parkir.
1: Yeah.
0: Jadi ini sebenarnya kembali kepada kita, yaitu khususnya mungkin pengguna pasar,
1: putus.
0: Menghitung kehadiran orang-orang yang menggunakan lokasi itu per menit, per jam. Nah, lalu dikalikan dengan berapa retribusi di sana satu kali parkir. Gitu.
1: Okay.
0: Itu bisa dihitung, Pak.
1: Baik.
0: Bisa dihitung.
1: Baik.
0: Kalau dulu saya masih Kadis Penda, saya pernah membuat perhitungan-perhitungan seperti itu. Dan akhirnya mengalami peningkatan yang signifikan.
1: Oke, okay. Baik. Terima kasih banyak, Pak Alfred. Terakhir, silakan Pak Maksi bisa menyampaikan kira-kira ke depan, ya, inovasi-inovasi apa yang perlu dilakukan oleh Perumda Pasar agar bisa juga membuat pasar ini lebih bersih, lebih aman, nyaman, dan layak, ditambah juga dengan kita sudah maju dalam digitalisasi, ya, Pak, ya. Silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih, Pak Pongki. Jadi kalau sesuai dengan judul kita pagi ini atau topik kita pagi ini, sebetulnya Perumda Pasar itu ke depan itu memang mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi sekarang. Sehingga seluruh aktivitas penarikan retribusi itu harus didigitalisasi. Sehingga kemudian itu selain mempermudah dan mempercepat, tapi juga memang memberikan efisiensi pada apa soal penggunaan anggaran. Nah, kita berharap untuk ke depan itu seluruh pedagang kita yang ada di pasar juga ya harus berperan aktif. Dalam arti bahwa mereka juga harus ikut bertanggung jawab untuk menangani yang namanya sampah, kemudian mereka juga harus bertanggung jawab untuk ya bisa menertibkan diri sendiri.
1: Yeah.
2: Jadi kalau misalnya apa petugas Perumda Pasar itu sudah mengingatkan bahwa tempat yang ditempati itu bukanlah tempat untuk berjualan, misalnya tepi jalan, ya jangan digunakan lah.
1: Yeah.
2: Ya sedapat mungkin mereka bisa menempati area atau tempat yang sudah dikhususkan untuk berdagang.
1: Mm-hmm.
2: Sehingga kemudian harapan untuk kemudian tidak terjadi macet di dalam pasar itu ya betul-betul kita bisa wujudkan bersama. Karena kota ini termasuk pasar itu dia akan menjadi tertib kalau semua orang yang memang beraktivitas di dalamnya itu ya turut mengambil bagian untuk kemudian menyukseskan apa yang menjadi harapan bersama.
1: Yeah.
2: Ya Perumda Pasar ini kan sebetulnya hanya bertindak sebagai fasilitator. Selebihnya itu ya masyarakat pedagang juga harus ikut membantu.
1: Mm-hmm.
2: Mulai dari sampahnya, kemudian penertiban diri sendiri, keamanan, kemudian apa pengawasan untuk teman-teman yang lain. Sama pedagang itu ya harus apa dilakukan secara bersama-sama.
1: Oke.
2: Okay. Begitu Pak.
1: Mungkin. Baik, terima kasih banyak untuk kebersamaannya dari Pak Alfred dan juga Pak Melki. Kita sudah Pak Maksi ya, kita sudah berada di penghujung acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Jadi memang sebenarnya pendengar, pasar yang tertata bukan hanya membuat aktivitas jual beli menjadi nyaman, tetapi juga ini membuka peluang ekonomi yang lebih baik dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. Karena itu peningkatan PAD perlu berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan, transparansi, fasilitas, serta perlindungan terhadap keberlangsungan usaha para pedagang. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Alfred dan juga Pak Maksi. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi jelang siang.
2: Selamat pagi Pak Bongki, terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Kupang siang ini
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Ya, pendengar, selamat pagi, jelang siang. Bersama dengan Beta Fongkileta kembali kami hadirkan untuk Anda segmen di mana Anda bisa menyampaikan pengeluhan-pengeluhan, bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sejatinya Anda belum paham begitu ya, dan perlu mendapatkan pencerahan dari stakeholder terkait. Boleh Anda sampaikan juga pengeluhan-pengeluhan Anda ataupun juga hal-hal umum yang terjadi di wilayah Anda. Disampaikan saja ke Halo RRI siang hari ini di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Di WA dan juga SMS kami tunggu 0811-3820-9444. Anda yang mungkin melihat begitu ya, ada barang yang hilang atau terjadi kasus pencurian, terjadi kebakaran ataupun juga terjadi kecelakaan di mana tempat yang Anda lihat posisinya, bisa Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI. Nomornya sudah saya spill, kita akan ada di Halo RRI sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, tadi ada penemuan begitu ya, ada penemuan uang sejumlah Rp440.000. Ini ditemukan oleh seorang juru parkir. Iya, kita coba bacakan. Ini uang sejumlah Rp440.000 beserta dengan nota belanja ya. Beserta dengan nota belanja, uangnya ditemukan di warung Cak Nur Pasir Panjang oleh seorang tukang parkir bernama Frans Balelang ya. Jadi Pak Frans ini menemukan sejumlah uang beserta dengan nota belanja sebesar Rp440.000 ya uangnya. Jadi untuk Anda yang merasa kehilangan sejumlah uang itu dan juga nota-nota belanjanya, boleh Anda datang ke RRI Kupang dengan membawa serta KTP begitu ya. Dan kita akan menelusuri ya uang yang hilang ini sejumlah Rp440.000 gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Frans Balelang ya, juru parkir di lokasinya yang sudah menyampaikan informasi penerimaan uang ini, penemuan uang ya maksud beta, penemuan uang sebesar Rp440.000. Sekali lagi untuk Anda yang merasa kehilangan uang ini bisa langsung datang ke RRI untuk bisa mengambilnya. Uangnya sebesar Rp440.000 beserta dengan nota belanja. Anda bisa datang ke RRI Kupang ataupun juga bisa menghubungi nomor WA kami 0811-3820-9440. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Frans Balelang yang sudah menemukan uang ini. Uangnya masih utuh Rp440.000. Dan kami juga masih menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di program Masatu RRI Kupang. Sekiranya ada informasi kehilangan ataupun juga ya menyangkut dengan kemacetan atau informasi-informasi umum gitu ya, dan juga pengeluhan-pengeluhan Anda, boleh Anda sampaikan kepada kami di line telepon 0380-825-444 atau 8431152. Kami masih tunggu partisipasi Anda di kesempatan pagi jelang siang ini.

Ya, dan pendengar ada yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat siang. Halo RRI. Iya, bisa kembali dicoba ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI untuk edisi hari ini.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Mungkinkah kita kau Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

Step. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Mariangela, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Ya, pendengar, ada yang tadi sudah menyampaikan begitu ya, bahwa tadi ada yang sempat datang ke RRI untuk memberikan sejumlah uang, itu jumlahnya Rp440.000. Yang menyerahkannya adalah juru parkir di Pasir Panjang yang menemukan uang sejumlah Rp440.000 beserta dengan nota-notanya. Di situ yang menemukan terus dikembalikan ke kami ya, untuk disampaikan ke Anda pendengar yang jika beberapa hari yang lalu sempat pergi ke warung Cak Nur di Pasir Panjang untuk segera bisa mengambil uang tersebut di RRI, yang pastinya jangan lupa untuk datang membawa KTP begitu ya. Terima kasih untuk Pak Frans yang sudah datang ke RRI untuk memberikan uang tersebut dan memberikannya kepada Anda yang merasa kehilangan. Selain itu juga ada informasi yang masuk ke kami. Ini soal bantuan gitu ya, bantuan di Manggarai. Ya, mengatakan bahwa ada satu kecamatan di wilayah Manggarai yang belum mendapatkan bantuan sama sekali. Mohon bantuan dari RRI untuk menyampaikan. Iya, kali ini tadi disampaikan sama Pak Amasi ya, Pak Amasi dengan nomor kontak yang tadi sudah bergabung di WA-nya Pro 1. Ini ia mengirim informasi bahwa satu kecamatan di Manggarai ini belum ada bantuan sama sekali, khususnya di Kecamatan Cibal ya. Mohon bantuannya untuk bisa memberikan bantuan kepada masyarakat pengungsi yang ada di Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai ya. Ada juga informasi yang masuk tadi bahwa sempat pukul 5 subuh itu terjadi gempa susulan di Flores ya. Terima kasih sudah menyampaikan informasi soal gempa susulan sama Kak Elsa di Flores yang tadi sudah bergabung ya. Terima kasih untuk informasinya. Kami juga masih menanti pendengar untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi soal kebakaran, informasi soal bencana-bencana kekeringan. Sekiranya kalau ada kekeringan di wilayah Anda, boleh Anda sampaikan kepada kami di line telepon WA dan juga SMS. Ataupun juga bisa di nomor WA kami 0811-3820-9440. Ya, dengan demikian Beta akhirnya tuntaskan sudah kebersamaannya di Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan informasi-informasi serta pengeluhan di Halo RRI untuk edisi hari ini. Selamat siang.
0: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan.
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
2: Kenapa gue akhirnya milih? Halo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya yaudah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari masa. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

FM 96,9 MHz. Selamat siang pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya hari ini, Cantika Anjali, yang akan menemani Anda

Selamat siang pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Cantika Anjali hari ini. Dan pendengar, selamat menikmati hari ini di bulan Agustus ya. Bulan ketika merah putih berkibar dan semangat kemerdekaan masih terasa di mana-mana. Namun kita juga tahu di balik semarak kemerdekaan ada hati yang mungkin sedang berduka. Ada kehilangan yang belum selesai dan ada harapan yang masih diperjuangkan. Pendengar, tidak semua orang menjalani Agustus dengan tawa yang sama. Tetapi percayalah, setiap air mata dan setiap perjalanan yang berat merupakan bagian dari cerita hidup yang akan membawa kita ke hidup yang lebih baik lagi. Seperti lagu yang kita dengarkan hari ini, masa ini, nanti, dan masa indah lainnya by Raja Gianluca. Hidup memang terus bergerak. Apa yang mungkin terasa berat hari ini, mungkin suatu saat hanya menjadi kenangan yang membuat kita tersenyum karena kita pernah begitu kuat untuk melewatinya. Saat ini untuk pendengar yang sedang kehilangan, sedang kecewa, atau mungkin sedang berjuang dalam diam, tetaplah bertahan pendengar. Sebab setelah masa ini, masih ada masa nanti dan semoga akan ada masa-masa indah lainnya menunggu kita. Selamat melanjutkan aktivitas Anda pendengar. Kita percaya bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tetapi juga tentang membebaskan hati dari rasa yang benar.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

0: Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.
1: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
2: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
1: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
2: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
1: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
2: Oh, jadi bukan sulap ya?
1: Bukan. Nama Wi-Fi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
2: Pantas, sekarang Wi-Fi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
1: Makanya, gunakan Wi-Fi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi, sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual-beli, sewa-menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

0: Weh Pona, tumben kau datang jam begini.
1: Hei Lalisa, stres kali di rumah ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana sini hanya untuk piket ini.
0: Hei itu lagi. Iya ya Pona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu de makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja

Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Pendengar sesaat lagi, Anda akan mendengarkan aneka berita. Maksud saya dinamika olahraga dari Pro 3 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Keeper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Keeper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
2: We scored some nice goals that helped us.
1: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
2: Ya,
1: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi, tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because we score at the end, no? Probably you have.
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukkan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball was and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu, striker Barcelona Anthony Gordon menilai timnya menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Ia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Pos Menurjadi di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan.
8: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81.
9: Oh ya.
8: 41 juta. Sudah siram.
9: Hanya dengan 5 heli.
8: 5 heli. Iya. Ya.
9: Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan dari helikopter mobil.
8: Kemarin ya. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain.
6: Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutla yang kita tidak bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkomitmen apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Kalau tak sekat air, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat eskavator?
6: Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
9: eskavator itu tidak yang terlalu besar.
6: Tidak terlalu besar, yang bisa ada jalannya bisa masuk ke dalam. Kemudian kami juga, terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan, 2 helikopter untuk waterbombing, tambahan untuk siap.
9: Jadi 5,
6: tambah 2.
9: Tadi juga,
6: Makin banyak, semakin bagus.
9: Cuma teknologi, harus cek paling mana.
6: Ya.
9: Dan cek paling mana dibutuhkan. Aku alihkan ke Palembang.
6: Siap.
9: Iya, mungkin UMC.
6: Kemudian
9: pesawat UMC dari udara kita. Tambah. Awan bagus.
6: Siap. Awan potensi uap air kadang bagus. Kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri,
7: Saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi ini Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing, dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutla. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutla di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol Apal Jocise di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
4: First, I have to start with you, Francis.
5: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
3: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
6: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when.
3: Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: kini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin, sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton, yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa saja topiknya?
2: Ya, Hana dan juga pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Senin 24 Agustus 2026, di antara kami akan menghadirkan topik mengenai penanganan karhutla Kalimantan dan Sumatera, di mana Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pekanbaru Riau. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari komitmen kepala negara untuk memastikan penanganan karhutla berjalan hingga tuntas, sekaligus memperkuat langkah pencegahan agar kebakaran serupa tidak terus berulang. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebut bahwa Presiden ingin memastikan langsung kondisi terkini di lapangan setelah sebelumnya memimpin penanganan karhutla di Kalimantan. Dan menurut Seskap, perhatian Presiden tidak hanya berhenti pada upaya pemadaman, kepala negara juga menekankan pentingnya koordinasi antara pejabat lingkungan pemerintah daerah, khususnya gubernur, pangdam, dan kapolda harus padu dalam mencegah kebakaran berulang dan membangun sistem pencegahan yang lebih kuat dan permanen sehingga pemerintah tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap musim kemarau. Nanti akan kami ulas sejauh mana efektivitas penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera saat ini dan bagaimana membangun sistem pencegahan yang benar-benar mampu mencegah karhutla berulang pada setiap musim kemarau bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian ada juga topik mengenai Kemenkes yang mengungkap 3 juta lebih warga RI yang kena asap karhutla, di mana Kementerian Kesehatan ini mencatat lebih dari 3 juta warga di 37 kabupaten kota terpapar langsung kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Dan berdasarkan catatan Kemenkes, jutaan warga ini tersebar di 7 provinsi, yakni Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Timur. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Agus Jamaluddin, menyebut kabut asap karhutla RI telah memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di berbagai wilayah. Kasus ISPA juga melonjak 78% seiring dengan meluasnya karhutla. Nanti akan kami perbincangkan mengenai dampak kesehatan yang ditimbulkan akibat asap karhutla dan langkah apa yang harus dilakukan masyarakat untuk melindungi diri dari paparan asap bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar kami juga akan menyoroti bantuan untuk korban terdampak gempa di NTT yang terus berdatangan. Bantuan berupa kebutuhan pokok, layanan kesehatan, tempat pengungsian hingga dukungan pemulihan ini menjadi sangat penting untuk membantu warga melewati masa tanggap darurat. Dan di tengah kondisi tersebut, koordinasi distribusi bantuan juga menjadi kunci agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara tepat dan merata. Dan apakah bantuan yang datang saat ini sudah mampu menjawab kebutuhan warga di lapangan, nanti juga akan kami soroti bersama narasumber terkait. Dan kami juga akan terus menghadirkan kabar bursa dan IHSG pada hari ini dan beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu mendengar tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang dibahas Indonesia Menyapa Siang nanti. Dan kami juga menghadirkan segmen video potensi daerah. Telok Ukan, kuliner ikonik Palembang yang hadir saat kemerdekaan. Seperti apa wujud dari kuliner tersebut bersama reporter Muhammad Irfan.

0: Pendengar dan pemirsa RR Ignat, Palembang tidak hanya dikenal sebagai kota tertua yang kaya sejarah, tapi juga memiliki beragam kuliner khas yang menggugah selera. Jika pempek sudah begitu familiar di tengah masyarakat luar daerah, ada satu kuliner unik yang justru hanya ramai dijumpai saat momentum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, yakni Telok Ukan. Panganan tradisional ini menjadi salah satu bagian dari warna-warni perayaan 17 Agustus di Palembang. Nama Telok Ukan sendiri berasal dari istilah bahasa Palembang yang berarti telok bukan. Kuliner ini dibuat dari telur bebek, santan dan daun pandan yang diolah dengan cara yang khas. Kemudian bagian atas cangkangnya ditutup menggunakan gabus. Bentuknya yang unik membuat telur ukan mudah dikenali dan kerap dijajakan bersama telok abang, telok pindang, serta kapal-kapalan hias yang menjadi ikon perayaan kemerdekaan di Palembang. Menjelang bulan Agustus, pedagang telur ukan mulai bermunculan, salah satunya di sepanjang Jalan Merdeka, tepatnya di sekitar kawasan kantor wali kota Palembang. Yanti, seorang pedagang telur ukan, mengatakan dalam sehari dapat menjual sekitar 50 hingga 60 butir telur ukan. Penjualan biasanya mencapai puncak pada 15 hingga 17 Agustus. Namun, ia mengaku penjualan tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Yanti sendiri telah menjajakan telur ukan selama sekitar 10 tahun.
1: Tahun ini tak mana, Bu? Biar rami.
2: Sebelumnya tak mana, Bu, tahunnya kemarin, Bu? Sekali atau rami, Bu?
1: Belum waktu ya, tapi yang menjajakan itu lebih rami, Bu. Belum tahu, Bu. Lemas lagi kelas yang rami.
2: Dibandingkan tahun kemarin tak mana, Bu?
1: Rami kemarin.
2: Tahun kemarin.
0: Dari sisi rasa, kuliner ini memiliki cita rasa yang sekilas menyerupai serikaya, tetapi terasa lebih gurih dan sedap dengan aroma pandan yang khas. Telur ukan juga dapat disantap dengan camilan maupun pendamping nasi, bongkol, ketan, dan berbagai lauk lainnya. Dengan harga sekitar Rp5.000 per butir, telur ukan tergolong sebagai kuliner yang ramah di kantong. Bagi warga Palembang, telur ukan bukan sekedar makanan, tetapi juga bagian dari kenangan dan tradisi kemerdekaan. Andri, salah seorang warga Palembang, mengaku selalu membeli telur ukan setiap tahun untuk keluarganya. Menurutnya, panganan tersebut memiliki keistimewaan karena hanya hadir saat momentum kemerdekaan, dan sayang kalau momen ini harus dilewatkan tanpa menikmati telur ukan.
3: Kebetulan nih kalau beli telur ukan ini hampir setiap tahun. Kebetulan juga dalam rangka 17 Agustus telur ukan ini dijual di sekitar jalan.
0: Pendengar, keunikannya bukan hanya terletak pada bentuk dan rasanya, tetapi juga pada waktu kemunculannya yang identik dengan bulan Agustus, karena hanya banyak ditemukan menjelang perayaan HUT kemerdekaan RI. Jika tanggal 17 usai, telur ukan pun hilang dan akan kembali tahun depan. Telur ukan menjadi salah satu kuliner unik yang memperkaya tradisi dan suasana perayaan kemerdekaan di kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk.
4: Kita ke Batam, ada pesona wisata sejarah ex-camp Vietnam tidak lekang oleh waktu. Benda-benda bersejarah peninggalan pengungsi perang saudara Vietnam yang mengungsi di Batam terus dijaga kualitasnya tanpa mengurangi unsur sejarah. Bersama reporter Ahmad Rifai Kasim.

0: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, kembali lagi kita dalam potensi daerah. Saya saat ini akan melaporkan langsung terkait dengan potensi ex-camp Vietnam yang ada di Batam Kepulauan Riau, sebuah camp bekas pengungsi Vietnam yang bisa dikatakan bersejarah dan juga menjadi tempat wisata di Batam Kepulauan Riau.
1: Camp Pengungsi Galang adalah tempat pengungsian orang Vietnam yang pada tahun 1979 hingga 1996 sering dikenali sebagai manusia sampan. Camp ini berada di Pulau Galang di bagian selatan Pulau Batam dengan jarak kurang lebih 7 km. Selama kurun waktu 7 tahun, lembaga UNHCR dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumpulkan para pengungsi perang Vietnam ini yang tersebar di beberapa pulau seperti Pulau Natuna Rempa, Pulau Anambas dan sekitarnya menjadi satu di Batam. Camp ini dulunya mempunyai beberapa macam fasilitas seperti klinik PMI, kantor administrasi dari PBB, tempat pendidikan anak-anak, tempat peribadatan atau kuil, dan tempat makam bagi mereka yang meninggal dunia karena terserang penyakit. Selama berada di tempat ini, para pengungsi tersebut mempelajari bahasa Inggris dan beberapa bahasa lain, serta mengikuti berbagai latihan keterampilan, sembari menunggu keputusan dari pihak PBB. Namun tempat ini kemudian ditutup oleh PBB secara resmi pada tahun 1997. Meski sempat tutup dikarenakan gejala COVID-19, Camp Vietnam kembali dibuka pada 2022.
2: Ini merupakan salah satu aset sejarah dunia yang menyangkut kemanusiaan dan juga menyangkut bangsa kita Indonesia, dan kita termasuk camp terbaik di Asia selama camp berlangsung. Jadi harapan saya ke depan ini terus dikembangkan, kemudian betul-betul disempurnakan dan dijadikan objek yang sangat mahal di dunia internasional, karena ini dikenal oleh dunia internasional saat ini sebagai suatu situs sejarah kemanusiaan, khususnya bangsa kita Indonesia yang sukses merawat bangsa asing dalam waktu yang cukup lama, 16 tahun, sehingga sukses di dunia internasional.
1: Kini, ex-camp Vietnam kembali dibuka untuk umum. Para peziarah dari Vietnam sendiri sudah sering datang ke sini untuk melakukan reuni para pengungsi Vietnam. Selain itu pendengar, situs yang sebagian digunakan sebagai rumah sakit khusus infeksi ini kini kembali beroperasi seperti semula sebagai saksi bisu sejarah para pengungsi Vietnam.
0: Kelan laporan saya dari ex-camp Vietnam, kita kembali ke studio.

0: Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas kebakaran yang melanda permukiman adat suku Sasak. Musibah tersebut terjadi di Desa Adat Sade, Lombok Tengah, dan berdampak pada rumah warga serta kawasan budaya setempat. Menbud menegaskan bahwa perlindungan dan pemulihan desa adat tersebut menjadi prioritas mendesak karena Desa Adat Sade adalah aset budaya nasional yang tak ternilai harganya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami kembali menghadirkan video potensi daerah. Ada famadaya harimau merupakan tradisi masyarakat Nias Selatan di masa lampau yang kini telah bertransformasi menjadi sebuah pertunjukan seni bertujuan sebagai upaya pelestarian budaya. Bersama reporter Ano Verlis Hulu.
3: Saya mendengar di masa lampau di sebagian kecil wilayah di Nias Selatan yang salah satunya adalah Desa Baumatelwo ini menggelar sebuah ritual penyucian dosa di mana sebuah patung serupa harimau akan dibuang ke sebuah sungai. Nah, ritual yang dilaksanakan setiap 7 tahun sekali ini disebut sebagai famadaya harimau.
4: Famadaya harimau merupakan sebuah upacara adat tradisional khas Nias Selatan berupa arak-arakan patung Lawu Lefatau atau serupa harimau. Tradisi ini telah resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia tahun 2024. Budayawan Nias Selatan Ariston Mena menjelaskan, sebelum agama masuk, tradisi ini disebut famate harimau. Perubahan nama menjadi famadaya harimau menandai bergesernya makna ritual dari praktik yang berhubungan dengan kepercayaan lama menjadi tradisi budaya yang tidak lagi bersifat ritual keagamaan. Ariston mengatakan perubahan terhadap hukum adat dilakukan melalui mekanisme adat yang disebut famadaya harimau agar menjadi sebuah tradisi yang tetap menghormati warisan leluhur.
5: Oleh karena berjalannya waktu, tentu ada juga hukum-hukum adat yang sedikit mungkin agak bertentangan ya. Bertentangan sudah tidak sesuai pada zaman itu ya. Terlebih-lebih dengan sudah masuk agama, ada hal-hal yang tentu itu tidak bisa kita terima. Tapi tidak serta-merta bahwa kita langsung meniadakan hukum itu, tidak boleh juga. Karena dulunya juga kan dituang oleh karena adat ya, maka tentu untuk menganulirnya kembali ya melalui formadat gitu ya, iya kan. Lalu sekali 7 tahun diadakan sidang paripurna, jadi beberapa hari itu semuanya dibahas hukum adat, mana yang bisa kita lanjutkan, mana yang bisa kita tinggalkan atau kurangi begitu. Demikian juga konsekuensi, karena itu juga harus disesuaikan dengan tata kenegaraan juga ya. Lalu untuk merubah itu tadi, makanya itu dibawa ke dalam sidang, mana yang bisa kita terima. Setelah ini semua diselesaikan ya, artinya hukum baru sudah ada ya, hukum baru maupun konsekuensinya juga sudah ada. Jadi lalu secara de facto diaraklah harimau ini mengelilingi kampung ini, mengumumkan kepada khalayak bahwa hukum baru sudah ada dan harus dilaksanakan.
4: Patung harimau dalam prosesi tersebut menjadi simbol kewibawaan hukum adat. Pesan yang disampaikan sederhana, yakni siapapun yang melanggar aturan akan menerima konsekuensi sebagaimana digambarkan dengan simbol harimau yang siap menerkam. Menurut Ariston, di sepanjang prosesi para perempuan akan berdiri di jendela rumah sambil membawa tempurung dan mengetukkannya pada dinding rumah. Bunyi yang dihasilkan melambangkan pelepasan berbagai beban kehidupan, mulai dari dendam hingga perselisihan antar sesama. Prosesi itu diakhiri dengan menenggelamkan patung harimau ke sungai. Tindakan tersebut dimaknai sebagai pembuangan segala noda, penyakit, kelalaian, dan kesialan kampung agar masyarakat dapat memulai kehidupan yang baru.
3: Ya, pendengar dan pemirsa RRI.net, menurut budayawan Ariston Manal, pelaksanaan ritual famadaya harimau secara penuh itu dilaksanakan terakhir kali di Desa Baumatelwo pada tahun 1906. Nah, setelahnya famadaya harimau hanya dipertunjukkan pada saat-saat tertentu saja, misalnya pada saat kedatangan tamu penting. Nah, seperti pada saat kunjungan Sri Susuhunan Pakubuwono ke-9, kemudian juga kunjungan Wakil Presiden Adam Malik, hingga penyelenggaraan Baba Matalua Expo. Momen ini selalu dimanfaatkan untuk bagaimana cara melestarikan tradisi di masa lampau, namun tetap menarik sebagai sebuah pertunjukan seni budaya. Demikian potensi daerah dari Stasiun Produksi RRI Selatan. Saya Nova Rusulu, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke Aceh, ada kuliner khas Aceh yang terus berkembang dan mulai dikenal lebih luas oleh masyarakat. Salah satunya kue arafik yang identik dengan kuliner tradisional Pidijaya. Kini dapat ditemukan di kota Lok Semawe di Dapue Kue Arafik Zahara yang berada di kawasan Kandang Jalan Medan, Banda Aceh. Bersama reporter Maimun Akbar.
6: Kue arafik yang merupakan salah satu kue khas Aceh, kini semakin diminati oleh masyarakat. Kue tradisional yang selama ini sering kita jumpai di Kabupaten Pidijaya, kini telah hadir di kota Lok Semawe.

0: Taufik ini. Saat ini saya juga sudah bersama pemilik dari usaha Dapu Pue Arapik, Ibu Zahara, ya. Ada Ibu Yunita, Ibu Juwita, ya. Kita akan berbincang sejenak bersama beliau. Bu Juwita, sudah berapa lama Bu menjalankan usaha kue Arapik ini?
1: Sudah 2 tahun, Pak.
0: Sudah 2 tahun. Iya. Kira-kira sulit enggak, Bu, membuat kue Arapik ini?
1: Kalau untuk orang baru belajar sulit. Tapi kalau kami udah biasa, enggak sulit lagi.
0: Kenapa Ibu mau buat kue ini? Kan padahal kue khas Aceh kan ada kue-kue jenis lainnya. Kenapa milih harus buat kue ini?
1: Kan di sini enggak ada kue ini, Pak. Makanya kami coba buka usaha ini di sini, alhamdulillah jalan.
0: Tapi memilih kue ini karena kue ini enggak banyak orang buat gitu.
1: Ya, enggak ada di sini, Mang.
0: Ini ada beberapa jenis kue kita buat, Bu.
1: Cuman 2 bentuk kan? Ada yang bulat sama yang model lonjong nih. Kalau yang lonjong isinya kacang seperang kelapa. Kalau yang bulat ini kacang semua.
0: Oh, berarti 2 rasa gitu ya. Nah, dan juga kita ada jual kue lainnya juga ini, Bu, ya.
1: Kue seneng ya.
2: Kehadiran kue Arapik di Lok Sumawe menjadi salah satu upaya memperkenalkan sekaligus mempertahankan kuliner tradisional Aceh kepada masyarakat yang lebih luas. Kue Arapik memiliki cita rasa khas yang membuatnya banyak dilirik dan diminati masyarakat. Selain sebagai makanan tradisional, kue ini juga memiliki budaya yang menjadi bagian dari kekayaan kulineran Aceh. Dengan hadirnya Dapur Kue Arapik Zahara, masyarakat Lok Sumawe tidak perlu jauh-jauh ke Pidijaya untuk menikmati kue tradisional tersebut. Keberadaan kue Arapik di Lok Sumawe sekaligus menunjukkan bahwa kuliner tradisional Aceh masih memiliki daya tarik dan peluang untuk terus berkembang di tengah perkembangan makanan modern.
0: Pendengar dan pemirsa, tadi kita sudah berbincang sejenak ya bersama pemilik dari Dapu Kue Arapik Zahara yang terletak di Desa Blangcrum, Kandang, Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe. Demikian untuk potensi daerah edisi hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 24 Agustus. Pastikan Anda terus juga menyaksikan Pro 3 RRI dan juga menunggu terkait juga kehadiran dari video potensi daerah ini di pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usman.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSR 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia. Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang. Dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini, dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

0: Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.
1: Eh Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
2: Iya ya. Bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
1: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
2: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
1: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
2: Oh, jadi bukan sulap ya?
1: Bukan. Nama Wi-Fi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
2: Pantas, sekarang Wi-Fi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
1: Makanya, gunakan Wi-Fi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

Kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi. Sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual-beli, sewa-menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

0: Woi Pona, tumben kau datang jam begini.
1: Hei Lali, saya stres kali di rumah ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat eh?
1: Ini kita harus pibah utang sana sini hanya untuk piket ini.
0: Hei itu lagi. Iya ya Pona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu dia makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Woi, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi Sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang. Aduh, iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

0: komplit.
1: Papi kan? Oh, satu, siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik! Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya?
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu.
1: Ini kopi berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

0: wahai kamu bak tercinta. Tahukah kita, sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya mengotori lingkungan, tapi juga membawa penyakit, mencemari air, dan merusak keindahan alam Sumba yang kita banggakan.
1: Mulailah dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan non-organik. Jangan bakar sampah plastik, karena beracun bagi udara yang kita hirup.
0: Jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya tugas petugas kebersihan.
1: Ayo warga Waikabubak, bersama kita jaga lingkungan bersih demi kesehatan, kenyamanan, dan masa depan anak cucu kita.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Sumba. Sumba Barat berseri, bersih, sehat, rapi, dan indah.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

Pendengar Anda akan mendengarkan lagu Prodangdut hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira,

0: pendidikan.
1: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
2: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
3: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
4: Sebentar, kelas
3: 1. Kelas 1 SD?
4: Umur
3: 7 tahun.
5: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
4: Supaya jadi anak pendidikan. Ya, enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
5: Ibu, apa alasan mau kasih sekolah di sini?
4: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
5: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
2: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
6: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
5: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
6: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
2: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
7: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
2: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
8: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
9: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
2: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
10: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
2: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
11: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa

0: menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
1: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah Rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Hidup sehat bukanlah sekedar gaya hidup, tapi sebuah pilihan untuk memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Inilah saatnya kita bangun kesadaran akan pentingnya menjaga tubuh dan pikiran kita. Gerakan hidup sehat bukanlah tugas sulit. Mulailah dengan langkah kecil, berjalan kaki, menjaga pola makan dan tidur yang cukup. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada hidup yang sehat. Mari bersama-sama membentuk komunitas yang peduli akan kesehatan, ajak teman, keluarga, dan tetangga untuk bergabung bersama. Kita saling memberikan dukungan dan juga inspirasi. Ingatlah, hidup sehat bukan hanya tentang fisik, tapi juga keseimbangan pikiran dan juga jiwa. Melakukan kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan hidup menjadi bagian integral dari perjalanan hidup sehat.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

0: Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.
1: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
2: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
1: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
2: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
1: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
2: Oh, jadi bukan sulap ya?
1: Bukan. Nama Wi-Fi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
2: Pantas, sekarang Wi-Fi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
1: Makanya, gunakan Wi-Fi dengan bijak,

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi. Sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual-beli, sewa-menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hei, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hei, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu ada makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu, sudi sumba, toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya, toh?
1: Iya, toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh? Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kete harus dengan tulus, bukan karena malu. Kete dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Kopi kan? Oh, satu, siap.

0: Galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan. Mendung. Pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nia.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

0: Wahai Abu Bakar cinta, tahukah kita, sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya mengotori lingkungan, tapi juga membawa penyakit, mencemari air, dan merusak keindahan alam Sumba yang kita banggakan.
1: Mulailah dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan non-organik. Jangan bakar sampah plastik, karena beracun bagi udara yang kita hirup.
0: Jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya tugas petugas kebersihan.
1: Ayo warga Waikabubak, bersama kita jaga lingkungan bersih demi kesehatan, kenyamanan, dan masa depan anak cucu kita.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Sumba. Sumba Barat berseri, bersih, sehat, rapi, dan

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Kabupaten ND. Menurut Adi, PT SGI merasa telah menjadi bagian dari masyarakat Flores, sehingga bencana yang dialami masyarakat juga menjadi bagian dari perusahaan.
1: Jadi latar belakang kami PT SGI, karena kami merasa kami sudah menjadi bagian dari Pulau Flores pada umumnya dan ND khususnya. Jadi buat kami apapun yang dialami oleh Flores menjadi juga yang kami alami yang sama. Jadi kami merasa bahwa kami merasa harus untuk ikut serta supaya kami menjadi bagian utuh dari Flores itu sendiri.
0: Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan primer, diantaranya sembako, selimut, dan terpal. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan warga, terutama mereka yang masih membutuhkan perlengkapan untuk bertahan di tengah kondisi pasca gempa. Adi mengatakan pihaknya memilih berkolaborasi dengan LPP RRI ND karena memiliki komunikasi yang baik dan berharap bantuan dapat segera menjangkau warga terdampak. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
2: Kepala Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten ND, Yoakim Sumbi menyampaikan bahwa terpal menjadi salah satu kebutuhan mendesak bagi warga yang masih bertahan di tenda pengungsian. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Kepala Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, Yoakim Sumbi menyampaikan bahwa terpal menjadi salah satu kebutuhan mendesak bagi warga yang masih bertahan di tenda pengungsian. Terpal dibutuhkan untuk menambah tempat perlindungan sehingga tidak terjadi penumpukan pengungsi dalam satu tenda. Menurut Yoakim, sebagian besar rumah warga mengalami kerusakan berat akibat guncangan gempa bumi yang melanda Pulau Flores beberapa waktu lalu. Kondisi tersebut membuat sebagian warga memilih tetap berada di tenda pengungsian demi menghindari risiko akibat gempa susulan. Ia berharap dukungan berupa terpal dapat segera ditambah agar warga memiliki tempat pengungsian yang lebih layak. Selain terpal, kebutuhan pokok juga masih diperlukan untuk menunjang kehidupan warga selama berada di lokasi pengungsian. Yoakim menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat Desa Kebirangga. Bantuan tersebut datang dari perorangan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat maupun pemerintah. Ia menambahkan, Desa Kebirangga merupakan salah satu wilayah yang cukup terdampak gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Pulau Flores.
4: Dengan kami berharap mungkin ada formasi cukup terpal sehingga untuk posko pengungsian masing-masing warga itu yang dalam satu posko itu ada 7 atau 5 kakak, kami minta bantu terpal supaya masyarakat saya lebih nyaman ketika kita ada bantu terpal yang lebih layak untuk kita pasang sebagai tempat pengungsian sementara.
3: Pemerintah desa akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Yoakim berharap perhatian dan bantuan terhadap warga terdampak dapat terus diberikan hingga kondisi kembali aman dan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Alor Tengah Utara bekerja sama dengan Bulog Atambua melaunching bantuan beras rawan pangan bagi 43.445 kepala keluarga sebanyak 1.180.059 kg periode Juli hingga September 2026. Laporan Steve Kosat.
5: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara bekerja sama dengan Bulog Kantor Cabang Atambua meluncing bantuan beras rawan pangan bagi masyarakat TTU periode Juli hingga September 2026 yang berpusat di kantor lurah Kefe Menanu Tengah. Bupati TTU Yosef Valentinus Dela Sakebo saat meluncing bantuan beras rawan pangan menyebut bahwa masyarakat sebagai sasaran penerima secara keseluruhan mencapai 43.445 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, setiap kepala keluarga menerima 30 kg beras karena menerima bantuan untuk 3 bulan sekalian periode Juli hingga September 2026. Jadi selaku Bupati TTU, ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dan Perumbulok sehingga bantuan beras rawan pangan dapat disalurkan kepada masyarakat TTU sebagai penerima manfaat dan tepat waktu.
6: Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional, Perumbulok, pemerintah provinsi serta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara yang telah bekerja sama. penyaluran hari ini agar berlangsung dengan baik. Pemerintah tidak boleh jauh dari rakyat.
5: Sementara Bernadetta Bani, selaku penerima bantuan beras rawan pangan, mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat hingga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara karena bantuan beras tersebut sangat membantunya sebagai masyarakat, terlebih ibu rumah tangga. Sebagai masyarakat kecil di Kelurahan Kevinan Tengah, ia mengaku sangat terbantu dengan penyaluran bantuan pangan tersebut. Menurut Bernadetta, ia sangat terbantu karena beras pangan itu jumlahnya 30 kg dan ada bantuan lain berupa 6 liter minyak goreng. Apalagi saat ini, ekonomi masyarakat juga sangat lemah, terlebih NTT saat ini tertimpa bencana gempa bumi di Flores. Tetapi pemerintah pusat hingga pemerintah daerah tetap membantu masyarakat khususnya TTU dengan beras sebanyak 30 kg. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Laporan Andi Iskandar.
7: Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kupang, Aurum Tutaiki, sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya pendidikan anak sejak usia dini. Dalam sambutannya, pemerintah menegaskan pembangunan pendidikan harus mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak.
8: Kita mau memasukkan 13 tahun pendidikan, di mana 1 tahun awal terhitung dari sejak pendidikan anak usia dini. Sedangkan pendidikan anak usia dini itu terbagi dari formal dan non formal. Hari ini kita mendapat kabar baik melalui itu bahwa kita diberikan kelonggaran untuk ini dapat dijalankan. Dan itu akan kita susun, untuk itu hari ini kita sama-sama ada di sini untuk memberikan masukan-masukan terkait bagaimana
7: Robert Dima, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Kabupaten Kupang mengatakan. Pendidikan anak usia dini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu jenjang pendidikan. Menurutnya, pemerintah desa dan kecamatan juga perlu memahami pentingnya pendidikan anak sejak dini.
9: Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dari stakeholder, bukan saja dari PAUD, bukan dari SD saja, tapi juga seluruh stakeholder yang terlibat, yaitu dari pemerintah desa, kecamatan, bahwa pendidikan anak usia dini penting. Kita mau mempersiapkan generasi emas 2045, bukan kita mengharapkan anak-anak yang lahir 2045, tapi anak-anak yang sudah kita didik dan kita persiapkan dari saat ini.
7: Robert Dima menambahkan, pendidikan sejak dini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Karena itu, seluruh pihak diharapkan terlibat dalam memberikan pendidikan dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Musim kemarau panjang menyebabkan krisis air bersih. Penjualan air bersih dari tangki air meningkat signifikan. Laporan Firdi Asi.
10: Penjualan air bersih dari layanan tangki air di saat musim kemarau di Kabupaten Belu mulai laris manis terjual melayani kebutuhan masyarakat. Hal ini pun dimanfaatkan oleh para pengusaha mobil tangki air meraup keuntungan. Harga penjualan air tangki dipatok mahal mulai dari Rp100.000 hingga di atas Rp100.000 per tangki tergantung jarak tempuh pelayanan bagi masyarakat yang belum terlayani perpipaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Walaupun mahal, mau tidak mau tetap memesan layanan tangki air. Spirit Tangki Air Lukas kepada RRI mengatakan musim kemarau permintaan layanan air bersih mulai meningkat sehari permintaan hingga belasan rit. Apalagi memasuki musim kemarau panjang sumber air mulai menurun debit bahkan mengering. Untuk bisa memenuhi tuntutan kebutuhan hidup seperti memasak mandi cuci, jalan satu-satunya memesan layanan tangki air.
11: Ini permintaan bulan begini tinggi kan?
10: Untuk air?
11: Iya, tinggi
10: cuma. Sampai berapa?
11: Ya, kadang sampai belasan ribu. Tidak menentu, tergantung jarak. Kalau jarak dekat dengan sumur bisa 100 ribu. Nah, kalau dari lalu subsini di satu kanal ini 100 ribu. Tapi kalau jaraknya sudah jauh, dia harga mulai dari 125 bisa sampai dengan 150. Tidak, kalau di sini agak sepi, tapi kalau sumur-sumur yang terkenal itu antrian panjang.
10: Memasuki musim kemarau panjang, warga Dusun Osulait Desa Sarabau, Kecamatan Tasweto Timur, Kabupaten Belu, mulai mengalami krisis air bersih. Kondisi ini terjadi akibat menurunnya debit sumber air yang selama ini menjadi andalan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
12: Telepon tangki kadang sampai 2-3 hari tidak datang kami. Timba air di kali. Pakai masa.
13: Itu jauh kan dari sini?
12: Dari sini turun di bawah sana, mendaik, datang mendaki.
14: Tidak sampai 1 kilo juga.
12: Tidak sampai 1 kilo,
13: Papa. Itu biasanya selama berapa lama itu?
12: Ais, pokoknya satu hari timba. Pagi sore. Kebutuhan air banyak.
10: Di tengah keterbatasan air bersih, memaksa warga harus berjalan kaki jauh kurang lebih 1 km. Bahkan tuntutan kebutuhan memasak mandi cuci harus menggunakan air sungai, membuat sumur resapan setelah disaring baru digunakan. Dari Atambua, Nusa Tenggara Timur, Ferdi Asih Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabupaten Kupang memiliki potensi besar mengembangkan sorghum sebagai pangan sehat alternatif pengganti beras karena tanaman ini mampu tumbuh di tengah cuaca panas dan lahan kering. Selengkapnya Alotani melaporkan.
15: Kabupaten Kupang memiliki lahan yang sangat luas dan cocok memang untuk sorghum, Prof. Jadi memang kita harus berikan perhatian untuk Kabupaten Kupang bagaimana caranya meningkatkan produktivitas per hektarnya secara signifikan itu seperti apa. Yang hadir di April, 1 hektar itu bisa 10 ton.
16: Anggota Komisi 10 DPR RI, Anita Jakobaga, terus mendorong pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Kupang melalui pemanfaatan lahan-lahan kering untuk budidaya sorghum. Ia juga mengajak para camat, lurah, dan kepala desa ikut mengedukasi masyarakat mengenai manfaat sorghum sebagai pangan sehat. Menurut Anita Gah, sorghum sangat cocok dikembangkan di NTT karena mampu tumbuh di lahan kering dan memiliki manfaat bagi pemenuhan kebutuhan pangan serta kesehatan masyarakat. Ia berharap BRIN dapat terus mendampingi para petani di NTT melalui pelatihan dan edukasi mengenai budidaya serta pengolahan sorghum.
17: Kupang, ini kita lagi mengangkat tentang sorghum, karena sini kan sorghum banyak. Bagaimana meningkatkan produktivitas dan pengolahannya? Kalau mereka bilang mereka butuh hektar yang banyak untuk menghasilkan 1-2 ton dengan BRIN, itu 1 hektar aja bisa berton-ton hasilnya karena hasil teknologi. Itu yang kita mau minta, bagaimana sih caranya? Makanya kita panggil Profesor Igusti ini. Pemasaran itu kan bisa dibikin jadi roti. Bagaimana menjadiin tepung? Ada mesinnya. Tanya di BRIN. BRIN punya mesinnya. Dan artinya sorghum ini bisa dikemas dengan pengolahan yang baik, meningkatkan daya beli orang dan pemasarannya pasti laris lah.
16: Peneliti utama BRIN, Profesor Dr. Igusti Komangdana Arsana, mengatakan hasil penelitian di Kabupaten Kupang dan Timur Tengah Selatan atau TTS menunjukkan wilayah tersebut sangat cocok untuk pengembangan tanaman sorghum. Menurutnya, Kabupaten Kupang memiliki lahan kering yang luas serta kondisi cuaca panas yang menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan sorghum.
18: Saya sangat berharap nanti program sorghum ini bisa berlanjut, misalnya di Kupang ada 1000 hektar dulu, di Sumba ada 1000, di Flores hanya paling bagus. Nanti saya tampilkan slide-nya, tanpa pupuk pun hasilnya bagus. Saya orang pemerintah tapi ngeritik pemerintah sendiri, kenapa sorghum ini tidak dijadikan program nasional? Mudah-mudahan Ibu nanti bisa menyampaikan, padahal sorghum tanaman pangan sangat baik dikembangkan untuk mengurangi orang makan nasi, supaya tidak kena penyakit diabetes.
16: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Sarlince Lado, mengatakan sejumlah petani di wilayahnya telah mengembangkan sorghum karena tanaman tersebut dinilai sangat cocok dengan kondisi wilayah Kabupaten Kupang. Namun, menurut Sarlince, masih terdapat kendala dalam pengembangan sorghum, terutama terkait pola pemasaran dan upaya peningkatan daya beli masyarakat terhadap produk olahan sorghum. Karena itu, melalui bimbingan teknis peningkatan produktivitas dan pengolahan sorghum di NTT yang digelar Kamis 20 Agustus 2026 di Kupang, kerjasama BRIN dan Komisi 10 DPR RI diharapkan dapat memberikan solusi untuk meningkatkan produktivitas pengolahan hingga pemasaran sorghum di NTT. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PT Sokoria Geothermal Indonesia atau SGI menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi warga terdampak gempa di Kabupaten Ende. Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara bekerjasama dengan Bulog Atambua melansing bantuan beras rawan pangan bagi 43.445 kepala keluarga. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih.

0: inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Warta Intelijen Sore Perjaringan tadi mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan selanjutnya pendengar, ada rekan Vero yang akan bermani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
3: Kupang sore ini
1: Pro 1

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Dengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Sore kepada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu temani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

0: Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.
1: Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar lagi.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

FM 96,9 MHz, pendengar masih selalu temani dengan ragam musik muslim hingga pada pukul 18.00 dan pendengar akan selalu temani dengan ragam musik muslim, dan setelah itu juga kita akan mendengarkan azan maghrib bagi umat beragama muslim seputaran kota Waikabubak dan sekitarnya.

0: Lestari.
1: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Dita!
1: Dita!
0: Bangun, bangun! Sudah siang!
2: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang nagih utang aja.
0: Aduh, Rita. Siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
2: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
2: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
2: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
3: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik. Remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.
4: Saatnya azan maghrib untuk Kota Waikabubak dan sekitarnya.
5: Allah.

0: Cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu. Nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba sore pukul 17 hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune. Dan baru saja tadi kita mengikuti azan maghrib bagi umat beragama muslim seputaran kota Waikabubak dan sekitarnya.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet. Kan esma.
5: Ha. شنو هذا ملقا؟ قولوا. عدل. بعد وحده. يا سلام.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter. Kere, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

FM 96,9 MHz menerima informasi selanjutnya. Sekda Sumba Timur buka ujian dinas dorong ASN profesional. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur Umbu Ngadu Damu SAMSI membuka secara resmi ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat tahun 2026 bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah daerah meningkatkan kompetensi, kapasitas, serta profesionalisme ASN sekaligus mendorong pengembangan karir aparatur secara objektif, transparan, dan akuntabel. Waingapu, Kamis 21 Agustus 2026. Pelaksanaan ujian tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya sumber daya aparatur yang semakin berkualitas dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, seluruh peserta diminta mengikuti setiap tahapan ujian dengan sungguh-sungguh, tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Sekda berharap para peserta dapat menyelesaikan seluruh proses ujian dengan baik, tepat, dan tuntas sehingga memperoleh hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, integritas, serta kemampuan beradaptasi terhadap berbagai perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah. ASN juga diharapkan mampu menjadi change agent, agen atau agen perubahan yang berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Kebijakan tersebut diarahkan agar penempatan pegawai dalam jabatan dilakukan berdasarkan kompetensi, kinerja, dan potensi yang dimiliki masing-masing ASN. Dengan demikian, pemerintah dapat menempatkan pegawai yang tepat pada posisi yang tepat atau the right man on the right place. Ujian dinas dan UPKP tahun 2026 diikuti oleh para ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan turut dihadiri jajaran BKN, UPT, BKN Kupang, serta BKPSDM Kabupaten Sumba Timur. Sekda berharap seluruh rangkaian ujian dapat berlangsung lancar, tertib, dan objektif, serta menghasilkan aparatur yang semakin kompeten, profesional, dan berintegritas. Para ASN yang mengikuti ujian juga diharapkan mampu mengimplementasikan peningkatan kompetensi tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan, kualitas pembangunan daerah, dan pelayanan kepada seluruh masyarakat Sumba Timur.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

terbesar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Wakil Bupati Sumba Timur buka workshop teologi respon perubahan iklim. Wakil Bupati Sumba Timur Jonathan Hani Eskom MAP membuka secara resmi workshop perspektif teologi dan tindakan gereja dalam merespon dampak perubahan iklim terhadap kesehatan dan mata pencaharian. Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat pemahaman, kepedulian, serta komitmen bersama dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat, khususnya pada aspek kesehatan, ekonomi keluarga, mata pencaharian, dan kelestarian lingkungan, Kamis 20 Agustus 2026. Wakil Bupati menegaskan bahwa gereja memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran umat untuk menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab iman dan panggilan untuk memelihara ciptaan Tuhan. Gereja tidak hanya memiliki peran dalam kehidupan spiritual umat, tetapi juga dapat mengambil bagian dalam menjawab berbagai persoalan sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat. Ia berharap workshop tersebut tidak berhenti pada diskusi dan pemahaman teologis semata, tetapi mampu melahirkan langkah-langkah konkret yang dapat diterapkan di tengah jemaat dan masyarakat. Upaya tersebut terutama diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga kesehatan, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, melindungi sumber-sumber penghidupan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan. Melalui kegiatan tersebut, gereja diharapkan semakin aktif membangun kesadaran ekologis di tengah umat, serta mendorong tindakan nyata dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan ketahanan masyarakat. Kehadiran gereja di tengah persoalan perubahan iklim diharapkan tidak hanya diwujudkan melalui pesan-pesan moral dan keagamaan, tetapi juga melalui gerakan bersama yang menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung. Workshop ini turut dihadiri Direktur Yayasan Mahaboga Marga, Ketua Sinode, para pendeta, sejumlah peserta, serta undangan lainnya.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Senang karena bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu P, alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, disini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Kopi kan? Oh, satu.
1: Siap.

0: Galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya?
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, kok.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan galau-galau.
3: Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

FM 96,9 MHz pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta karena waktu sudah menunjukkan pukul 20. Dan pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: dan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen

0: Sekjen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong.
0: Sementara itu, dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus Karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan Karhutla.
2: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
0: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak Karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan Karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
4: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
5: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan Karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran Karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
4: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
5: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar Karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
6: Kewenangannya ada di Polri, ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran lahan.
7: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
6: Harusnya, ya. Saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang Karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
5: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan Karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas Karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik ke warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
8: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
9: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, bagi kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini.
10: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
11: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
9: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
11: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
9: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andrea Strisno.
12: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Domber, Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
13: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
12: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
14: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
12: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
15: Apa yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
16: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah, salah satu petani Rasito menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
15: Yang udah tanam ini ya, apa itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
16: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
17: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
18: Berapa Bu mungkin stoknya?
17: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
16: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
19: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
20: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
21: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RU penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
20: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
19: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
20: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
2: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
1: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
22: Maka kami berharap Prof dari Balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
2: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia, Safri Syamsuddin, mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
0: yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
4: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
0: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
4: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
0: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
7: Apakah Indonesia
4: sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
0: Ini paling lambat 2020.
4: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita akan kerjasama di dalam.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
23: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbeloa menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
24: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
23: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
24: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal. Itulah tujuan kami.
23: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kelmi yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karis Mariski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Kiai Haji Zainal Mustapa. Ia merupakan pahlawan Indonesia yang dikenal berani memberontak penguasa, baik pada masa kolonial Belanda maupun Jepang. Berusaha menyeimbangkan antara membela bangsa dan ilmu agama, ia mendirikan Pondok Pesantren Sukamanah pada tahun 1927. Beliau pernah ditangkap dan dipenjarakan di Sukamiskin. Pada zaman penjajahan Jepang, ia tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Hal ini membuat pesantren Sukamanah sempat diserang oleh tentara Jepang. Pertempuran berdarah pun tak bisa terelakkan dan sang kiai berhasil tertangkap.
0: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Indonesia menyapa malam. Selamat malam.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam. Dan pendengar, baru saja kita mengikuti Warta Berita Pro 3. Dan sekarang kita kembali lokal. Dan juga di pukul 20:36 pendengar, kita berada di program acara mimbar agama, agama Katolik. Dan pendengar akan selalu ditemani dengan, setelah ini pendengar akan ditemani dengan musik religi Katolik. Stay tune.

FM 96,9 MHz, pendengar, di pukul 21 lebih 2 menit di program acara di malam hari ini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tuned.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: hijau. Yang pertama di sebelah kiri saya yang paling cantik, silakan perkenalkan diri dulu kakak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai pendengar dan pemirsa, perkenalkan nama saya Faria Pua Ibrahim, biasa dipanggil Faria. Saya di Bakawan Healing sebagai media and kreatif.
0: Oke, terima kasih Kak Faria sudah hadir malam ini. Selanjutnya.
2: Sama-sama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafigo Muharram. Saya di Bakawan Healing sebagai leader.
0: Oke, saya siapa dengan siapa ini?
2: Syafiq.
0: Syafiq, Kak Syafiq. Terima kasih Kak Syafiq sudah hadir. Selanjutnya paling ujung.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Syafi'i, bisa dipanggil Novan. Saya berada di Bakawan Healing selaku asisten leader.
0: Oke, terima kasih Kak Faria, Kak Syafiq dan Kak Novan sudah hadir hari ini. Kita akan membahas lebih jauh apa sih Bakawan Healing yang baru kita dengar ini sebagai orang Sumba hari ini. Mungkin pertanyaan pertama, sebenarnya bisa diceritakan terlebih dahulu tidak? Apa sih itu komunitas Bakawan Healing? Dan bagaimana sih awal mula komunitas ini bisa terbentuk? Kak Syafiq sebagai leader bisa menjawab?
2: Baik, jadi memang komunitas ini ada karena keresahan saya awalnya.
0: Oke.
2: Karena memang saya di Sumba ini sedang mendapatkan tugas di Masjid Agung Al-Azhar. Dan saya sebagai anak muda tentunya, saya resah. Karena anak muda di Sumba ini kok sepi ya di masjid. Dari situ awalnya, akhirnya dari keresahan itu saya bertemu dengan teman-teman yang hebat. Di samping saya ada Kak Faria yang memang secara kompetensinya itu bagus dalam media sosial dan juga dari kreatifnya. Begitu juga dengan di samping saya Kak Noval, dia mempunyai kompetensi dalam bidang public speaking dan dia memang pintar untuk mengajak anak-anak muda untuk ikut berkegiatan begitu. Dan ada satu lagi sebenarnya ketika namanya Karahmi, dan Karahmi ini bidangnya di finance, ngurus masalah keuangan gitu. Jika ada kegiatan-kegiatan maka masalah keuangan di Karahmi ini.
0: Okay.
2: Begitu. Jadi karena keresahan saya akhirnya kita berkumpul lah berempat ini untuk membicarakan untuk membuat sebuah komunitas. Nah, akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol apa ya kira-kira yang menjadi kemenarikan komunitas ini. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan anak muda? Nah, sampai akhirnya kita temukan nama Bakawan Healing. Kan rata-rata anak muda itu kalau sudah menyebut healing itu pikirannya jalan-jalan. Nah, dari komunitas ini itu memang jalan-jalan tuh jadi ciri khas kita. Tapi di dalamnya kita juga ada belajar bersama. Terus juga ada saling bertukar cerita. Nah, dari situ akhirnya kita buat komunitas ini dan alhamdulillah sudah berjalan hampir ya 3 bulan ya. 3 bulan dan kurang lebih sudah memiliki 32 anggota.
0: Anggota sih. Gitu. Sudah jalan-jalan. Jadi, ya berarti ya. Sudah jalan. Dari tanggal berapa sih kalau boleh tahu dibentuknya Kak Syafiq atau Kak Faria dan Kak Nova?
2: Tanggal berapa ya?
0: Lupa ya? Yang penting sudah berjalan 3 bulan. Oke, menarik sekali ya Bakawan Healing. Ya kalau kita anak muda kalau dengar healing itu tertarik nih Kak Syafiq. Nah, kenapa sih makna nama Bakawan Healing itu dipilih menjadi nama komunitas ini Kak? Apa adakah ada artinya? Mungkin Kak Freya boleh menjawab, silakan Kak.
1: Jadi awalnya itu kita tadi kan kita harus cari kemenarikan yang sama ya Kak. Kayak orang suka bulu tangkis, jadi dia punya komunitas badminton misal, terus voli atau apa. Nah, kita tuh kayak berpikir nanti kegiatan kita ini kan arahnya sebenarnya ujung-ujungnya untuk healing. Jadi pasti harus ada unsur healingnya seperti itu. Terus saya tuh mau pakai nama yang ada unsur timur atau Sumbanya, tapi tidak langsung sebut Sumba seperti itu, kayak misalnya kayak Sumba komunitas. Nah, tidak mau seperti itu. Akhirnya beberapa nama saya kasih ke leader, kayak ini cocok yang mana, ada baku kawan healing, terus baku bantu, kayak gitu-gitu, sampai ketemulah nama bakawan ini, karena kayak bakawan itu kan berteman, yeah, saling berteman, ba itu kan saling dan kawan itu berteman, jadi saling berteman untuk sama-sama seperti kakak bilang tadi, pulih bersama, yeah, tumbuh bersama, okay, seperti itu.
0: Kita merasa dekat ya ketika bakawan, bakawan healing semakin dekat. Nah, Kak Noval nih, dari sebelah kiri kami, kalau boleh tahu visi dan misi utama yang diusung oleh komunitas bakawan healing, Kak, boleh di-share kepada pendengar dan pemirsa?
3: Baik, tema besarnya sebenarnya ya, atau visi-misinya, atau saya mulai dari visi atau tema besarnya, dari dalil innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi sungguhnya setiap mukmin, orang-orang beriman, khususnya Gen Z ya, itu adalah saudara. Jadi dari persaudaraan itulah kita bakawan.
0: Wow, memang seperti Kak Syafiq bilang ya, public speakingnya bisa jadi pendengar nanti, penyiar, mohon maaf.
1: Iya, iya. Dia punya pengalaman itu, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Ya, nanti kita sharing di belakang layar setelah ini.
2: Bisa.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, untuk Anda yang ingin tanya-tanya tentang kegiatan apa sih bakawan healing ini, langsung ketik di kolom komentar, akan langsung dijawab oleh ketiga narasumber kita malam hari ini. Nah, untuk Kak Syafiq sekarang sebagai leader ya, Kak. Kakak, sebenarnya isu apa sih yang paling sering ditemukan di kalangan anak muda yang bergabung dalam komunitas ini saat ini?
2: Oke. Dengan pengalaman kami di Bakawan Healing ini.
4: What if you can make a song using only your voice? Let's start with the drums. I'm gonna hit drums and click cover. Yeah.
2: Memang setiap anak muda tentu punya permasalahannya masing-masing. Dan yang sering kita dengar bahwa anak muda ini sering overthinking. Nah, overthinking, terus cemas dengan masa depannya, bagaimana nanti, bagaimana selanjutnya. Terus juga mereka banyak yang merasa terpuruk dengan tekanan hidupnya. Nah, jadi di komunitas ini tentu kita itu bukan menghakimi mereka. Tentu kita sebagai pendengar atas keluh kesah mereka. Tidak ada salahnya kita menceritakan apa yang menjadi masalah kita, itu bukan suatu kelemahan, tapi menjadi proses untuk kita menjadi lebih baik agar kita tidak jatuh. Karena kita melihat di luar sana banyak yang mereka akhirnya karena dipendam sendiri, sampai ada kasusnya bunuh diri.
0: Iya,
2: betul,
0: betul.
2: Gitu. Nah,
0: negatif.
2: Jadi
0: ya,
2: kita ingin membuat komunitas yang betul-betul positif untuk anak muda begitu.
0: Oke, nah ini yang kita penasaran. Bagaimana sih kakak dan teman-teman Bakawan Healing membuat ruang itu aman dan nyaman bagi anggota yang ikut Bakawan Healing nih? Apa sih yang kalian lakukan? Kegiatan-kegiatan apa saja, Kak, sehingga kita merasa aman dan nyaman? Ah, ternyata hidup ini indah, tidak se-overthinking yang kita bayangkan. Silakan, Kak. Siapa yang mau jawab?
1: Jadi,
0: Kak Faria,
1: dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan, kegiatan-kegiatannya tuh ada jalan-jalan ke Hidden Gem. Nah, terus waktu jalan-jalan tuh kita bukan cuman foto-foto, mandi-mandi di laut kayak gitu, tapi di sana tuh kita ada sharing session-nya. Kita saling bertukar cerita lah dari games ringan pakai kartu-kartu seperti itu, ada pertanyaan-pertanyaan kayak apa keresahan kamu akhir-akhir ini. Nah, di situ ada beberapa poin-poin juga, ada tentang keimanan, terus ada social life kayak gitu-gitu. Terus ada juga games-nya. Jadi games-nya dia tuh memperkuat lagi hubungan antar teman. Kemudian ada kegiatan kajian di masjid. Ada juga itikaf bermalam di masjid, terus kita sholat malam, kita bermunajat bersama, bersujud bersama, dan supaya Allah mendengar bersama.
0: Amin.
1: Doa-doa kita terus. Tidak lupa juga kita jalan-jalannya seperti itu.
0: Oke, berarti refreshing. Seimbang ya, Kak?
2: Seimbang.
0: Jalan-jalan dan doanya itu seimbang. Wah, luar biasa. Ini menarik ya, teman-teman. Nah, kita pengen tahu apakah memang mohon maaf untuk umat muslim saja Bakawan Healing, atau seperti apa sih? Siapa yang boleh bergabung dalam Bakawan Healing ini sendiri nih, Kak?
2: Oke, baik. Mungkin
3: untuk Bakawan Healing sebenarnya ya untuk kalangan anak muda Gen Z. Namun kita akan proyek besarnya sebenarnya kita akan membuat cabang, mungkin ya, mudah-mudahan ada cabangnya. Jadi bukan hanya terfokus kepada yang Islam saja. Jadi mungkin ada Bakawan Healing yang bagi yang bukan non-Islam.
0: Non-Islam. Oke, okay, baik. Nah, soalnya kita mau gabung nih, Kak.
2: Oh, iya. Gitu. Jadi memang
1: waktu sebenarnya waktu yang paling pertama kegiatan itu awalnya kita khususkan kan untuk Gen Z Muslim, tapi ternyata ada antusiasme teman-teman, yeah. Bahkan teman saya ada yang follow, terus ada yang tanya, Kak, boleh tidak ikut? Boleh, ayo. Sebenarnya cuman mungkin karena takut atau apa, jadi tidak jadi ikut,
0: yeah,
1: itu. Okay. Tapi sebenarnya boleh untuk siapa saja, tapi karena memang awalnya kita ada sisipkan dakwah-dakwah, jadi okay, memang apa lebih sebagian besarnya kita menyasarnya ke Gen Z yang Muslim.
0: Muslim. Nah, bagaimana Kak Syafiq?
2: Tapi tidak menutup kemungkinan, yeah. Kak Tika, komunitas ini terbuat memang karena teman-teman terdekat kita Muslim rata-rata. Yeah. Jadi okay, akhirnya teman-teman Muslim dulu yang masuk ikut di komunitas itu. Tapi tidak menutup kemungkinan nantinya teman-teman yang non juga bisa untuk bergabung di komunitas Bakawan Healing begitu. Okay.
0: Banyak, nah, Kak Syafiq ya, ini nah, asli mana, Kak? Asli
2: saya dari Sumatera Barat.
0: Oke, okay, di sini sudah berapa lama?
2: Di Sumba? Sini sudah hampir 7 bulan.
0: 7 bulan ya. Baru 7 bulan ini kalau bagi kita orang Sumba. Kak Syafiq, kita pengen tahu apa sih tantangan yang Kak Syafiq hadapi ketika membangun Bakawan Healing ini yang sudah 3 bulan berjalan? Apakah susah dalam mengumpulkan anak muda Gen Z atau seperti apa? Dari Kak Syafiq dulu. Nanti baru dari Kak Noval dan Kak Faria.
2: Jadi memang sulit untuk mengumpulkan anak muda apabila apalagi ketika kegiatannya itu kurang menarik gitu.
0: Iya.
2: Makanya kita buat kegiatan ini semenarik mungkin dan se apa ya, yang bikin mereka itu pengen ikut.
0: Iya.
2: Makanya kita buat jalan-jalan.
0: Oke.
2: Okay. Nah, akhirnya wah ini kita jalan-jalan sama-sama nih. Nah, akhirnya karena jalan-jalan itu mereka mau ikut, Mak. Dari situ kita sisipkan belajar bersama, terus cerita-cerita,
0: okay,
2: terus juga apa namanya, kita di sana juga bisa sharing tentang keresahan kita, apa yang kita rasakan dalam hidup ini begitu,
0: yeah, okay,
2: nah, kurang lebih begitu.
0: Tapi untuk jadi anak Sumba gampang ya, Kak Syafiq? Oh. Kan sudah jadi umbu nih katanya.
1: Ama Syafiq.
0: Oke. Okay. Nah, kita ke Kak Noval dulu sebagai asisten leader ya, Kak ya. Kakak, sebenarnya asisten leader tuh bertugas sebagai apa ya, Kak? Kita pengen tahu nih sebagai pendengar dan pemirsa di rumah, Kak.
3: Asisten leader ya, dari namanya aja asisten ya berarti pembantu leader ya.
0: Okay.
3: Berarti pembantu pemimpin, termasuk ya mengumpulkan anggota, bagaimana kegiatan itu berjalan kan tentu harus ada anggota terlebih dahulu begitu.
0: Okay.
3: Jadi mengajak tentu dari kalangan Gen Z sampai ya mengadakan kegiatan yang menarik mungkin begitu.
0: Oke, okay. Sampai saat ini kegiatan yang paling diminati oleh anggota komunitas ini apa sih, Kak Novan? Paling banyak
3: ya, iya, yang jalan-jalan.
0: Jalan-jalan.
3: Karena memang tubuh itu kan punya hak ya, Kak.
0: Iya.
3: Tubuh itu punya hak untuk mensyukuri, menikmati.
0: Iya.
3: Gak perlu mewah kok, hanya butuh waktu sore hari duduk manis di tebing misalnya katanya kemarin, bukan di jurang ya,
0: iya,
3: tebing atau di pantai semacam itu.
0: Oke, okay, berarti memang jalan-jalan menjadi yang paling baik diminati.
2: Iya.
0: Kita beralih ke Kak Faria sebagai ibu guru juga ya, pendengar dan pemirsa ya, di sekolah mana, Kak?
1: Di SD Muhammadiyah.
0: SD Muhammadiyah sebagai media and kreatif, memang sangat kreatif terlihat dari saat ini. Baik, Kak Faria, kalau menurut Kak Faria peran media dan kreativitas dalam menyebarkan pesan positif tentang kesehatan apalagi tentang Bakawan Healing apa sih yang Kakak lihat selama 3 bulan berjalan?
1: Jadi perannya itu menurut saya cukup krusial dan penting juga ya, yeah, karena kita kan menyasar pada Gen Z yang yeah, rata-rata adalah pengguna sosmed seperti itu. Jadi kita kalau mau buat kegiatan kita biasanya ada polling atau bertanya dulu nih dari
0: okay,
1: di sosial media. Nanti kalau malam minggu kira-kira mau kegiatan apa ya, kita kayak bikin question box kayak gitu atau polling seperti itu. Terus kalau kita sudah ingin membuat kegiatan kita masif juga untuk mempromosikan di Instagram lewat story, terus kita repost seperti itu supaya banyak lagi yang tahu. Jadi di sosmed juga itu kita bukan hanya ajak kegiatan tapi ada beberapa edukasi juga, yeah, seperti contohnya yang sudah pernah diposting itu tentang puasa Zulhijjah. Jadi kita ada di bulan Zulhijjah ini, ada puasa sunnahnya. Jadi kita mengajak bahwa puasa itu sama juga seperti healing, kayak bisa menyucikan diri, membuat pikiran kembali fresh, seperti itu.
0: Berarti saat ini memang kalau misalnya mau jalan-jalan nih, kita mau tahu bagaimana sih memilih tempat jalan-jalan. Apakah kalian rapat dulu ke Syafiq bersama tim, rapat dulu memilih yang aman atau persiapannya seperti apa?
1: Jadi karena saya tuh sebenarnya ada hashtag ya, kaki kereta Ari, karena saya sangat kaki kereta. Jadi beberapa tempat itu saya yang saya kasih rekomendasi, kasih opsi, kayak saya pernah kesini dengan medan seperti ini. Kita survei kak, kita survei sebelum hari sebelum kita membuat keputusan di mana tempat yang kita pilih, kita survei seperti itu. Ada pantai ini bersama ada kakak Andi, pasti Kak Tika tahu, dia juga teman trip saya, jadi dia kasih tahu beberapa tempat. Jadi kita saya kasih tahu ke Ustadz dan Noval untuk kira-kira tempat ini bagaimana, seperti itu
0: aman atau tidak, seperti itu ya. Berarti semuanya diajak atau seperti apa nanti di sana, cuma jalan-jalan saja atau seperti apa sih kegiatan ketika kita ikut bakawan healing ini? Kita penasaran nih, ke Syafiq atau ke Nafal?
2: Tentu acara intinya kita jalan-jalan.
0: Iya.
2: Nah, di samping jalan-jalan itu kita buat sharing section di sana. Nah, jadi kita bisa sharing-sharing, tapi sharingnya itu tidak apa ya, tidak formal. Jadi masing-masing bercerita dengan teman dekatnya. Dari situ terkadang hal-hal yang jujur itu muncul dari kegiatan jalan-jalan biasanya. Nah, selain itu juga ada apa namanya, kita buat konten-konten bareng di sana, biar untuk promosi komunitas kita gitu.
0: Karena sudah enjoy, jadi masalah-masalah yang langsung diceritakan.
2: Langsung ceritakan.
0: Tapi langsung diselesaikan saat itu, karena banyak yang sharing, teman-teman sharing. Betul. Nah, Noval, kita mau tahu bagaimana sih komunitas Bakawan Healing ini menjaga kekompakan dan semangat agar terus berjalan. Ini sudah 3 bulan dan tidak gampang membuat satu komunitas ya. Bagaimana? Apakah ada pertemuan setiap hari atau briefing dulu atau seperti apa sih?
3: Seperti mana yang saya katakan tadi di awal, tema besarnya adalah dalil tadi itu ya, nama Muminuna Ikhwatun, saudara. Jadi bagaimana kita tetap saudara, menjaga ukhuwah atau keislaman persaudaraan kita sesama anggota, sesama komunitas. Sekarang kita saling apa, saling sapa di WhatsApp, bahkan untuk menanyakan hal sepele, mungkin sepele ya, tapi menurut saya nggak sepele sih, bagaimana kabarnya di hari ini, begitu. Ada mungkin tekan love, apa, emot love kalau sedang bahagia, emot sedih, kalau sudah paling polinya paling banyak sedih, kayaknya butuh healing sih.
0: Oh, jadi dari situ ya, diadakan jalan-jalan apakah dari situ?
3: Tapi lebih-lebih kalau yang sudah, karena kita nggak hanya Gen Z ya, ada juga yang sudah banyak bekerja gitu, lagi banyak umat-umatnya, bahkan sudah full dengan kegiatan, butuh mungkin satu sore atau satu hari untuk menenangkan pikiran. Jadi mungkin kita memilih di tanggal tua gitu ya.
0: Iya. Wah, itu lebih bikin pusing ya kalau seperti itu ya, cara WhatsApp seperti emot-emot love ya, seperti itu ya, Maria.
1: Ada ini juga, maaf Pak, saya tambah. Jadi kita juga ada bakar-bakar, nge-grill di rooftopnya Al Azhar. Jadi kegiatannya bukan walaupun di masjid, tapi kegiatannya yang seru-seru. Kita ada bakar-bakar daging kurban, kayak gitu.
0: Oh, boleh ya di rooftop?
1: Iya, boleh.
0: Nah, ini hal baru yang kami baru tahu.
1: Karena masjidnya ramah.
0: Oh iya, ramah untuk semua. Ya, tidak terlalu kaku ya dilihat dari luar. Baik, menarik ya mendengar ternyata di rooftop masjid itu tuh mereka bakar-bakar juga bakawan healing. Banyak kegiatan dilakukan. Kalau kita berbicara tentang healing ya, ini kan terkait tentang kesehatan mental seseorang pasti. Ketika dia sakit mental, diajak healing mungkin bisa sembuh. Kalau dari tentang kesehatan mental isunya, bagaimana sih pandangan bakawan healing mengenai hal kesehatan mental itu sendiri? Mungkin Kak Syafiq, silakan.
2: Kalau kita berbicara kesehatan mental, mungkin sebagian orang masih menganggap kita itu jika sudah berbicara kesehatan mental lebih pada seseorang yang rusak kejiwaan yang berat begitu. Padahal ketika posisi kita lagi stres misalnya, lagi capek, lagi lelah, sebenarnya secara tidak sadar mental kita itu sedang bermasalah, gitu. Makanya kita butuh healing itu. Healing itu kan memulihkan diri. Oh, nah, komunitas ini itu hadir untuk itu, untuk menjadi solusi. Karena apa? Jangan sampai kita itu terjatuh dengan masalah kita sendiri. Maka kita adakan healing, healing yang jalan-jalan, healing yang kita beribadah. Beribadah itu termasuk healing juga. Terus bercerita kepada seseorang yang kita percayai, itu salah satu bentuk healing untuk memulihkan diri kita dalam apa namanya, memecahkan masalah yang kita punya, begitu. Nah, jadi masalah kesehatan mental ini memang perlu kita jelaskan, gitu. Jangan sampai nanti kita malah menjadi korban atas kerusakan mental kita sendiri.
0: Berarti memang healing bukan hanya jalan-jalan ya. Kalau kita tuh beranggapan healing tuh cuma jalan-jalan ternyata berdoa, beribadah, bercerita tentang bersama orang-orang terpercaya kita juga itu merupakan healing. Wow, ini ya, ini salah satu hal positif yang ketika kita berbicara dengan banyak orang, komunitas, ternyata ada hal-hal yang kita baru tahu dan kita mengerti. Sampai saat ini mungkin apa sih dampak positif yang bisa kakak-kakak Bakawan Healing lihat atau terasa setelah seseorang bergabung dengan Bakawan Healing? Ada tidak cerita-cerita positif yang terima kasih ya setelah saya bergabung, seperti itu? Silakan.
1: Kalau saya melihat secara langsung,
0: ini dari Kavaria ya, nanti beda-beda.
1: Jadi ada beberapa anak yang bahkan saya tidak pernah lihat di YK Bubak. Kayak anak-anak yang benar-benar introvert seperti itu. Tapi ketika kita buat Bakawan Healing kan jalan-jalannya itu gabung terus, kita membantu, ada memfasilitasi kendaraan juga, terus kalau tidak ada kendaraan kita bantu bersama teman, bisa barengan seperti itu. Jadi mereka akhirnya, wah, akhirnya saya tahu ada tempat seperti ini ya kak, akhirnya saya bisa jalan-jalan seperti itu, karena selama ini pengen jalan-jalan tapi takut, tidak ada kawan, seperti itu. Itu yang saya lihat langsung, dan dari review-review langsung seperti langsung itu. Ada juga yang bilang kayak jarang ya ada kajian anak muda, akhirnya ada kajian-kajian, ada kita jadi bisa dapat recharge iman kayak gitu. Tapi juga ada main-mainnya, bahkan sahabat saya Respati dia yang sangat kayaknya kalau waktu awal saya ajak tuh kayak ih dia mau tidak ya, tapi ternyata waktu dia pulang dari kegiatan paling pertama tuh dia seperti kayak asik ya ternyata ya, nanti kalau ada kegiatan lagi saya mau ikut seperti itu.
0: Jadi tertarik karena dikemas semenarik mungkin ya, dan mereka sudah merasakan langsung. Itu kalau dari Kavaria. Kalau dari Karnoval melihat
3: sebelum dari itu, makanya dari situ kita jargonnya jadi info ya. info gitu. Padahal kalau kegiatannya di misalnya kajian Islami, jargonnya beda lagi tuh,
0: beda gimana? Oh, beda lagi, beda ya. Ada dua jargon berarti ya.
2: Apa? Menyesuaikan.
0: Menyesuaikan tempat.
3: Okay. Iling hati dekat ilahi.
2: Kalau lagi kajian.
0: Kalau kajian. Kalau jalan-jalan?
3: Jalan-jalan. Info.
0: Asik. Bakawan Healing.
3: Info.
0: Ya nanti ya, nanti terakhir ya.
3: Tadi pertanyaannya mana kak?
0: Dampak positif setelah orang-orang mengikuti Bakawan Healing yang kakak lihat setelah selama 3 bulan ini.
3: Kembali lagi yang saya katakan tadi, tubuh itu memiliki hak untuk bercerita. Bercerita tentang keluh kesah segala macam. Enggak ada salahnya kok. Enggak ada salahnya kita untuk bercerita, mengungkapkan apa yang menjadi keluh kesah kita. Bahkan ketika sharing session ada anak mungkin masih remaja ya, remaja. Itu sampai meneteskan air mata, berarti kan terharu, terbawa suasana segala macam. Bahwa saya juga enggak expect itu, Kak. Enggak expect kok sampai segini,
2: sampai nangis.
1: Sampai dipeluk kakaknya.
3: Iya, begitu. Jadi dramatis, mungkin dibilang dramatis, tapi bukan didramatisir, tapi tidak begitu. Artinya kita hanya perlu hadir, duduk mendengarkan dan tidak menghakimi begitu.
0: Saking terharunya ya sampai meneteskan air mata. Kalau dari Kak Syafiq tadi kan membangun Bakawan Healing ini karena kok masjidnya tidak ramai dengan anak muda. Setelah ini perubahan apa sih kak yang kakak lihat selama 3 bulan ini? Baru berjalan 3 bulan tapi sudah ada perubahan yang kakak rasakan.
2: Iya, alhamdulillah. Jadi karena kita yang mengatur ini semua, akhirnya kita jadi punya apa ya, tempat. Nah, kita tentu kalau mau buat sesuatu kan kita butuh tempat. Nah, akhirnya masjid ini bisa menjadi salah satu tempat untuk kita buatkan kegiatan gitu. Okay. Tapi juga temanya tetap menarik bagi Gen Z, bagi anak-anak muda gitu. Yeah. Seperti kemarin contoh kita buat kajian, kan sejauh ini memang kalau anak muda ini kalau udah dengar kajian itu agak berat mereka untuk melakukan kajian. Tapi karena kita buat semenarik mungkin, ada apa namanya, ada games-gamesnya, sampai akhirnya mereka akhirnya minat untuk datang kajian, belajar bersama, terus kita main games bersama, dan kita juga ibadah bersama, sampai besoknya kan itu kita buat malam minggu. Okay. Malam minggu, dan minggu paginya kita jalan-jalan sama-sama. Wow. Gitu.
0: Nah, ini menarik ya, bisa menjadi ide juga buat kita pemuda-pemuda yang agama lain mungkin untuk boleh mengikuti.
1: Iya, betul. Seperti bisa kolab nanti.
0: Iya, kolab bisa. Karena kolab tidak jadi membosankan. Iya, karena betul, jujur betul saja, kalau anak muda zaman sekarang kalau dengar ibadah atau tadi kajian kayak aduh, sepertinya membosankan dan bikin mau tidur. Mungkin di sini tidak ada ya, di kota lain. Saya bukan berbicara tentang kita. Baik, pendengar, kita akan masih dalam ngobrol bareng komunitas Bekawan Healing. Ayo, setelah yang satu ini kita lanjut.

0: info.
1: Jadi ikut ayo.
0: Karena kau terpengaruh ya benar.
1: Iya nggak apa-apa. Ayo
0: ulang ya. Bakawan Healing.
2: Info.
0: Masih bersama Kak Faria, Kak Syafiq, dan Kak Noval. Kita sudah membahas banyak sekali tentang apa sih kegiatan dalam Bakawan Healing. Dari awal dia bangun kenapa, dan apa saja kegiatan siapa saja yang boleh bergabung. Nah ini yang kita penasaran sekarang. Siapa saja sih yang boleh bergabung dengan komunitas Bakawan Healing? Ada batas umurnya tidak? Atau anak-anak juga boleh ini Kak? Silakan siapa yang menjawab.
3: Oke, okay. Baik. Untuk yang mau bergabung di Bakawan Healing, tentunya kita ada batasi juga.
0: Okay.
3: Ya terutama mereka di remaja. Remaja ini ya SMA ke atas begitu.
0: Okay.
3: Nah, terus juga apa namanya, mereka yang mau belajar, yeah. Mereka yang mau apa healing bersama, tapi kita juga ada sesi-sesi yang untuk menceritakan tentang bagaimana sih keresahan anak muda begitu. Yeah.
0: Okay.
3: Jadi bukan sekedar kita bergabung terus main-main, tidak, tapi kita di dalamnya ada belajar juga, ada tumbuh bersama begitulah kurang lebih.
0: Okay. Kalau Bakawan Healing kah ada jadwalnya tidak, atau tiba-tiba nanti info di grup besok kita jalan-jalan atau seperti apa? Ada sudah ada tersusun jadwalnya setiap minggu atau seperti apa? Silakan.
4: Sebetulnya belum ada jadwal yang benar-benar tersusun, tapi okay. Sebisa mungkin kami membuat kegiatan dalam 2 minggu itu pasti adalah kegiatan, okay. Entah kita cuman ngobrol atau kayak sharing session di kafe kayak Dongki, okay. Gitu, atau kita jalan-jalan. Tapi kalau jalan-jalan kita usahakan kayak ya, dalam 1 bulan ada 1 atau 2 kali seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah ada pertanyaan ini, media atau kontak yang dapat dihubungi ketika ada yang mau bergabung bersama Bakawan Healing. Kanoval atau Kak Faria, silakan.
1: Ada ya.
0: Yeah.
1: Ada di Instagram bisa menghubungi @bakawanhealing.
0: Oke. Okay.
1: Di follow ya.
4: Di follow ya Instagramnya.
0: Kalau kontak masing-masing boleh di share. Jangan.
4: Kalau Ustadz Syafiq sudah ada di mana-mana.
0: Aduh,
4: jadi
0: okay. Sudah terkenal ya. Oke, baik itu ya pendengar ya. Dan Bakawan Healing ini berada di WK Bubak, tapi jalan-jalannya di luar WK Bubak. Yeah. Yang paling jauh selama 3 bulan ini jalan-jalan kemana saja nih Kak Faria?
4: Di ya Tarakaha ya, itu masih Sumba Barat, tapi lumayan ya, itu 1 jam lebih. Itulah paling jauh karena kita baru 3 bulan ya, tapi yeah. Insya Allah soon kita punya beberapa planning. Asik. Pengen ke Sumba Timur juga. Amin. Atau Sumba Barat Daya yang lebih jauh lagi. Sama sebenarnya ada dari Sumba Barat dan Sumba Timur juga yang DM kayak, kak ini boleh tidak dari Sumba Timur ikut? Boleh banget. Jadi misalnya wow. Teman-teman dari Sumba Barat, Sumba bagian lain, Sumba bahkan Sumba Selatan pun kalau mau ikut yeah. Boleh banget asal bersedia ke sini karena kita baru ada di sini ya di WK Bubak di Sumba Barat. Okay. Tapi tidak menutup kemungkinan insya Allah soon kita akan bisa ke Sumba Timur.
0: Amin. Kalau persiapan kita penasaran apakah cukup repot persiapan misalnya membawa banyak orang harus ke sini ke sini itu persiapannya harus berapa hari Kak? Berapa hari sebelum kegiatan? Kan Noval silakan atau Kak Syafiq?
1: Enggak begitu ribet. Bahkan kayak kemarin cuman 2 hari tek-tek berangkat.
0: Wow. Memang relasinya sudah banyak ya di sini. Jadi
1: makanya
0: gampang.
1: Kan, sebelumnya kita sudah pernah pengalaman masing-masing di Sumba. Okay. Jadi itu sebagai acuan, bahkan sebagai surveinya kita sharing di grup. Ini bagus nih di sini untuk kegiatan kayak gini.
0: Oh, okay.
1: Terus kadang kita kalau bersifat kajian, kita menyesuaikan soal apa? Soal event-event kayak kemarin Miracle of Dhul Hijjah. Mungkin okay. Soon kita akan ngadain
4: Muharram.
1: Insyaallah tahun baru Islam.
4: Paling dekat ini ada Muharram.
0: Oh, yang akan dilaksanakan. Oke. Okay. Sampai ada yang mau ditambahkan?
3: Iya, tentu setiap agenda yang ingin kita lakukan itu penuh dengan pertimbangan, apalagi jalan-jalan kan kita bawa banyak orang, nah betul. Itu. Jadi tentunya kita ada rapat untuk apa namanya membicarakan bagaimana tempat ini baik atau enggak, aman atau enggak. Jadi akhirnya perjalanan kita ini betul-betul aman dan asik begitu okay. bagi teman-teman semua.
0: Oke, okay. Nah itu ya tadi ya. Apa?
4: Setiap Rabu.
0: Oke, okay. Jadi kalian rapat setiap hari
4: Rabu. Paling sering hari Rabu. Dan sebenarnya itu semua kita bisa lakukan itu karena Allah mudahkan.
0: Iya. Karena dengan kesibukan masing-masing ya, kesibukan masing-masing iya, dapat berkumpul untuk bakawan hilir ini tuh luar biasa. Ada pengorbanan di dalam situ. Nah, pendengar itu tadi ya tentang bakawan hilir yang sangat menarik, yang sampai saya juga tertarik untuk bergabung nanti. Ternyata bisa juga nih.
4: Boleh.
0: Jalan-jalan ya, jangan batu. Oke. Okay. Nah, saya mau tahu dari masing-masing sekarang, mungkin dari Kak Noval dulu sebelah kiri. Harapannya untuk bakawan healing untuk generasi muda di Sumba ke depan seperti apa kalau dari kakak?
1: Terima kasih. Untuk harapan ke depannya terkait bakawan healing ya, bakawan healing adalah ruang untuk tumbuh bersama. Mari kuatkan iman dan gak usah bersedih, karena hamba pasti setiap hamba pasti ada rintangannya, kita saja yang bagaimana menyikapinya begitu. Jadi bakawan healing hadir untuk semua generasi Z khususnya ya, Gen Z untuk bisa tumbuh bersama.
0: Oke, Kak Syafiq silakan Kak.
3: Teman-teman muda semua, bahwa kalian ini semua hebat. Kalian ini mempunyai potensinya masing-masing, dan tentu harapan kami di komunitas Bakawan Healing ini teman-teman bisa ikut gabung dengan komunitas ini, karena apa ya, dengan kita berkomunitas itu akhirnya semua bisa dilakukan agar kita bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita tentunya. Jadi apalagi di zaman sekarang yang teknologi itu begitu pesat sampai akhirnya kita dapat informasi dengan dari mana saja gitu. Jadi teman-teman semua silakan bisa memanfaatkan kemampuannya dan bisa gabung dengan komunitas-komunitas yang ada, barangkali bisa juga ikut di Bakawan Healing.
0: Amin. Oke, baik. Kak Faria silakan Kak.
4: Harapannya saya sebenarnya untuk diri saya pribadi, semoga saya tetap istiqomah mau terus ada melanjutkan Bakawan Healing. Sama saya juga berharap energi-energi baik dari orang-orang yang sudah mengikuti Bakawan Healing atau yang mau atau yang belum sama sekali mengikuti, karena energi baik teman-teman yang sudah mengikuti, yang mau bergabung maupun yang belum bergabung itu membuat spirit positivity gitu. Jadi membuat saya juga semakin berenergi begitu. Jadi energinya teman-teman mempengaruhi energi saya untuk terus membuat banyak kegiatan yang asik, yang seru, yang bermanfaat buat kaum muda di WK Bubak ini. Sama, karena yang membangun ini adalah awalnya adalah seorang pendatang ya. Jadi saya sebenarnya berharap sekali buat teman-teman kita yang di Sumba ini, kenapa harus orang luar yang lebih peduli, kenapa tidak kita seperti itu. Nah, karena mungkin Allah mengirimkan Ustadz Syafiq ke sini untuk membantu. Jadi karena sudah ada orang yang mau mendahului, maka mari kita teruskan ini sebagai hal yang positif juga untuk anak muda di Sumba Barat seperti itu.
0: Oke, amin ya untuk semua harapan tentang Bakawan Healing, semoga banyak yang bergabung. Dan sebagai terakhir Kak Syafiq, ada pertanyaan dari Madoke, bagaimana sih, maaf, pesan apa yang ingin disampaikan oleh Ustaz Syafiq yang mungkin sedang berjuang dengan masalah kehidupan, tekanan atau kesehatan mental saat ini Kak?
3: Oke.
0: Silakan, semoga menjawab Kak.
3: Jadi pesan saya untuk teman-teman yang merasa sedang dalam kena kesehatan mental,
0: iya, masalah kehidupan dan tekanan,
3: kita itu butuh jeda, butuh istirahat, kita butuh istirahat untuk menenangkan itu semua. Dan juga jangan lupa kita bagi yang muslim itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu sebaik-baiknya healing. Dan juga kita butuh juga untuk apa namanya, refreshing, apresiasi diri. Itu dengan jalan-jalan itu bisa kok untuk meringankan tekanan-tekanan yang ada dalam hidup kita gitu. Amin. Jadi jangan sampai masalah itu kita pendam sendiri. Ya. Karena itu tidak baik bagi mental kita, bagi fisik juga. Kalau mental sudah kena, nanti itu akan berimbas kepada fisik kita juga. Jadi apresiasi itu penting untuk diri kita gitu. Kurang lebih gitu.
0: Oke, okay, semoga menjawab ya. Kak Madoke, terima kasih sudah bertanya malam ini. Dan sebagai closing statement, saya mau dengar dari masing-masing, dari Kak Noval, Kak Faria, dan nanti penutup Kak Syafiq. Kalau Bakawan Healing harus dirangkum dalam satu kalimat untuk masyarakat Sumba, kalimat apa yang ingin disampaikan? Kak Noval, silakan. Lebih dekat lagi, mohon izin, Kak.
1: Pak, saya dilan.
0: Iya.
1: Untuk Bakawan Healing, mari ramaikan Bakawan Healing untuk generasi Z yang lebih baik.
0: Oke, yang lebih baik, generasi Z yang lebih baik. Kalau Kak Faria, satu kalimat.
4: Mari terus bakawan di dunia sampai di akhirat.
0: Asik. Kak Syafiq, silakan terakhir.
3: Bakawan Healing hadir untuk mengingatkan bahwa kamu itu tidak sendirian. Dan ada kami di sini.
0: Asik. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber kita. Kita tepuk tangan dulu. Luar biasa sekali dengan hadirnya Bakawan Healing. Pendengar, kita tahu kalau tidak semua proses pemulihan harus dilalui sendirian ya. Betul. Lewat komunitas, contohnya dengan Bakawan Healing ini kita belajar bahwa berbagi cerita, saling mendukung, dan bertumbuh bersama dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik. Dan semoga Bakawan Healing semakin solid, semakin amin. Banyak lagi. Ada cabang-cabangnya nanti, semoga amin.
3: Yeah, semoga.
0: Dan sampai ke Sumba Timur atau ke luar Sumba nanti diajak collab sama yang lain. Amin. Amin. Itu pendengar dalam ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Akhir kata, saya Cantika Anjali.
4: Saya Faria Ibrahim.
3: Saya Syafiq.
1: Saya Noval.
0: Kita sama-sama RRI terus mengudara untuk... RRI sekali di udara, terus di udara. Tetap di udara. 1, 2, 3.
2: RRI sekali di udara, tetap di udara.
0: Terima kasih.

FM 96,9 MHz, radio stasiun produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba. Malam hingga pada pukul 24, dan pendengar saat ini masih selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

Hutang menjadi salah satu hal yang sering dihindari banyak orang. Bahkan tidak sedikit hutang membuat orang menjadi pusing kepala, putus asa, dan hilang harapan. Tapi kenyataan, banyak orang yang masih memiliki hutang. Bagaimana mengatur hutang agar tetap terkendali? Buatlah daftar hutang serinci mungkin. Pastikan dengan siapa kita berhutang dan bagaimana menyelesaikannya. Selanjutnya, tentukan prioritas pembayaran hutang. Apakah hutang yang paling sedikit yang didahulukan atau yang paling banyak terlebih dahulu? Jika uang yang kita miliki belum cukup untuk membayar hutang dengan jumlah yang lebih, bayarlah tagihan hutang dengan jumlah

minimum agar hutang yang kita miliki semakin lama semakin menurun. Jangan tergoda dengan barang-barang yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan kita. Jika kita merasa kesulitan untuk membayar hutang dan tagihan lainnya setiap bulan, mungkin kita memerlukan bantuan dari perusahaan penghilang hutang atau agen konsultan kredit.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

FM 96,9 Mega Hertz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi, dan pendengar masih akan selalu temani dengan ragam musik pilihan Anda.

0: FM 96,9 MHz. Selamat malam pendengar dan pemirsa. Hari ini ada kembali lagi bersama kami dalam ngobrol-ngobrol bareng komunitas bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini spesial sekali dalam ngobrol kita. Kita akan membahas tentang penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba. Dan pendengar, Sumba bukan hanya kaya akan keindahan alam dan tradisi adat, tetapi juga memiliki kekayaan cerita, tutur, ungkapan, simbol, dan nilai-nilai leluhur yang diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, mungkin kita bertanya-tanya ya, bagaimana kekayaan perkembangan zaman ini dapat dihidupkan kembali melalui karya-karya puisi seperti itu. Dan malam ini sudah hadir bersama kami di studio RRI Sumba. Bersama saya malam hari ini ada Bapak Wayan Jengki Sunarta sebagai penyair asal Bali. Selamat malam Bapak.
1: Selamat malam semua pendengar
0: ya. Salam sehat ya Bapak ya.
1: Salam sehat, salam rahayu.
0: Salam rahayu. Dan sudah bergabung juga bersama kami melalui via Zoom Bapak Dr. Bernardus Erwo Hangar SSM Home. Selamat malam Bapak.
2: Selamat malam, berkah dalam.
0: Berkah dalam, apa kabarnya Bapak? Sehat selalu?
2: Baik, dalam keadaan sehat, dalam
0: puji
2: keadaan
0: Tuhan. Iya, pendengar ini dosen saya ya di kampus Unika Sugio Pranoto Semarang. Dan saya senang sekali hari ini bisa langsung berbincang-bincang bersama dosen dan Bapak Wayan ya. Saya sapa dengan Bapak Wayan dan Bapak Retang. Mohon izin Bapak.
1: Kalau saya Bapak Jengki aja. Oh, Wayan Jengki. Wayan itu terlalu banyak nama Wayan.
0: Oke, okay, Bapak Jengki.
1: Nama panggilan kecil.
0: Siap, terima kasih. Dan pendengar, kita akan membahas tentang apa sih penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba yang akan kita bahas satu jam ke depan. Dan untuk Anda pendengar dan pemirsa yang mau bertanya, langsung klik di kolom komentar YouTube, akan langsung dijawab oleh kedua narasumber kita malam hari ini. Mungkin sebagai pembuka dulu ya untuk Pak Retang dan Pak Jengki. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan Sumba itu sendiri? Mengapa tradisi ini menurut Bapak berdua penting untuk dipertahankan saat ini? Pak Retang dulu mungkin melalui via Zoom.
2: Ya, terima kasih Cantika atas pertanyaannya. Apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan gitu ya? Jadi pada banyak kebudayaan Indonesia, kelompok budaya, mereka tidak mempunyai sistem tulis untuk mewariskan pengetahuan budayanya, mewariskan budayanya. Jadi berdasarkan tradisan, artinya diwariskan dari satu generasi ke generasi lain melalui kelisanan. Lalu termasuk Sumba saya kira kita tidak mempunyai sistem tulis, meskipun sekarang ada upaya untuk mengubah dari bentuk lisan ke bentuk tulisan. Saya kira mengapa membicarakan tradisi ini penting, karena itu adalah salah satu identitas kita gitu ya. Jadi menjadi Sumba itu salah satunya, kalau kita berbicara mengenai budaya Sumba, kita berbicara mengenai kebudayaan yang kita miliki, termasuk misalnya dongeng, termasuk bahasa-bahasa ritual yang menjadi fokus dalam penelitian maupun dalam diskusi kami beberapa hari ini. Jadi mengapa penting? Karena ini adalah bagian dari identitas kita sebagai orang Sumba gitu. Dan wajarlah kalau kita mengajak anak-anak muda untuk mengenal dan merayakan sastra lisan yang kita miliki, syukur-syukur bisa ditulis sehingga bisa dibekukan, disimpan, dan bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Itu mungkin jawaban saya untuk sementara, Cantika. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Retang. Kalau Pak Retang ini memang asli Sumba ya, pendengar dan pemirsa. Dan sekarang yang luar biasanya juga sudah hadir bersama kami, bukan asli Sumba, tapi cinta dengan tradisi-tradisi Sumba, contohnya tradisi lisan Sumba. Bagaimana nih Pak Jengki melihat saat ini tradisi lisan Sumba, dan kenapa menurut Bapak kita harus mempertahankan sebagai orang Sumba, Bapak?
1: Ya, saya tidak bicara tradisi lisan cuma terkait Sumba, tapi Nusantara. Baik Bali, Jawa, Kalimantan, Papua, termasuk Sumba, Alor, sebagainya. Misalnya saya dari Bali, saya dari kecil sudah biasa mendengar dongeng, epos, atau cerita-cerita, mito, legenda yang disampaikan oleh nenek saya. Jadi kalau saya bilang bahwa pertemuan saya pertama dengan narasi cerita bukan dari ibu, tapi dari nenek.
0: Oke. Okay.
1: Karena saya diasuh oleh nenek.
0: Oke. Okay.
1: Dari masih usia 2 tahun. Karena saya dengan adik saya jaraknya cuma hitungan bulan. Rebutan air susu. Jadi saya diasuh nenek itu kan. Nah dari sana nenek mendongeng ini itu. Itu membekas.
0: Oke.
1: Okay. Tradisi lisan itu seperti abang Retang ya. Abang Retang bilang tadi memang sebelum manusia purba, kalau kita tarik jauh ke manusia purba, okay, mengenal kata, mengenal bahasa, itu komunikasi itu lewat lisan.
0: Oke.
1: Okay. Coba kita lihat nonton film Tarzan misalnya. Oh, ini menunjukkan pisang. Oh, ini menunjukkan buah durian. Oh, ini menunjukkan macan atau buaya. Itu dari sanalah, dari bahasa, dari mulut, dari oral, lisan. Terus muncul bahasa, muncul kata-kata.
0: Oke.
1: Okay. Muncul kata-kata. Kalau kita cari asal mula komunikasi itu, kalau kita belajar ilmu komunikasi, dari mana sih awal mulanya komunikasi? Apakah lisan atau tulisan? Pasti lisan.
0: Oke. Okay.

0: orang itu gini-gini tersampaikan secara lisan baru dirumuskan dengan kata-kata dari awal mulanya. Misalnya terjadinya gunung berapi, terjadinya Danau Toba, atau terjadinya di sini kampung Waikabuba misalnya. Kenapa Waikabuba? Ternyata saya baru tahu, saya gali-gali kan karena saya suka budaya. Karena saya kuliah saya dulu antropologi budaya. Jadi selain saya orang sastra, basic saya antropologi budaya. Itu bidang ilmu saya gali dengan orang-orang lokal. Kok ini namanya Waikabuba, ini Waingapu. Ternyata Wai itu mata air. Waikabuba itulah air yang mengepul-ngepul gitu. Di Bali juga ada air mengepul-ngepul, cuma namanya beda. Nah, itu diteruskan secara lisan ke generasi-generasi berikutnya. Belum menemukan kata. Setelah itu baru, oh ini namanya Waikabuba. Wai mengepul, wai, wai. Misalnya contoh bahasa Tarsalnya, wai wai wai wai. Apa wai wai? Baru dituliskan. Bahasa tulis itu awal mulanya dari
1: lisan dulu ya, seperti tadi Bapak Jeki bilang dari cerita nenek.
0: Baru muncul kata-kata.
1: Baik, itu
0: panjang sejarahnya.
1: Berarti memang tradisi lisan itu dari pendengar dulu, setelah itu kita alihkan ke kata-kata seperti itu ya. Oke, baik. Menarik sekali ya pembahasan kita pada malam hari ini. Dan ini penting untuk diketahui oleh kita sebagai anak-anak muda Sumba yang mungkin sekarang sudah sedikit tidak peduli dengan apa itu puisi, karya-karya syair, atau penulis-penulis sekarang mungkin sudah sangat sedikit kalau dari Sumba. Nah, Pak Retang, kita kembali nih Pak Retang. Kalau saat ini menurut Pak Retang, apa saja sih bentuk tradisi lisan Sumba yang sampai sekarang masih hidup dan dikenal masyarakat sampai sekarang, kalau boleh tahu Pak?
2: Kalau saya kebetulan di Waingapu ini tinggal di Lambanapu ya, yang kurang lebih adalah sebuah dekat dengan kota. Jadi memang sudah hampir jarang kedengaran beberapa tradisi berbentuk lisan kecuali yang disebut dengan Lawiti Luluk. Jadi Lawiti Luluk itu orang kata semacam rap Sumba gitu ya, kalau ada negosiasi perkawinan, ada orang yang melamar anak gadis orang itu, para wunang yang disebut dengan pembicara adat itu akan bernegosiasi lewat bentuk lisan itu ya, bahasa ritual yang memang menjadi fokus dari penelitian saya. Lalu kalau bentuk-bentuk lisan yang lain, saya yakin bahwa di beberapa tempat yang mungkin yang masih agak jauh dari Waingapu, mungkin orang masih ada mendongeng begitu. Ada yang kita sebut dengan, kalau di Sumba misalnya, Lipang Iarangu. Ada cerita Ana Lalu yang Rambukahi Ubu Dilu, yang menurut saya juga ada di berbagai pelosok di Sumba, termasuk di Wanokaka, ada tempat lain. Ada cerita saya itu, ada cerita-cerita yang berkaitan dengan binatang atau fabel misalnya. Ada permainan kata yang kalau di Sumba Timur disebut dengan Padikangu. Kemudian ada sebenarnya juga banyak cerita yang tadi yang disebutkan mengenai asal muda, misalnya ada fenomena, lalu kemudian ada cerita yang menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi, misalnya bentuk bukit atau danau yang disebut dengan cerita etiologis, yaitu itu ada di mana-mana termasuk di Sumba juga, asal munculnya sebuah kampung misalnya untuk menjelaskan fenomena, atau ada bukit yang semacam raksasa tidur gitu
1: di Sumba Timur.
2: Apa fenomena itu muncul? Itu namanya cerita itu juga ada di Sumba dan di banyak budaya tradisi lisannya. Tapi yang paling kentara sekarang, yang paling sering ditemui di Sumba, di Sumba khususnya di Sumba Timur, itu adalah bahasa ritual, penggunaan yang disebut dengan Lawiti Luluk itu. Sastra. Kemudian yang sangat paralel begitu.
1: Pak Retang,
2: rap Sumba, orang mungkin yang dengan rap Sumba.
1: Rap Sumba. Berarti Pak Retang, mungkin jika ada seseorang menyanyikan sambil dalam nyanyian itu menceritakan tentang asal mula terbentuknya Sumba, itu termasuk tradisi lisan. Ditambah lisan. Musik juga itu termasuk tradisi lisan,
0: tradisi lisan.
1: Bukan hanya dari puisi ya.
0: Kan yang jelas membedakan, tradisi tulis harus dituliskan, mau di daun lontar atau di kelopak kayu atau di buku, tradisi tulis. Tradisi lisan sebelum dituliskan, dinyanyikan kayak rap atau apa atau syair.
1: Itu tetap termasuk lisan. Tradisi lisan. Oke.
0: Okay. Ketika dituliskan kolaborasi bisa lisan bisa tulisan.
1: Okay.
0: Bisa dua bidang.
1: Oh iya, baik. Nah, kalau Pak Jengki sendiri sudah berapa lama ini menjadi seorang penyair, Pak Jengki, kalau boleh tahu?
0: Saya dari SMA tahun 93.
1: Awal mula kenapa sih? Karena tadi ya dirawat oleh nenek, nenek sering mendongeng atau ya, seperti apa?
0: Kalau masa kecil saya mengenal narasi, narasi kita sebut cerita atau tradisi lisan itu sebelum saya mengenal tulisan.
1: Iya.
0: Yeah. Saya kan masih usia 1 tahun 2 tahun kan belum sekolah, tahu huruf.
1: Iya. Yeah.
0: Itu kuping yang mendengar narasi cerita dari nenek.
1: Oke. Okay.
0: Cerita tentang inilah, tentang mitologi, tentang ini, tentang cita-cita yang angker lah, apalah untuk, untuk arahkan kita biar jangan nakal.
1: Iya, betul.
0: Nah, betul. Itu membekas berkolaborasi dengan bakat saya yang suka menulis. Ketika saya sudah mengenal tradisi tulis, bukan SD ya, SD kan mengenal huruf ABCD, SMP ini mengenal tradisi tulis, membaca buku, bikin belajar buku harian, mengenal tradisi tulis, menyambung dengan tradisi lisan dari mulut nenek saya yang disampaikan ke kuping saya, membekas, kolaborasi, menjadi sesuatu gitu.
1: Berarti memang dari
0: itu penting, tradisi tulis dan lisan itu penting. Dikawinkan kolaborasi itu menjadi suatu gerakan.
1: Dari SMA berarti ya sampai sekarang ini.
0: SMP.
1: Dari SMP sudah dari tahun 9 berapa kalau boleh tahu? 93.
0: Ya.
1: Wow, sudah.
0: Kalau untuk tradisi tulis.
1: Iya.
0: Kalau tradisi lisan dari kecil.
1: Dari kecil. Iya, karena kita sering
0: Bali kuat tradisi lisannya.
1: Kuat ya. Hampir sama dengan di Sumba tuh seperti apa menurut Pak Jengki?
0: Hampir sama. Dan di semua budaya Nusantara sama. Jawa, Jogja, Kalimantan, di mana-mana yang sepanjang saya amati sama. Karena saya kebetulan bidang ilmu saya di sana, antropologi. Sama. Cuma bagaimana ada yang berkembang, ada yang terputus, ada yang ini. Itu kan proses. Dinamika sosial.
1: Baik. Gitu. Wah, sudah hampir 30 tahun lebih seperti itu. Bagaimana Pak Retang, ada mau tambahan?
2: Yang tiga.
1: Silakan Bapak.
2: Iya. Jadi dalam kita berkomunikasi itu kan bisa lisan, bisa tulisan, tapi juga kan ada cara komunikasi lain, misalnya lewat gambar. Di meskipun misalnya Sumba itu punya tradisi lisan, orang misalnya kain Sumba, itu kain Sumba sama dengan motif-motif itu adalah bagian dari komunikasi sebenarnya. Jadi antara kalau kita mengatakan tulisan juga, tapi gambar visual itu dengan melihat kain misalnya, kita bisa menceritakan sesuatu, kita bisa ngomong tentang misalnya hal-hal penting dalam hidup, misalnya kalau ada gambar di sana ada gambar kakak tua atau gambar rusa misalnya, kita mengatakan ambu pajangga ke deruhangu pama apa rara mata mandung, artinya itu jangan seperti rusa yang mendongakkan kepalanya, jangan seperti ular yang matanya merah, artinya jangan menjadi orang yang angku, orang yang sombong. Jadi sebenarnya komunikasi itu dalam tradisi lisan ada juga komunikasi pesan melalui gambar-gambar
1: baik.
0: Saya tambahin
1: lagi. Silakan Pak Jengki, kita
0: Bang Netang,
1: ngobrol ini, seru ini malam hari
0: ini. Idenya Bang Netang ini menarik sekali. Saat hampir tidak terpikirkan. Yang selama ini diajarkan ke kami-kami itu kan dua dikotomi, tradisi lisan, tradisi tulisan. Abang Netang tadi bilang ada gambar. Itu tradisi visual. Dan Nusantara ini sudah mengenal tradisi visual dari
1: zaman dahulu,
0: ratusan tahun yang dekat sama tradisi tulisan. Tradisi
1: visual
0: lisan.
1: Itu lisan,
0: lisan dan visual berbarengan sebelum tulisan muncul. Itu menarik Bang Neta. Terima kasih Bang Neta.
1: Sering digambar di tembok-tembok dahulu ya.
0: Gambar-gambar gua itu tradisi visual. Yang bersama dengan tradisi lisan. Tulisan belakangan.
1: Belum ada. Malah mereka yang duluan ya seperti itu.
0: Lisan dan visual.
1: Memang ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan.
0: Yang sekarang kita kenal di motif-motif kain Sumba atau di Bali motif-motif mirip-mirip budaya Nusantara.
1: Luar biasa. Ini semakin menarik ya pendengar dan pemirsa. Kami masih membuka pertanyaan jika ingin bertanya tentang dialog kita pada malam hari ini. Nah Pak Retang, kita kembali Pak Retang. Menurut Pak Retang ya, Pak Retang ini sebagai dosen bahasa, mohon izin benar ya Bapak ya.
2: Yes.
1: Iya. Menurut Pak Ritang sendiri, seberapa besar sih pengaruh bahasa daerah atau ungkapan adat cerita rakyat itu terhadap perkembangan karya sastra? Bukan di Indonesia ya, tapi di semua Nusantara seperti itu, Bapak.
2: Iya. Memang ada saatnya, Cantika ya, ada saatnya ada semacam dikotomi antara yang modern dan yang primitif, yang modern yang tradisional begitu, lalu ada hierarki bahwa yang bersifat bersifat sastra lokal, sastra daerah itu dianggap sebuah sesuatu yang lebih rendah dibanding dengan yang modern atau yang berasal dari barat atau yang berasal dari Eropa. Jadi ada semacam dikotomi, yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini ada semangat yang disebut dengan indigenisme, sebenarnya kalau dalam ilmu pengetahuan itu adalah semangat untuk merayakan kembali kelokalan kita, merayakan kembali sastra. Ada semangat, kalau dulu mungkin agak sedikit malu karena takut dianggap primitif, tapi sekarang di mana-mana orang mengatakan, misalnya di Sumba Wengap, dahum balilamuhu akama, kami bukan orang yang Sumba yang menuju kepunahan. Jadi ada semacam kembali untuk revitalisasi budaya orang, harapannya bisa belajar lagi bahasa lokal, syukur-syukur bisa menulis lagi, kemudian bisa bangga sebagai bagian dari orang Sumba misalnya, tidak lagi malu, tidak lagi misalnya, meskipun tentu saja kita harus terbuka, misalnya Anjeli mungkin bisa berbahasa Jawa, bisa berbahasa Inggris, tapi bahwa bisa berbahasa Sumba juga sesuatu yang bisa harus diusahakan, dan kalaupun kita mampu, kita harus bangga begitu. Itu apa yang saya pikirkan. Jadi termasuk dalam keberadaan kami dan beli juga untuk mengatakan bahwa yuk ini tradisi lisan kita, sastra kita adalah sesuatu yang harus kita
0: rayakan,
2: kita harus banggakan dan sebagai bagian dari identitas kita, hanya dengan bangga bahwa kita ingin mewariskan semacam itu.
1: Betul.
2: Saya nggak tahu apakah saya menjawab pertanyaan dari Cantika tadi, mungkin agak kelewatan.
1: Iya, sangat menjawab ya, karena berarti memang sangat berpengaruh untuk mempertahankan tradisi kita sebagai orang Sumba ke depannya untuk anak cucu, agar tetap mengenal Sumba itu seperti apa lewat tulisan-tulisan yang akan dikaryakan oleh para penyair ya, seperti saat ini ada Bapak Retang dan Pak
0: Jengki.
1: Iya, dari tradisi lisan menjadi tulisan atau tadi visual seperti itu.
0: Iya,
1: memang sangat berpengaruh sekali ini ya, tentang daerah, ungkapan adat dan leluhur. Nah, ini pendengar dan pemirsa, Pak Retang dan Pak Jengki ini seorang penulis juga ya. Pak Jengki ini penulis puisi seperti itu.
0: Puisi, cerpen, novel
1: semua ya. Saat ini sudah ada juga bersama kami buku dari Pak Jengki berjudul Kidung Capung. Ini
0: yang terbaru.
1: Nanti kita bahas. Pak Jengki, sebenarnya bagaimana sih sebagai seorang penulis mengubah sebuah cerita mungkin atau ungkapan tradisional itu menjadi sebuah puisi tanpa menghilangkan makna aslinya, itu seperti apa sih Pak Jengki sebagai seorang penulis dan penyair?
0: Nah, ini tantangannya menarik nih. Karena saya pernah lakukan ketika ada lomba cipta puisi berbasis kayak gini nih, tradisi lisan atau cita rakyat. Bagaimana misalnya contoh kasus saya lakukan kreatifnya untuk lomba puisi, misalnya ada cerita rakyat tentang A, bagaimana seolah ke puisi sehingga tidak kelihatan jiplak dari cerita rakyat A. Harus olah latar belakangnya atau apalah, alurnya pasti dijaga atau apa yang diolah gitu lah. Itu memang tantangan tersendiri, mungkin juga mengolah bahasanya atau idiom-idiomnya dan sebagainya. Tapi orang ketika baca puisinya itu tahu bahwa oh ini dari cerita ini, dari ini, itu perlu proses sih. Nah, saya pernah juga menulis cerpen dari cerita rakyat. Nah, ini tantangannya lebih sulit lagi. Cerita rakyat sama cerpen kan sama-sama prosa. Kategori prosa, cerita rakyat lisan dan tulis kan ada berbentuk prosa, berbentuk puisi, berbentuk dongeng, berbentuk syair, macam-macam lah. Nah, ini ada lomba cipta cerpen berbasis tradisi lisan dulu. Nah, ini seolah ini bisa ngubah itu tadi, ngubah latar, ngubah tokoh dan sebagainya.
1: Itu susah.
0: Dan biar tidak mirip.
3: Whoa, the drop rate is insane! Look at all this top-tier gear! Equip it right now! Swap your main weapon for the exclusive fire buff gear. It has a super high chance to proc instant casts, and your power level will skyrocket. Let's see what you've got! Is the Earth Fire Wizard's clear speed actually this insane? The mobs just melted in under a second. Just dodge the MVP's heavy hits with some slick positioning. Chain a petrification skill into an instant meteor storm combo, and the MVP won't even lay a finger on me! Drain your mana and brace for the barrage! Crits everywhere! So satisfying!
4: Ragnarok: The New World is now officially launched for open beta on all platforms.
5: Deploy di hari Jumat, aman.
1: Oke.
0: Cerita baru dari yang kita dengar secara lisan. Misalnya ini belum diangkat nih dalam dongeng-dongeng nih, dalam dongeng-dongeng di buku, dalam dongeng-dongeng biasa. Oh, ini terjadinya suatu pohon beringin nih. Kenapa pohon beringin ini ada di sini, atau kenapa batu ini tiba-tiba ada wajahnya?
1: Yeah.
0: Kita karang itu jadi cerpen. Oh, itu kan okay. Menciptakan dongeng baru.
1: Dongeng baru. Oke. Okay. tanpa menghilangkan makna aslinya, yeah, seperti itu.
0: Dan juga tanpa mengambil dari dongeng yang sudah gitu. Ada.
1: Iya, tanpa menjiblak ya kalau istilahnya.
0: Okay. Dongeng sudah ada kan misalnya A B C D.
1: Yeah.
0: Nah, kita ciptakan dongeng baru dengan metode menciptakan dongeng dari tradisi lisan.
1: Oh, oke. Okay.
0: Misalnya saya waktu kemarin 2 hari lalu diantar oleh teman Christopher Billy datang ke mata air nih, wah apa namanya itu, mata yeah. air yang dikeramakan, ada tumbal di sana, ada apa. Ini kan belum ada di dongeng, misalnya di dongeng Sumba atau di cerita yeah. Sumba. Saya bisa saja menciptakan itu menjadi narasi, entah itu cerpen, novel, dongeng dengan versi saya, dengan okay. cerita-cerita lokal itu. Okay. Saya olah.
1: Okay.
0: Metodenya begitu. Tiba-tiba ada naga dari mata yeah. air.
1: Oh, berarti memang
0: imajinasi
1: ya.
0: Bekerja ya.
1: Oh, imaginasi. Tidak perlu memang itu benar-benar terjadi,
0: iya,
1: seperti itu.
0: Itu semua oh. narasi itu imajinasi.
1: Kita boleh menambah-nambahkan sesuai
0: iya,
1: imajinasi
0: betul.
1: Kita. Oke, okay, baik. Karena seperti ini ya Pak Jengki dan Bapak Retang mungkin ya. Hmm. Karena kita sebagai anak-anak Sumba biasanya kalau mendengar kayak cerita-cerita leluhur itu kita menganggap itu nyata. Nah, berarti menurut Pak Retang sendiri, ketika seorang mungkin mau membuat cerita tentang asal mula sebuah daerah Sumba itu, boleh kita berimajinasi tanpa meyakinkan kalau memang ini nyata seperti itu. Tapi kan itu istilahnya menipu generasi selanjutnya ini, atau seperti apa menurut Bapak Retang?
0: Bukan,
1: berarti ini belum aslinya.
0: Bukan iya. menipu.
1: Ini saya sebagai generasi ya, jadi saya menipu. Bertanya kepada para pencipta dongeng atau pencipta puisi seperti apa. Mungkin Pak Retang dulu, silakan.
2: Jadi logika itu mempunyai cerita rakyat misalnya itu mempunyai logikanya sendiri.
1: Oh, oke.
2: Okay. Betul bahwa itu adalah karya imajinatif. Dia mau menyampaikan sesuatu dengan cara yang berbeda. Yeah. Saya kira lalu ketika mencoba dipahami secara biologi, secara fisika itu menjadi keliru. Cara kita tidak adil pada bentuk cerita tersebut.
1: Okay.
2: Misalnya dalam cerita rakyat biasanya kan ada mau menyampaikan pesan tertentu, mau menegaskan sesuatu begitu sehingga itu disampaikan pesan dengan cara yang tidak biasa, yang tidak umum ya, sama dengan ada kejutan-kejutan seperti juga dalam bentuk puisi misalnya. Kalau saya mengatakan ketika saya bertemu denganmu saya melihat ada bulan dan bintang yang muncul dari kelopak matamu, ya itu kalau kamu pakai dalam konteks sehari-hari, aduh yang benar saja itu kan, saya itu
1: okay.
2: cara menyampaikan keindahan bahwa kamu itu saya terpesona padamu semacam itu, kan itu menjadi sesuatu yang punya logika tertentu gitu, hanya okay. memang karena kita terbiasa berpikir berpikir yang seperti biasanya as usual kan, cara berkomunikasi kan macam-macam.
1: Beda-beda ya. Oke.
2: Okay. Hanya sesuatu sebenarnya. Dia menyampaikan sesuatu yang membuat kita berpikir,
1: okay.
2: yang membuat kita bahasa itu tidak begitu membosankan lagi dan
1: yes.
2: Beli cengki saya kira itu memahami.
0: Ya, betul.
2: Bagaimana karya sastra bekerja
1: dalam kehidupan
2: kita, saya kira. Dan begini, kita harus hati-hati. Ketika kita mengatakan fiksi, kita mengatakan imajinasi, itu tidak sama dengan tidak benar loh ya. Mestinya dia tetap berkaitan dengan realitas.
1: Realitas, oke.
2: Okay. Kita, gitu. Jadi atau kalau kita sebenarnya agak-agak sedikit nakal lah berbicara. Misalnya, kita ngomong tentang kitab suci, tentang surga.
0: Betul, betul.
1: Oke. Okay.
2: Apakah kamu bisa mengatakan itu realitas? Kan itu juga sesuatu
1: imajinasi. Imajinasi, betul.
0: Nah, ini saya pikir ngomong tentang ini. Ini menarik.
2: Iya, betul sastra banget. Adalah cara berkomunikasi dengan cara tertentu,
0: iya,
2: termasuk tradisi lisan atau sastra lisan, sehingga tidak adil kalau kita memakai timbangan yang berbeda untuk logikanya.
1: Iya, mohon izin. Iya, Bapak Retang, mohon izin nanti Zoom-nya mungkin setelah ini boleh masuk ulang lagi. Mohon izin Bapak, karena kita menggunakan Zoom yang cuma beberapa menit. Kalau misalnya terputus pendengar dan pemirsa, kami mohon izin ya. Iya.
2: Ya.
1: Tapi tetap kami lanjutkan.
2: Masuk lagi?
1: Iya, boleh Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Kita bergabung lagi setelah ini. Nah, kita masih berbincang bersama Pak Jengki sambil menunggu Pak Retang kembali bergabung. Ya. Berarti memang tadi itu bukan sesuatu, karena memang imajinasi yang selalu diciptakannya. Silakan Pak Jengki.
0: Apa yang disampaikan Abang Retang tadi itu juga sangat menarik.
1: Ya.
0: Artinya begini. Ketika suatu cerita lisan atau cerita rakyat atau apapun bentuknya, folklore, dongeng, mito, legenda dan sebagainya, sudah tercipta. Terus kita menciptakan suatu dongeng baru berdasarkan yang ada, menggunakan imajinasi liar kita, itu tentu akan jadi konflik. Konflik sosial. Contoh misalnya kita bicara tentang legenda terjadinya Wekabuba misalnya, dengan versi yang diwarisin dari turun-temurun A misalnya, tiba-tiba kita ubah dengan imajinasi saya misalnya sebagai penulis baru jadi B, itu konflik sosial kan muncul, seperti Bang Retang sampaikan. Yang saya maksud imajinasi tadi, bagaimana sesuatu yang belum ada ceritanya.
1: Kita ciptakan cerita.
0: Iya, kita bikin narasi. Contoh misalnya saya suka batu akik nih, saya bilang ini dari langit, ini meteor, ini apa, itu kan narasi. Ini ceritanya ada alien atau apa. Jadi tidak ada yang komplain. Kalau kita ngomong sejarah berdirinya Waingapu, Waikabuba, sudah ada tradisinya, kita pakai versi lain, ribut.
1: Betul, di bawah. Itu tadi yang saya maksud.
0: Imajinasi yang saya sebut tadi adalah di luar itu.
1: Yang belum ada ceritanya.
0: Kita bikin cerita baru.
1: Cerita baru,
0: kan batu akik yang saya pakai ini dari planet Mars. Ini
1: terjadi ledakan.
0: Saya dikasih oleh seorang alien. Itu kan,
1: itu bedanya.
0: Cerita juga.
1: Itu karena terdengar dari lisan-lisan. Memang kalau berbicara tentang sastra ini luas sekali ya Bapak ya. Kaya sekali seperti itu ya.
0: Imajinasi.
1: Nah, Pak Jengki, kita kan berbicara tentang imajinasi. Bagaimana sih Pak Jengki dan Pak Retang tadi ya, sebagai seorang penyair, penulis, mendapatkan imajinasi itu? Apakah kita harus sering membaca? Atau seperti apa kita sebagai anak muda yang mau mengikut jejaknya para penyair atau penulis ini? Seperti apa Bapak? Tips-tipsnya. Apakah kita harus sering membaca, menonton, atau apa ini Bapak?
0: Sebenarnya setiap makhluk manusia lahir sudah dibekali oleh imajinasi, oleh pikiran, perasaan. Apa itu imajinasi? Kan kita bisa gali lah dari rasa, kepikiran atau apalah, secara ilmiah, secara filosofi dan sebagainya. Tapi bagaimana orang-orang kreatif itu mampu mengolah itu, mengolah pikirannya, perasaannya, melahirkan imajinasi. Setiap orang punya. Jadi saya tidak percaya bahwa aku tidak bisa melukis, tidak punya imajinasi, aku tidak bisa menulis. Nonsense. Coba aja kau praktekkan gerak-gerak sendi tangan.
1: Bisa.
0: Muncul. Wah, ini bagus lukisan ini. Di luar bayangan orang-orang. Oh, ini keren. Kuda kok jadi kayak kepala macan. Itu imajinasi bekerja. Bawah sadar. Itu kan itu
1: sudah ada, setiap orang punya.
0: Iya, tinggal bagaimana kita mengenali, mengenali dan menggali.
1: Oke.
0: Okay. Kesadaran.
1: Kesadaran.
0: Menyadari itu.
1: Oke. Okay. Iya, itu ya pendengar pemirsa. Jadi tidak ada tips sebenarnya. Kita ada sudah punya, dari lahir potensi. Masing-masing potensi. Tinggal bagaimana kita mau menggali, mau belajar lagi dan kita mengenali apa yang kita punya. Wah, luar biasa.
0: Contoh misalnya, bayangkan orang buat moke dari pohon lontar itu gimana coba dulunya? Okay. Kok bisa dari air lontar jadi moke?
1: Jadi moke.
0: Kan harus lewati proses panjang.
1: Itu malah dibuat ceritakan nanti.
0: Dari tuh dari pohon lontar, buah-buah lontar jadi tua, disuling jadi moke. Kan itu imajinasi awalnya sehingga diaplikasi terjadi.
1: Oke. Okay. Pak Jeki sudah minum moke, Bapak?
0: Oh, sudah dong. Biasa moke.
1: Ini pertama kali ke Sumba, Bapak, atau?
0: Ini yang kedua. Saya pertama ke Sumba Timur, ke Waingapu. Ke saya stay di Kampung Pau dengan beberapa teman tahun 2022.
1: Oke.
0: Okay. Ya, terus ini tahun 2026 ini atas undangan komunitas seni sastra budaya Sumba.
1: Iya.
0: Dikomandoi oleh Christopher Billy Loli.
1: Halo Bapak Christopher Billy.
0: Christopher Billy Loli
1: selalu memberikan kita narasumber yang luar biasa.
0: Saya bisa datang pada waktu saya ke Sumba Timur tahun 2022. Saya sudah mengimajinasikan. Nah, ini kekuatan imajinasi. Suatu saat saya harus datang ke Sumba Barat.
1: Oke.
0: Okay. Sumba Timur kan sudah tahun 2022. Cuma Timur ke Sumba Barat kan jauh juga kan. Saya ngajak rombongan, nggak bisa sendiri. Karena saya tahu, saya punya data bahwa kelahiran mahaguru kami, mahaguru sastra puisi Umulan Duparanggi
1: dari
0: Dewaika Buba, Sumba Barat. Masa kecilnya Umulan Duparanggi Sumba Barat, Dewaika Buba SD SMP.
1: Okay.
0: Jadi saya punya obsesi dan mengembangkan imajinasi bagaimana caranya tiba di Sumba Barat.
1: Akhirnya
0: tahun 2026 tersampaikan, dan ini bulan kelahiran mahaguru puisi Umulan Duparanggi. Beliau lahir 10 Agustus 1943. Saya diundang oleh Christopher Billy untuk workshop penulisan puisi 21 Agustus 2026.
1: Luar biasa.
0: Itu kan apa itu? Apa kebetulan atau apa itu? Bagaimana energi bekerja? Yes.
1: Imajinasi itu. Iya, betul.
0: Alam menjawab.
1: Iya, kalau zaman sekarang kita manifesting katanya. Kita membayangkan dan kita akan langsung.
0: Iya, itu betul itu. Ya, jika kita praktekkan dan saya lakukan. Okay. Itu bisa.
1: Pak Jengki, sudah berapa buku sih yang sudah dikarahkan oleh Pak Jengki ini yang sangat keren sekali ya. Kalau seniman pendengar seperti ini ya stylenya.
0: Ini buku keberapa ini ya? Oh, ini ada Nilus nih.
1: Iya, nanti langsung dibacakan salah satu puisi sebagai seorang seniman itu seperti apa, sambil kita menunggu Pak Retang bergabung lagi nanti ya.
0: Ya.
1: Ini buku keberapa, Bapak?
0: Makanya saya lihat itu, saya juga lupa nih buku keberapa.
1: Tadi katanya buku ke-50, Bapak.
0: Bukan. Kalau buku rame-rame banyak.
1: Oke. Okay.
0: Buku tunggal. Ini ada biodata saya di belakang ini.
1: Oh, itu masih muda ya, Pak ya?
0: Oh, ini sudah tua, ini sudah seperti Surya Paloh nih.
1: Iya, Bapak. Mirip sekali loh, Pak.
0: Cuma
1: mendengar ya. Surya Paloh.
0: Brewoannya. Ini foto 2015. Surya Paloh.
1: Oh, 2015.
0: Cuma
1: okay.
0: Kayaknya beda.
1: Mengikuti nanti.
0: Nah, ini kalau buku-buku tunggal saya, buku sastra yang saya terbitkan, Jumantara yang tahun 2021. Ini kan yang buku, anggaplah ini setelah Jumantara 2025, Kidung Capung 2025 oleh Teater Sastra Welang dan Basar, Jumantara oleh Pustaka Presi 2021, terus Selilukui 2020, Amor Fati 2019, Petualang Sabang 2018, Serendung Sabang, itu saya residensi di Sabang di Aceh 2017, Montase 2016, Magening itu novel 2015, Perempuan Yang Mengawini Keris cerpen 2011, Pekarangan Tubuhku 2010, Impian Usai 2007, Malam Cinta 2007, Cakra Punarbawa diterbitkan Gramedia 2005, Punama Diraspura oleh Grasindo 2005, Terus pada lingkar putingmu ini, puting dalam hati ini adalah kerinduan pada sosok ibu.
1: Sosok ibu, oke. Okay.
0: Bukan keren. Soal mesum-mesum.
1: Iya, betul-betul.
0: Judulnya mesum sih, seolah-olah pada lingkar putingmu 2005. Orang-orang kan, kok judulmu gini-gini banget. Oh bukan nih, otakmu aja mesum.
1: Otakmu, iya betul. Penyiar memang beda ya Pak ya.
0: Ini kerinduan pada ibu.
1: Okay.
0: Metafora 2005. Nah itu buku tunggal. Ada cerpen, puisi, novel. Nah buku rame-rame banyak lah.
1: Oke.
0: Nanti tinggal cari di Google lah.
1: Boleh dibacakan satu puisi Bapak Pak JG ini. Permintaan dari pendengar dan penonton pemirsa RRI Sumba.
0: Ini menarik nih.
1: Ini kapan lagi nih kita datang penyair asli Bali di RRI Sumba. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk panitia dan untuk Kak Christoffel Billy yang luar biasa ya sudah mengajak ke sini malam ini.
0: Dan saya juga berterima kasih sama
1: RRI Sumba.
0: RRI Sumba dapat kesempatan tampil live di sini. Juga berkat SSBS Christoffel Billy dan Mbak
1: Cantika.
0: Dari mana Mbak?
1: Dari Sumba juga.
0: Dari Sumba. Dapat kesempatan tampil.
1: Terima kasih Bapak.
0: Ini saya akan bacakan salah satu puisi. Ini puisi kritik sosial yang saya bungkus dengan puisi lembut tapi sebenarnya kritik sosial. Tahun berapa ini saya bikin ini? 2021.
1: Iya. Yeah.
0: Kebetulan si Christoffel Billy pingin membuat taman seni di Sumba Barat.
1: Oke. Okay.
0: Dengan untuk apresiasi pada satu sosok lah. Ini taman seni ini, puisi ini saya buat ketika Taman Ismail Marzuki di Timitu mau dirombak, dikuasai oleh investor.
1: Oke. Okay.
0: Investor-investor yang tidak ngerti seni tapi untuk kepentingan kapitalis saja. Nah, saya ikut protes, saya buat puisi. Taman Seni. Di antara puing reruntuhan gedung yang dihancurkan, aku menemukan potret masa silam separuh hangus. Penyair itu membaca puisi di atas podium gagah berdiri, merentangkan tangan seperti ingin meraih abadi. Namun, tak ada yang abadi di taman ini. Begitu pula pertemuan dan kenangan dan juga dirimu. Kugapai kembali gelembung ingatan yang mengembang di udara seperti balon warna-warni. Lebih dari seminggu lalu, di emperan taman, di bawah banner pementasan teater, aku bercengkrama dengan waktu yang berdetik di saku bajuku. Seperti badut kesepian, aku bermain pantomim dengan bayangan sendiri. Dari arah senja, kau tiba, mengabarkan puisi menanti di antara guguran bunga. Apa yang bisa penyair berikan kecuali dirinya sendiri? Dan kenangan tentang taman seni yang lenyap ditelan penguasa rakus. Aku mencari suaramu di antara denting gitar pengamen jalanan, gemerincing receh pengemis cilik, bau baju kucel penyemir sepatu, dan dengkur seniman gelandangan yang bermimpi panggung kemilau. Di antara gemuruh reruntuhan dan bulldozer menderu, aku menemukan puisi separuh hancur mengabarkan cinta abadi sepasang merpati. 2021.
1: Luar biasa. Terima kasih ya, Pak Jengki. Merinding ya kita mendengarkan ya Pak Jengki ya. Dengar artinya tadi yang itu puisi tapi menyindir ya, karena ada kritik. Yang mau mengambil alih kritik, kritis. Betul. Itulah luar biasanya menjadi seorang penyair ya. Bisa menyindir dengan kata-kata yang indah.
0: Kritis.
1: Kritis seperti itu. Dan selamat bergabung lagi untuk Bapak Retang. Terima kasih masih setia bersama kami. Tadi kita kami baru saja mendengarkan salah satu karya dari Pak Jengki ini, Pak Retang, seperti itu ya. Yang dibacakan sendiri tahun 2021 ya, Bapak ya.
0: 2021.
1: Oke. Okay. Setelah ini kita juga akan mendengarkan dari Bapak Retang ini. Untuk karya-karyanya kita tanya-tanya dulu Pak Retang, sampai saat ini mungkin sudah berapa buku dan berapa karya yang sudah Bapak buat saat ini, Bapak?
2: Ya, nanti kata bahwa saya adalah seorang dosen, maka kemudian fokusnya lebih pada menulis artikel-artikel gitu, tentu saja yang berkaitan dengan budaya Sumba gitu. Itu lebih banyak artikel ya, sudah jumlahnya saya kira saya agak
1: lupa ya,
2: tidak hafal
1: saking banyak.
2: Tapi kalau cerita, kalau buku misalnya ada dua buku yang sudah ada, termasuk ke buku cerita rakyat yang saya kemarin juga belikan pada kelihatan nggak ya. Mungkin dari cerita rakyat Sumba, saya mencoba mengumpulkan 10 cerita rakyat dari Sumba Timur, lalu saya menulisnya dalam bahasa Canberra, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. Lalu ada buku juga yang berkaitan dengan pengetahuan ekologis tradisional, dan dalam waktu mungkin 2-3 tahun harapannya saya lagi bisa menerbitkan buku yang berkaitan bahasa ritual sebagai kumpulan bahasa-bahasa ritual dan konteksnya sebagai usaha untuk menulis kembali buku yang pernah ditulis oleh Umbu Hina Kapita pada tahun 80-an. Jadi itulah yang saya akan lakukan dalam waktu yang dekat. Kalau puisi itu saya baru menjadi pencinta puisi, maksudnya dalam hal menulis itu dalam 2-3 tahun terakhir ini, khususnya pada saat COVID itu. Saya juga menulis cerpen, beberapa cerpen, beberapa puisi.
1: Iya, luar biasa ya.
2: Belum sekelas
1: Pak Jengki. Memang menarik ya perhentangnya. Kalau tadi Bapak bilang mau membuat buku bahasa-bahasa ritual, dan ini sangat penting sekali dibuat untuk kami di orang anak muda Sumba, Pak Jengki. Karena semakin kesini mungkin semakin hilang, kami semakin tidak paham tentang bahasa-bahasa ritual seperti apa. Dan mohon maaf, nanti orang tua itu tidak selamanya ada ya. Kamilah adalah para penerusnya, dan kami butuh sekali buku-buku seperti itu. Kami tunggu sekali ya Bapak Retang ya. Semoga bisa dibeli oleh semua anak-anak muda Sumba untuk dibaca seperti itu. Bapak Retang, kalau tadi membuat buku, tiga buku ya, ada bahasa Sumba, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kalau dari bahasa Sumba sendiri Bapak, apakah memang kita tantangannya seperti apa sih yang Bapak hadapi? Karena bahasa Sumba agak

0: Bahasa Jawa sudah banyak sekali yang berbeda, meskipun kata-kata dasar misalnya makan ngangu,
1: Yeah.
0: ya kan, kalau akalan kan masih mirip-mirip kita. Kalau Cantika berbicara, saya memahaminya.
1: Memahami, oke.
0: Jadi ya itu tantangan pertama bahwa kita ada punya beberapa bahasa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menuliskannya.
1: Yep.
0: Itu tantangan-tantangan yang tidak mudah juga dari lisan ke tulisan.
2: Betul.
0: Dan juga realitas bahwa tidak banyak lagi anak muda yang bisa berbahasa lokal. Sebenarnya itu salah satu
1: Betul.
0: tantangannya. Bagaimana Anda bisa mengambil inspirasi, ide dari sastra lokal kalau Anda juga tidak bisa berbahasa? Itu punya tantangan sendiri, meskipun bisa dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Karena seperti mungkin yang kita sudah sadari bahwa bahasa sastra atau apapun itu, termasuk sastra lokal, itu dia paling tidak punya dua lapisan. Yang pertama secara secara harafiah.
1: Iya.
0: Ya, secara harfiah, misalnya kalau kalau Cantika mendengarkan ada orang mengatakan tadi itu ya, amu jadi kakang ngadi undi menginung ngadi ruata, janganlah menjadi burung kakatua yang membawa ruata, artinya sesuatu yang gatal.
1: Oke.
0: Janganlah menjadi burung pipit yang membawa yang gatal, itu ruata. Itu artinya janganlah menjadi troublemaker,
1: Oke.
0: mengganggu dalam masyarakat, jangan membawa kabar buruk sebenarnya. Ya, bagaimana Anda bisa memahami itu arti harafiahnya, harus memahami itu luar, kemudian cari tahu konteksnya. Karena konteks itu sangat penting. Orang kalau tidak paham konteksnya, ini apa sih? Itu
1: Iya.
0: tantangannya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada yang disebut dengan arti konotasi. Arti
2: Denotasi.
0: konotasi. Ya, jadi pertama tadi jadi tantangannya tadi, tidak mudah mengalihkan dari bahasa lisan ke tulisan karena belum ada kesepakatan. Saya kira ada yang berusaha menulis, lalu kemudian juga makin tidak banyak orang.
3: Turn it up loud. I wanna go fast.
0: Saya tidak tahu Cantika bisa berbahasa anak kalang dengan fasih tidak.
1: Jujur tidak, Bapak.
0: Itu kan salah satu tantangannya.
1: Iya,
0: Belum ada
1: betul.
0: kata terlambat, kau masih muda untuk
1: Iya,
0: menjawab.
1: amin.
0: Lagi,
1: Siap, Bapak. Iya.
0: jadi itu salah satu tantangannya. Tapi saya kira kalau ini dianggap sebagai suatu kebangkitan kembali, ada semacam kita kembali lagi ke akarnya, tanpa dengan bangga mengatakan saya orang anak kalang, saya orang Wanokaka, saya orang Kudi, dan saya mau belajar tentang budaya lokal. Saya mau tidak mau harus mulai melirik-lirik, syukur-syukur bisa melototi bahasa-bahasa lokal dalam bahasa ritual, lalu mencari tahu artinya kepada mungkin orang yang tahu
1: Betul.
0: atau orang-orang tua.
1: Betul, Pak Retang. Karena
0: Itu
1: memang
0: kita sayang.
1: dari bahasa lokal ke bahasa Indonesia itu banyak artinya ya, Bapak. Ya? Bahasa Bali juga pasti seperti itu ya.
2: Sama.
1: Banyak maknanya. Satu kata, tapi maknanya pasti banyak
2: Betul-betul.
1: seperti itu. Oke, Bapak Retang, ada permintaan dari penonton ini. Mohon, tadi kita sudah mendengar Pak Jengki membacakan puisi. Sekarang permintaan untuk Pak Retang membaca puisi karya Pak Retang sendiri ini. Ada permintaan
0: Nah,
1: dari penonton.
0: Ini yang saya cari sebenarnya sekarang ini, hanya saya tidak siap. Tapi mungkin kalau karena Bro Jengki
2: puisi spontan
0: meluangkan waktu ada di sini, saya bisa bacakan salah satu puisi beliau. Tidak apa-apa
1: Oke.
0: sebenarnya.
1: Mohon izinnya Pak Jengki ya.
2: Boleh.
1: Boleh, boleh Bapak, silakan Bapak.
0: Saya mungkin menyanyikan, saya kebetulan buka sekali yang saya dapat puisi yang berjudulnya Bernyanyi.
1: Siap.
0: Ya, Bernyanyi. Bernyanyi. Jika kita tua nanti, aku ingin kau memetik gitarmu dan bernyanyi untukku. Nyanyikan lagu masa remaja kita yang masih mengendap di hati. Nyanyikan dengan sepenuh jiwa. Dengan cara itu, mungkin aku akan lihat lagi matahari baru yang terbit di pelupuk matamu, atau kuntum-kuntum bunga yang dulu kita rawat bersama akan kembali mekar di hati kita. Petiklah terus gitarmu, mainkan melodi terindah. Aku akan mendengarnya sembari rebahan di beranda, sembari menatap langit malam. Mungkin ada bintang yang mengerdip ke arah kita.

0: dua. Terima kasih.
1: Tuh, luar biasa. Terima kasih Bapak Retak. Ini kalau saya sebagai pendengar ya, ini apakah bercerita tentang sepasang kekasih? Yeah. Atau seperti apa sebagai pembuat puisi ini?
2: Itu khayalan saya tentang sepasang kekasih yang sudah usia tua, mungkin 100 tahun, sama-sama 100 tahun atau 200 tahun, yang selalu hidup di dunia ini, yang kesepian tapi selalu kuat secara kebersamaan itu, menghibur diri mereka sendiri, bernyanyilah terus, kita mengenang masa lalu. Ya, itu puisi yang menunjukkan kefanaan sebenarnya. Apa sih yang kita pertahankan di dunia ini? Bukan materi, bukan rumah, bukan mobil, bukan sepeda motor, bukan harta, tapi kenangan. Yang bertahan di kepala kita tuh kenangan. Betul. Kenangan masa remaja, entah kenangan baik, kenangan buruk, karma dalam bahasa Balinya. Karma baik, karma buruk, itu yang akan kita bawa. Kita mati gak bawa apa-apa, kecuali karma, kenangan, atau ingatan.
1: Dalam sekali.
2: Jalan
1: ya.
2: Karma.
1: Iya, dalam.
2: Itu yang ingin saya lukiskan di puisi sederhana itu.
1: Sederhana, keren sekali. Memetik gitar, melihat malam
2: berada
1: luar biasa.
2: Mendekatkan diri pada alam lagi.
1: Iya, mendekatkan diri pada alam. Itu puisi yang sangat luar biasa ya. Nanti kita menunggu dari Pak Retang ya di sesi lain, mungkin kita bisa mengundang lagi Bapak Retang menjadi narasumber membacakan puisi. Oke, kan ada Zoom. Oke, baik, Pak Jengki, bedanya kita membuat puisi dan cerita pendek seperti itu, apa sih membedakan? Karena itu sama-sama sebuah bahasa imajinasi seperti Bapak bilang tadi. Apa yang membedakan kedua hal itu, Bapak?
2: Maaf ya.
1: Iya.
2: Gini, itu dua genre yang berbeda.
1: Iya.
2: Puisi dan prosa. Prosa itu ada cerita pendek, ada ada novel, ada novelette, ada artikel dan sebagainya, essay dan sebagainya. Puisi genrenya ada puisi lama, puisi baru. Nah, beda di antara puisi dan prosa. Kalau puisi itu yang tadi Bapak Retang jelaskan, ada makna denotatif dan makna konotatif. Mana denotatif itu makna yang langsung. Seperti itu kira-kira. Mana konotatif, mana kiasan yang kita tafsir, kita kupas-kupas. Nah, puisi cenderung begitu. Kalau kita baca cerpen atau cerita pendek atau cerita rakyat atau dongeng atau apa, kita disuguhi sesuatu narasi yang langsung. Misalnya nih cerpen tentang WK Bubak nih. Seorang tokoh datang ke pasar WK Bubak, membeli sarung tenunan dari Kodi untuk dikasih ke pacarnya. Itu alurnya jelas, kronologisnya gimana. Mungkin ada kejutan di endingnya, tiba-tiba pacarnya entah pergi kemana atau membuang kain itu. Itu kan di prosa itu ada surprise, ada teknik-teknik. Di prosa ada teknik, di puisi juga ada teknik. Pembukanya gimana. Kalau puisi misalnya ngelukisin peristiwa tadi, itu bisa dari berbagai sudut, berbagai lapisan, dan imajinasi bekerja. Dan di dua-duanya juga imajinasi bekerja. Misalnya tokoh yang tidak ada tiba-tiba menjadi ada. Itu kan gimana coba? Menciptakan. Jadi pengarang itu adalah seperti Tuhan itu sendiri. Narator, pengarang itu seperti Tuhan, menciptakan yang tidak ada menjadi ada.
1: Menjadi ada, ya.
2: Itu kan kekuatan pencipta. Itulah kelebihan narator atau pengarang dibanding manusia biasa, kalau saya tegas bilang. Itu yang diberkati oleh semesta. Tidak semua orang bisa jadi penyair, tidak semua orang bisa jadi penulis prosa. Kecuali pakai AI misalnya. Tukang bakso, tukang bangunan, kuli yang tidak tahu bahasa juga bisa pakai itu. Kalau kasarnya begitulah. Kalau kasarnya.
1: Tapi saat ini Pak Jengki bisa bedakan tidak puisi hasil AI dengan puisi?
2: Saya tahu.
1: Tahu ya?
2: Polanya ya saya pelajari.
1: Polanya beda ya? Luar biasa. Memang karena sekarang sudah banyak ke para pengguna AI.
2: Saya sering jadi juri, penulisan cerpen Sebali, saya Indonesia, juri tulis puisi. Kan orang ribuan kirim. Oh ini pola-pola yang gini, karena saya pelajari itu.
1: Sudah tahu ya Pak? Luar biasa.
2: Cuma kan kasihan juga nih, ngapain begini kan membodohi diri sendiri.
1: Iya, betul.
2: Harusnya diolah lagi lah, nah, gitu loh, diolah, pakailah, iya, kolaborasi kayak bersinergi kak, olahlah itu hasil-hasil mesin itu, iya, bukan cuma copy paste.
1: Oke.
2: Okay. Copy paste itu bahaya untuk otak kita gitu loh. Iya. Kita bisa lama-lama hilang ingatan tuh.
1: Betul.
2: Pak hilang Jengki. Ingatan pada bahasa.
1: Nah itu yang menarik Pak Jengki. Ini kan itu sekarang kita berbicara tentang bersama kedua penyair dan penulis yang luar biasa ini. Saya mau tanya masing-masing dari Pak Jengki dulu. Apa yang Pak Jengki lakukan agar kami generasi muda ini tidak lupa tentang sastra, tentang bahasa? Apakah ada kegiatan-kegiatan yang mungkin Pak Jengki lakukan di Bali? Atau ada perkumpulan-perkumpulan? Atau apa? Mungkin diajarkan kepada anak-anak generasi selanjutnya. Apa sih sekarang yang Pak Jengki lakukan?
2: Ya kalau saya di Bali kan sudah dari lama melakukan gerakan-gerakan. Nah kalau misalnya di Sumba Barat nih, ini ada adik saya nih, saudara teman adik, murid, membuat gerakan sastra di Sumba Barat. Adik Christopher Billy ini dengan mendirikan SSBS, Seni Sastra Budaya Sumba, dari tahun berapa itu mungkin, udah berapa tahun itu ya? 5 tahun atau apa itu?
1: 10 ya?
2: Dan itu konsistensinya itu penting. Bagaimana satu gerakan tidak hanya kayak kembang api yang sekali muncul lenyap gitu, atau kayak kunang-kunang yang indah habis itu hilang. Seharusnya, semestinya gerakan-gerakan sastra, gerakan-gerakan kesenian dimanapun, jadilah api abadi. Api yang dari kawah gunung yang abadi itu, yang terus berkobar-kobar dari generasi ke generasi, melahirkan generasi baru.
1: Okay.
2: Bukan seperti kembang api yang habis itu indah, habis itu lenyap tanpa bekas.
1: Okay.
2: Nah yang saya amati, ada banyak komunitas yang seperti kembang api, ada banyak komunitas yang seperti api abadi.
1: Okay.
2: Karena saya sudah melakukan ini dari zaman SMA, tahun 93.
1: Sudah hafal ya berarti.
2: Jadi saya sudah mengikuti komunitas ini itu dari komunitas di Jawa, di mana, di pelosok, di Sumba, di Bali.
1: Okay.
2: Nah, itu yang terjadi. Kalau saya bisa disuruh menulis satu buku tebal soal komunitas sastra di Indonesia, saya bisa. Karena punya data-data itu. Bagaimana cara mengobrakan api abadi itu, bagaimana mempertahankan komunitas. Ada banyak rumus-rumus dan banyak, panjang banget itu ceritanya.
1: Seperti itu ya. Oke.
2: Ya sepak terjangnya mana ya.
1: Baik,
2: itu.
1: Terima kasih. Itu kalau dari Pak Jengki. Kalau dari Pak Retang, selain menjadi dosen ya, apa sih yang Pak Retang lakukan agar kami generasi muda itu saat ini tidak melupakan sastra, tertarik dengan puisi-puisi bahasa? Apa sih yang saat ini Pak Retang lakukan? Apakah diajarkan lihat anak-anak dulu ini, anak-anak Pak Retang sendiri, atau membuat komunitas, atau seperti apa sih Pak?
0: Ya, dalam pertemuan dengan 60 anak muda yang mau atau bertekad mau mencintai sastra, mau menulis tentang budaya atau tradisi lisan Sumba ke tulisan kemana, saya cukup optimis sebenarnya bahwa meskipun tidak mau terdengar apa ya, terdengar agak rasis atau gimana gitu, saya mempunyai kesan bahwa anak-anak di Sumba sebenarnya itu, atau orang di Indonesia Timur, saya melihat pengamatan saya, mereka punya kemampuan berbahasa dengan baik menurut saya itu ya, masih masih disiplin dalam berbahasa. Dan seperti yang beli Wayan Jengki juga tekankan, orang-orang yang berpuisi itu harus punya disiplin dalam berbahasa, harus punya kemampuan berbahasa. Lalu saya melihat anak-anak muda itu misalnya, mereka itu yang kemarin itu, mereka bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan tentu saja dalam hal cinta bersastra, saya tidak sangat apa ya, optimis bahwa semua anak muda kemarin. Tapi kalau ada sekelompok anak yang mau mendedikasikan sebagian dari waktunya untuk berkomunikasi dengan cara yang indah, yang estetik, yang manis, tapi juga syukur-syukur bisa memberikan inspirasi tentang kehidupan, bagaimana memiliki empathy, bagaimana merasakan penderitaan orang, bagaimana mengungkapkan realitas-realitas yang mereka saksikan sehingga kita bisa merasakan tanpa mengalami sendiri. Saya kira itu sesuatu yang luar biasa. Dan satu lagi bahwa dengan adanya sosial media sekarang ini, kita itu cenderung budaya itu menjadi homogen, kita mau seragam semua. Dan sangat itu, kalau dunia ini sudah sangat seragam, alangkah muramnya kehidupan kita. Ketika sastra lokal, kelokalan, budaya-budaya kita berbeda ketika disatukan semua KFC misalnya, maaf sebut merek, semuanya serba ini, serba alfa bla bla bla, tidak ada lagi warna pelangi di
2: betul
0: dengan cara yang berbeda, sehingga ya, kita mengagumi pelangi misalnya, kita mengagumi warna yang macam-macam, dan sekarang seolah-olah kita itu dipaksa untuk
2: seragam,
0: homogenisasi
2: betul dipaksa seragam kita oleh ya itu salah satunya. Makanya saya percaya dengan otak manusia. Pakailah kita dikerenin otak dari lahir, pakailah itu. Saya tidak anti AI. Saya tidak anti, tapi bagaimana kita bijaksana menggunakan itu sehingga otak kreatif kita bekerja. Seperti yang saya bilang tadi, manusia dari lahir sudah dibekali imajinasi, pikiran, perasaan, imajinasi. Bagaimana cara ngelolanya? Bayangkan anak SD membayangkan bulan seperti balon misalnya. Anak kecil misalnya, anak 1 tahun melihat bulan, oh itu balon mama. Itu misalnya, itu imajinasi. Tiba-tiba imajinasi dihancurkan oleh mesin. Itu tantangan manusia kontemporer sekarang.
1: Saat ini iya, boleh digunakan tapi harus bijaksana. Jangan langsung menjiblak seutuhnya. Dikolaborasikan boleh ya.
2: Betul. Diolah lagi. Alat bantu. Iya, itu alat bantu. Bukan jiplak ambil mentah-mentah copy paste dari AI.
1: Betul. Dan jangan berpikir kedua bapak ini ketika menjadi juri mereka tidak tahu ya kalian menggunakan AI, pendengar dan pemirsa. Jadi berhati-hatilah karena ini sudah sangat-sangat senior.
2: Itu pola-pola kalimat algoritma itu kelihatan.
1: Kelihatan ya. Baik, Pak Jengki, kalau misalnya Pak Jengki harus menggambarkan Sumba dalam satu puisi, apa sih kata atau suasana pertama yang muncul dalam pikirannya Pak Jengki? Habis ini paretang loh.
2: Nah ini, kalau saya bilang dalam tiga patah kata, atau berapa patah kata ini?
1: Iya, bebas, yang penting jangan terlalu panjang ya.
2: Tiga patah kata ya?
1: Iya, siap-siap Pak.
2: Sumba semanis empedu.
1: Empedu ya. Kalau kita empedu itu katanya pahit itu Bapak. Gimana nih?
2: Sumba semanis empedu.
1: Semanis tapi empedu. Empedu pahit. Aduh boleh. Ini agak susah ya kalau kami yang belum harus berpikir
2: Sumba
1: lagi.
2: Sumba semanis empedu.
1: Oke. Artinya ada artinya
2: tidak? Oh, bisa silakan
1: banyak
2: tafsir.
1: Ya? Oke.
2: Misalnya contoh saya suka cewek Sumba yang manis, tiba-tiba saya pusing dengan belisnya. Belis.
1: Iya betul. Betul betul karena semanis tapi empedu akhirnya empedu kan itu pahit
2: sebenarnya. Saya nak punya kerja, nak punya duit banyak, disuruh setor satu truk gading misalnya.
1: Sepertinya itu judul yang untuk semua cowok-cowok Sumba juga Bapak, bukan cuma Pak Jengki. Terima kasih Sumba
2: semanis empedu.
1: Luar biasa.
2: Itu itu benar-benar apa istilahnya? Itu pribadi.
1: Iya, dari Pak Jengki. Kalau dari Bapak Retang nih sebagai asli Sumba, apa sih kata-kata untuk Sumba kalau puisi ini?
0: Iya. Jadi kemarin tadi itu kan di Jengki menyuruh kami, oke, coba ada kata sabana, kamu bisa menulis puisi spontan enggak? Ini puisi spontan pendek
1: enggak? Silakan Bapak. Ini yang kami tunggu dari tadi, Bapak.
0: Boleh, oke. Ini secara spontan kemarin saya belum polis sama sekali. Oke, judulnya Sabana. Oke. Aku tak lagi cinta sabana. Sejak kuda sandalwood yang lincah tidak lagi berderap riang karena rumput kecoklatan diganti deretan tebu. Sejak ketoda padang mesbah orang merapu dicabut karena dicap berhala. Aku sudah asing dengan sabana. Sejak burung-burung kecil tidak lagi bernyanyi karena sarang dan telur mereka diinjak traktor pabrik. Aku asing dengan sabana, tinggal hidupku yang pening, ketara asingan yang hening.
1: Luar biasa, keren ya. Bagaimana Pak Jengki? Silakan Pak Jengki langsung menilai, keren ya.
2: Beliau ini menulis puisi
1: luar
2: dengan
1: biasa, Pak,
2: kejujuran, kepolosan, karena sudah berjarak sama Sumba. Beliau tinggal di Jawa Tengah, di Semarang. Bisa menggambarkan Sumba seperti apa ketika datang lagi. Sumba di masa kanak beliau tentu beda dengan Sumba sekarang.
1: Betul.
2: Ada perubahan-perubahan itu suatu keniscayaan. Tapi kegalauan hati Puisi kan ekspresi,
1: iya,
2: ekspresi pribadi dan dituangkan. Keasingan ngeliat ini, ngeliat itu. Itu juga saya alami di Bali.
1: Iya.
2: Masa kanak saya yang biasa melihat sawah, melihat belut, melihat ini tiba-tiba berubah.
1: Iya.
2: Dengan berbagai kemodernan.
1: Iya.
2: Nah itu kritik keren, sosial ada,
1: yes.
2: Kritik lingkungan ada, yeah. Kritik ekologi ada, kritik budaya juga ada.
1: Okay.
2: Tinggal bagaimana mengolah lagi, yeah. Mengemas itu.
1: Dan kami yang mendengar sudah paham ya, apalagi kami asli Sumba kayak ini benar ini seperti itu, yeah, luar biasa. Itu. Terima kasih Pak Retang dan Pak Jengki, yeah. Karena ini sayang sekali ya waktu kita tidak cukup banyak ya, kita sudah di akhir pembicaraan kita dalam ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Saya minta pertanyaan terakhir penutup sebagai closing statement dari Pak Retang dulu ya. Apa sih pesan yang ingin disampaikan dari Bapak Retang kepada masyarakat Sumba atau generasi muda agar tidak hanya menjadi penikmat budaya tetapi juga menjadi penulis dan pewaris Sumba pada kedepannya? Silakan Bapak.
0: Ya, kita tahu bahwa dengan era keterbukaan sekarang ini ada pertemuan-pertemuan budaya, ada yang mempunyai kekuasaan, ada yang lebih kuat. Tetapi kalaupun misalnya, kalaupun yang terburuk, kalau budaya-budaya lokal kita itu harus tersingkir, kita tidak mau mati bodoh. Kita harus tetap berjuang, kita harus mempertahankan jati diri kita, mempertahankan identitas kita sambil terbuka pada adaptasi dan transformasi untuk menyesuaikan sastra kita atau budaya Sumba kita agar selalu relevan dan sesuai dengan konteks zaman dan tantangan zaman saat ini.
1: Baik, terima kasih Bapak. Kalau dari Pak Jengki sendiri, apa sih pesan buat kami generasi muda ya agar tetap mencintai sastra dan kedepannya menjadi seperti Bapak Jengki? Silakan Bapak.
2: Saya dua kali mengunjungi Sumba tahun 2022 dan 2026. Saya seperti kembali ke kampung halaman masa kecil saya.
1: Oke.
2: Sumba adalah masa saya usia 5 tahun di tahun 70-an.
1: Okay.
2: Alamnya,
1: yeah.
2: Kehidupan sosialnya, keramah tamahannya, interaksi budaya, sosial budaya dan sebagainya. Nah, saya berharap bahwa di tengah kemajuan berbagai sudut, berbagai segi ini, bagaimana juga ada orang-orang yang bisa berpikiran idealis, okay. Berpikiran jauh ke depan,
1: yeah.
2: Menjaga, merawat Sumba. Bukan berarti Sumba jadi museum hidup, tapi bagaimana Sumba tidak tergelincir mengikuti arus zaman yang hancur-hancuran gitu. Misalnya contoh kasus Bali lah. Sumba itu seperti Bali era 70-an,
1: yeah.
2: Bali sekarang, Mbak lihatlah bagaimana itu.
1: Ya,
2: gimana coba ada hotel sekarang mulai tumbuh, ada di intake investor, bagaimana caranya? Ada generasi-generasi kritis,
1: ya.
2: Generasi-generasi yang berpikir visioner untuk menjaga dari segi ekologi, budaya, sosial budaya dan sebagainya, ya. Untuk generasi berikutnya, bahwa Sumba tidak anti kemajuan, tapi bagaimana kemajuan itu bisa diolah gitu loh.
1: Ya.
2: Untuk kepentingan Sumba lokalitas,
1: okay,
2: sebagainya. Itu bukan kepentingan orang luar Sumba.
1: Iya. Okay, luar biasa.
2: Sisi idealisnya gitu.
1: Iya, terima kasih Pak Jengki, yeah. Dan terima kasih Pak Retang ya, narasumber kita yang sangat luar biasa malam hari ini. Kami juga berterima kasih Bapak Christopher Bilia sudah menghadirkan donor sumber luar biasa yang kami anak-anak muda sangat membutuhkan, yeah. Seperti informasi-informasi yang menginspirasi seperti ini. Dan pendengar dan pemirsa, dari dialog kita tentang penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba hari ini, kita belajar bahwa tradisi lisan itu bukan sekedar cerita dari masa lalu ya, tetapi juga merupakan warisan nilai, identitas, dan suara leluhur yang masih relevan untuk kehidupan kita hari ini, pendengar dan pemirsa. Melalui puisi, tradisi tersebut dapat diabadikan sekaligus diperkenalkan ya, dengan cara yang lebih dekat dengan generasi muda. Semoga dari dialog kita malam hari ini, semakin banyak anak muda Sumba yang berani menggali kekayaan budaya, menuangkannya dalam karya, dan menjadikan sastra lebih dalam lagi, dan salah satu cara untuk menjaga identitas daerah. Baik, senang sekali saya Cantika Anjali hari ini berbincang-bincang, dan terima kasih untuk pendengar dan pemirsa sudah bergabung bersama kami. Kami menunggu nanti lahir Pak Jengki dan Pak Retang yang lain nanti ya, untuk generasi-generasi baru yang hadir juga saat ini. Sekali lagi terima kasih Pak Retang, selamat malam, sehat selalu Bapak Retang, sampai bertemu lagi. Ya, salam buat keluarga ya Bapak, dan terima kasih juga Pak Jengki. Baik, pendengar, akhir kata saya Cantika Anjali, Pak Retang dan Pak Jengki pamit undur diri. Terus bersama kami dalam ngobrol bareng komunitas. Terima kasih. Terima kasih Pak Retang. Selamat malam, selamat istirahat.

FM 96,9 MHz pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Pesan Terakhir yang dinyanyikan oleh Liodra.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

0: Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.
1: Salahkah jika aku tetap berusaha? Walaupun restunya...

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Dengar, berakhirlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Saya Naomi yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok. Selasa 25 Agustus 2026. Saya Naomi yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok. Pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Programa 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, hari Selasa, 20.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Selamat pagi pendengar, jumpa lagi sama Linda dan Kak Ben di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya, selamat memulai hari, dan kita bersyukur untuk hari baru yang masih dianugerahkan untuk kita jalani ya, dengan segala aktivitas untuk sepanjang hari ini. Baik pendengar, kita akan mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi. Untuk hari ini, Mutiara Pagi Kristen bicara tentang pengharapan yang tidak mengecewakan. Dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya sampai di pukul 10 pagi untuk rangkaian Kupang Pagi. Dan kita akan lanjut dengan Kupang Siang, sesi yang pertama. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini.

0: di hari ini, Kamis ya. Kami boleh diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Hamba yang akan menyampaikannya di pagi hari ini, biarlah Tuhan memberkati. Ini doa kami di pagi hari ini. Kami siap mendengar firman-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Ya baik, pendengar setia RRI Sumba, kita akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari kitab Matius, pasalnya yang ke-14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33.
1: Meet the brand new Wondershare Uni Converter 14, the all-in-one video toolbox to convert, compress, edit videos, and much more.

0: Beginilah firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang membaca serta memelihara firman Allah dalam hidup kita setiap hari. Baik pendengar setia RRI Sumba, di pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Setiap orang di dalam perjalanan hidupnya pasti pernah menghadapi badai. Baik itu badai keuangan, badai kesehatan, masalah rumah tangga, maupun pergumulan batin yang berat. Ketika badai itu datang dan menerjang dan terasa melampaui batas kemampuan kita sebagai manusia untuk bertahan, ada satu kalimat yang seringkali kita sebut di dalam hati kita atau seringkali kita ungkapkan. Tuhan, tolong saya, gitu ya. Kalau sudah berada dalam titik terendah diri kita, biasanya dalam kesulitan-kesulitan itu biasanya satu yang selalu kita sebutkan, Tuhan Yesus tolong saya, gitu. Dan itu juga salah satu kalimat yang biasanya saya sebutkan dalam keadaan terdesak, dalam kesusahan hati saya, dalam berbagai masalah kehidupan yang terjadi. Kadang saya berpikir, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Kira-kira seperti itu yang biasanya saya ucapkan. Dan sebagai orang-orang Kristen, orang-orang beriman pun pasti biasanya kata itu yang kita ucapkan ketika kita ada dalam kesulitan. Nah, perikop hari ini dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 merekam sebuah peristiwa di Danau Galilea. Kisah ini sudah sering kita baca dan pasti juga sudah sering kita dengarkan. Kisah ini bukan hanya sekedar cerita mukjizat pada masa lalu saja, melainkan merupakan contoh dari pergumulan iman manusia ketika berhadapan dengan gelombang kehidupan dan bagaimana pertolongan Tuhan hadir tepat pada waktunya. Peristiwa yang terjadi pada saat itu tepat setelah Yesus melakukan mukjizat besar, yaitu memberi makan 5.000 orang. Orang banyak sangat antusias dan berniat menjadikan Yesus sebagai raja atau sebagai pemimpin pada saat itu secara paksa. Sehingga untuk menghindari orang-orang banyak itu, maka Yesus pun menghindar dan mencari suasana untuk menenangkan diri. Sehingga dia menyuruh orang-orang untuk pulang. Dan kemudian dia juga memaksa para muridnya. Kalau kita melihat di ayat yang ke-22, di sana dikatakan, sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu, mendahuluinya ke seberang. Di situ ada sedikit paksaan dari Yesus, ya, dia perintahkan. Karena waktu itu para murid juga sebenarnya masih mau di situ sebenarnya. Tapi ketika melihat situasi yang seperti itu, Yesus segera memerintahkan, ayo berpindah dari situ untuk mencari tempat yang lebih tenang. Kemudian dia memerintahkan murid-muridnya untuk mendahuluinya di sisi barat Danau Galilea. Sementara Yesus sendiri, dia mengambil waktu tenang, dia mengambil tempat tersendiri untuk menenangkan diri dan untuk berdoa. Danau Galilea terkenal dengan topografinya dikelilingi pegunungan, sehingga seringkali memicu angin badai dahsyat secara tiba-tiba dan menghantam permukaan air dengan ganas. Nah, pagi hari ini saya akan membawa kita merenungkan ada 4 poin yang akan kita renungkan bersama, dan apa saja menjadi berkat dari keempat poin itu bagi kita di pagi hari ini. Yang pertama, kepatuhan yang membawa di tengah badai. Kepatuhan yang membawa ke tengah badai. Kita lihat di ayat 22-24, seperti yang tadi saya katakan, di situ Yesus menyuruh mereka untuk pergi. Yesus berkata untuk mereka untuk mendahului dia, sementara dia mengambil waktu untuk berdoa. Sesudah Yesus segera pergi dari situ. Nah, bagian kata memaksa ini kalau kita lihat, atau bagian kata memerintahkan ini pada ayat 22 ini, dia menunjukkan bahwa sebenarnya murid-murid ini masih ragu untuk pergi tanpa Yesus pada saat itu. Tetapi Yesus mengarahkan mereka untuk tetap pergi, untuk segera berangkat dari situ. Dan di ayat 24 di sana disebutkan bahwa perahu mereka sudah berjalan atau sudah bertolak cukup jauh dari daratan. Dan dikatakan bahwa karena angin sakal maka perahu itu terombang-ambing. Sehingga kita melihat di situ ada hal yang bisa kita petik dari bagian pertama yang akan kita renungkan. Yaitu kadang ketaatan kepada Yesus seperti para murid ketika mereka taat Yesus bilang pergi menyeberanglah begitu ya. Walaupun sebenarnya mereka masih ingin perginya itu bersama dengan Yesus, mereka tidak ingin pergi sendiri, tapi ketika Yesus memberikan perintah kepada mereka untuk naik ke perahu dan menyeberang duluan, di situ sebenarnya ada sebuah ketaatan yang diberikan oleh para murid pada saat itu. Seharusnya mereka tidak mau pergi sebenarnya. Tapi ketika mereka memberikan hidup mereka untuk taat pada perintah Yesus itu, tidak menjamin bahwa ketika mereka taat itu mereka tidak akan ada dalam badai. Kita lihat ketika mereka pergi justru mereka masuk dalam badai, kan seperti itu. Ketaatan kepada kehendak Yesus tidak menjamin hidup kita bebas dari badai. Murid-murid berada di tengah badai bukan karena mereka memberontak, tapi ketika mereka taat mendengar Yesus memerintahkan mereka untuk pergi. Kadang-kadang justru ketaatan membawa kita tepat ke tengah angin yang berlawanan. Namun ingatlah, di saat keterpurukan itu, di saat kita ada di tengah badai yang kita dapatkan karena ketaatan kita kepada Tuhan, kita tidak pernah luput dari pandangan Tuhan. Ia tetap melihat mereka. Di sini dikatakan ia melihat mereka dari atas bukit saat ia berdoa. Yesus tetap memandang pada kita. Itu bagian yang pertama. Di dalam kepatuhan membawa kita di tengah badai. Kemudian yang kedua, kehadiran Tuhan di tengah ketakutan. Kehadiran Tuhan di tengah ketakutan, kita bisa melihat itu pada ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-27. Di sana dikatakan demikian, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kira-kira waktu penjagaan malam keempat, itu sekitar pukul 3 pagi sampai 6 pagi, waktu di mana kegelapan berada pada titik tergelapnya sebelum fajar menyingsing, Yesus datang dan berjalan di atas air. Sebuah tindakan yang dalam perjanjian lama, kalau kita melihat seperti di kitab Ayub pasal 9 ayat 8, digambarkan sebagai hak prerogatif Allah semata yang menginjak-injak gelombang laut atau yang mengendalikan alam pada saat itu. Ketika murid ada dalam ketakutan dan mengira itu hantu, Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, kata tenanglah aku ini, dia mengarah pada tenanglah, aku adalah aku, atau aku adalah Tuhan, seperti itu. Jadi tidak, awal-awal dulu saya merasa tenanglah aku ini maksudnya apa, seperti itu. Ternyata dia berarti tenanglah, ini aku, Tuhan. Seperti itu ya. Jadi dia mau menyampaikan kepada Yesus, kalian tidak perlu kepada para murid, mohon maaf. Yesus mau menyampaikan kepada para murid bahwa ini saya Tuhan, ini saya Allah kalian, seperti itu ya. Ini menggambarkan bahwa itu merupakan pernyataan dari keilahian Yesus sebagai Tuhan. Apa yang bisa kita ambil dari bagian poin kedua ini? Pertolongan Tuhan seringkali datang tepat pada saat pergumulan kita.
1: Their darkest point. Jesus came in the midst of the storm, in the middle of the darkness. Jesus did not prevent the storm. He came when the storm was happening. Divinity as God. To declare His greatness, His presence turned the fear felt in the midst of the storm into peace. The third point for our reflection this morning, the cry of desperation and the hand of grace. A cry of desperation and the hand of grace. We see this in verses 28 through 31. Then Peter cried out,
0: berseru, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Tindakan Petrus melangkah keluar perahu adalah bentuk iman yang luar biasa. Bayangkan di tengah badai begitu ya, anggaplah kita sedang ada di tengah laut. Kemudian badai dan dengan percaya diri, Petrus berkata, Tuhan saya ingin mengarah kepada engkau. Dia ingin berjalan, dan dia berjalan begitu ya, dia turun dari perahunya, dia berjalan. Itu merupakan suatu tindakan luar biasa yang dilakukan oleh Petrus pada saat itu. Sekalipun ketika dia sudah berjalan, ketika dia merasakan angin, ketika dia merasakan mulai gelombang, dia mulai ada dalam ketakutan atau kebimbangan. Dan menurut saya itu hal yang wajar sebagai manusia. Ketika dia ada di dalam gelombang dan dia mulai merasakan tiupan-tiupan angin dan dia dikatakan, dia mulai tenggelam sehingga dia berkata, Tuhan tolong aku, Tuhan selamatkan saya. Jadi kata Tuhan tolong aku ini dia mengarah pada Tuhan selamatkanlah saya. Berarti dia mempertaruhkan nyawanya kepada Yesus. Sehingga dia meminta Yesus, dia tahu bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkannya. Yesus, Tuhan selamatkanlah saya. Segera setelah Yesus mendengar seruannya, Yesus mengulurkan tangannya, memegangnya dan berkata, hai orang yang kurang percaya. Yesus katakan demikian, mengapa engkau bimbang? Kata kurang percaya ini bukan berarti bahwa dia tidak ada iman, bukan. Melainkan iman yang melemah ketika situasi berada dalam keadaan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan ini juga bagian yang manusiawi. Bukan berarti ketika kita merasa bimbang di tengah masalah, mulai merasa ragu, mulai merasakan banyak hal, kekecewaan dan lain sebagainya, kemudian kita mengatakan bahwa oh saya tidak punya iman. Atau kita mulai menghakimi orang lain ketika dia mengeluhkan masalahnya karena berada pada titik terendah hidupnya, kemudian kita berkata, oh kamu kurang iman atau kamu kurang berdoa. Tidak. Kita melihat Petrus, ketika dia merasakan masalah itu datang, dia merasakan badai itu datang, ketika dia mulai mencoba berjalan di atas air, dia mencoba untuk berjalan mencapai Yesus, di situ dia ketakutan, dan itu hal yang manusiawi. Siapa yang ketika dia mengalami masalah hidup dan dia berkata, wah saya senang ya ada masalah, tidak ada manusia itu. Kalau secara hidup sebagai manusia normal, tidak ada orang seperti itu. Tapi ketika dia berkata bahwa dia menunjukkan ketakutan dia sebagai seorang manusia, itu hal yang wajar, menunjukkan bahwa kita manusia pun ketika ada dalam masalah, kemungkinan pun kita akan mengalami iman yang lemah. Tapi bukan berarti kita tidak punya iman, kita punya iman. Seperti Petrus, dia mengulurkan tangannya pada Yesus karena dia tahu yang bisa menyelamatkan,
1: save him. What do we learn from this third point? As long as our eyes are fixed on Jesus, as long as Peter's eyes at that time were fixed on Jesus, he could walk upon the impossible. He could walk on the water. That is an impossible thing. However, when he looked at his problem or began to feel his problem, he focused on that problem, the storm, wind at that time. He began to sink him. The cry, Jesus help me or Lord save me, is the highest form of humility when a human realizes that their own strength has run out, that their own strength is unable to save them from the problems of the storms of life. And Jesus' response at that time was very fast. He immediately reached out his hand without delaying, without making or waiting.

Jika Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang dapat menutupnya. Efesus 3:20 berkata bahwa Tuhan Allah kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan juga kita doakan. Seperti lagu ini berkata, masih ada jalan terbuka. Masih ada jalan terbuka buat saudara dan juga buat saya. Tuhan memberkati.

0: video yang bagus juga sangat sulit untuk didapatkan.
1: Selanjutnya foto yang telah dimanipulasi dari narasi cerita bohong tersebut ditransmasikan, ditransmisikan atau di

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia, edisi Selasa 25 Agustus 2026. Dua informasi menarik mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Mahasiswa terdampak tidak langsung gempa Flores kesulitan bayar biaya kuliah dan di kos Kota Kupang. Polda NTT amankan salah satu admin akun TikTok anonim Lika Liku NTT yang selama ini meresahkan bagi warga Kota Kupang. Pendengar, inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Shantika Ajali. Informasi pertama untuk Anda pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur galang 500 juta rupiah untuk korban gempa Flores. Berikut laporan Yunia Boling.
1: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur bersama masyarakat menunjukkan kepedulian terhadap saudara-saudara di Pulau Flores yang terdampak bencana gempa bumi. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuwali STMT menyatakan pemerintah telah mengalokasikan bantuan sebesar 500 juta. Selain anggaran pemerintah, masyarakat juga terus bergotong royong menggalang bantuan melalui berbagai kegiatan, termasuk pacuan kuda dan taman hiburan rakyat. Bantuan ini menjadi wujud solidaritas Sumba Timur untuk meringankan beban warga Flores yang tengah menghadapi masa sulit akibat bencana.
2: Jadi kami Pemda Sumba Timur bersama masyarakat mengalokasikan bantuan khusus dari Pemda 500 juta serta beberapa pendapatan yang kita sementara galang juga itu dari pacuan berkuda serta pendapatan dari Taman Hiburan Rakyat tuh saudara-saudara kita di Flores.
1: Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuwali berharap bantuan tersebut dapat ikut mempercepat proses pemulihan sehingga masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan dan aktivitas sehari-hari secara normal. Ia menyadari pemulihan pasca gempa bukanlah pekerjaan mudah dan membutuhkan waktu serta dukungan bersama. Karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur berkomitmen untuk terus hadir dan memberikan dukungan bagi masyarakat Flores. Menurutnya, di tengah duka dan kesulitan akibat bencana, semangat kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan untuk bangkit kembali. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI.

0: dana guna dikirimkan ke lokasi bencana.
1: Ada dampak untuk kami yang di, untuk saya yang di Kupang yang sebagai mahasiswa. Merasa untuk orang tua mau kirim uang begitu, jadi agak setengah mati. Kendalanya kami mungkin untuk keuangan lah, untuk beras, makan minum setengah mati pengaruh. Orang tua juga masih setengah mati tuh dampak di sana pengaruh rumah roboh, jadi harus pakai tenda darurat lah. Sumbangan dari kami sebagai mahasiswa nggak ada. Sekarang ada kami ada melakukan galang dana atau open donasi untuk membantu masyarakat yang sekarang terdampak bencana.
0: Sementara itu Ayutri, salah seorang fresh graduate yang saat ini sedang di Kupang, mengakui sangat khawatir mendengarkan setiap informasi yang diterima dari keluarganya di Ngada. Meski demikian, ia tidak bisa pulang sebab satu dan lain hal.
2: Rumah kami itu sementara proses dibangun itu retak cukup besar saat gempa. Kemudian saat gempa susulan yang terjadi beberapa kali ini, tuh kaki bapak saya itu sampai terkilir karena kaget saat tidur. Gempa susulan di pagi hari langsung terbangun, kini langsung kesleo sampai dengan saat ini masih pakai tongkat. Pastinya saya khawatir, pikiran tidak tenang, mau pulang ke kampung tidak bisa, jadi bantu dengan doa saja.
0: Baik Egonius maupun Ayu berharap agar pemerintah Kabupaten Ngada maupun pemerintah Kota Kupang bisa memberikan sedikit kebijakan guna membantu mahasiswa dari Ngada. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahasiswa terdampak gempa Flores kesulitan bayar biaya kuliah dan kos, perguruan tinggi didorong untuk memberikan keringanan. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
4: Gempa yang melanda Pulau Flores turut mempengaruhi mahasiswa di perantauan, termasuk mahasiswa di wilayah terdampak yang tinggal di kos-kosan. Mereka mengaku kesulitan keuangan karena tidak mendapat kiriman dari keluarga. Seorang mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Vera Ngijul, mengatakan dirinya kesulitan membayar biaya registrasi perkuliahan dan biaya kos. Kondisi tersebut dipengaruhi dengan kerusakan rumah keluarganya di kampung yang roboh akibat bencana. Kondisi itu membuat orang tuanya harus memprioritaskan kebutuhan pemulihan dan perbaikan tempat tinggal, sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak.
5: Dampak yang ditimbulkan gempa di Flores yaitu seperti kerusakan bangunan, rumah, termasuk rumah kedua orang tua saya, rumah kedua nenek saya, semuanya roboh gara-gara gempa. Mempengaruhi perkuliahan kami, termasuk biaya regis. Tadi dikarenakan kami punya kampus roboh, makanya kami sekarang itu kuliahnya online, dan terus untuk biaya regisnya kakak, orang tua mungkin sekarang karena mengalami gempa, pengeluarannya mereka itu juga untuk diri sendiri dan untuk kami. Jadi biaya untuk regis juga sangat sulit untuk didapatkan.
4: Sementara itu, Organisasi Kemahasiswaan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI terus mengawal agar pihak kampus memberikan keringanan kepada mahasiswa terdampak gempa di Flores. Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC GMNI Kupang, Jackson Markus, mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang terdampak gempa di Kota Kupang. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi GMNI untuk mendorong setiap perguruan tinggi mengambil kebijakan yang berpihak kepada mahasiswa terdampak.
6: Dari hasil data itu yang kita jadikan dasar untuk dorong ke setiap universitas untuk bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan satu, kemungkinan keterlambatan kuliah mahasiswa karena pasca gempa ini kan masih ada dalam masa pemulihan, jadi sudah tentu pasti mahasiswa lambat dalam berkuliah. Kemudian yang kedua, ada keringanan dari pihak kampus untuk biaya registrasi setiap mahasiswa yang terdampak.
4: Baik mahasiswa terdampak maupun GMNI berharap perguruan tinggi dapat memberikan kebijakan khusus selama masa pemulihan sehingga mahasiswa tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa semakin terbebani persoalan ekonomi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, salah satu keluarga di Kota Kupang tergerak menggalang bantuan untuk mahasiswa asal Flores yang sedang kuliah di Kupang. Aksi tersebut dilakukan setelah keluarga melihat kondisi kerusakan rumah dan tempat tinggal warga di Flores akibat gempa. Mereka kemudian berinisiatif membantu mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Kupang yang keluarganya terdampak bencana. Semiana Nasadano mengatakan aksi ini muncul dari diskusi keluarga. Mereka menilai kerusakan tempat tinggal di Flores pasti berdampak pada anak-anak yang merantau kuliah di Kupang. Meski bantuan yang diberikan tidak seberapa, mereka berharap bisa membantu memenuhi kebutuhan pokok mahasiswa selama beberapa hari ke depan. Pendengar, bantuan yang diberikan berupa beras, telur, mie instan, dan minyak goreng. Bantuan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa selama beberapa hari. Semiana mengatakan untuk penyaluran selanjutnya,

0: Mereka berencana menggelar tahap kedua dalam waktu dekat, bisa minggu ini atau minggu depan. Hal ini dilakukan karena sudah banyak mahasiswa yang menghubungi lewat DM. Pihak keluarga juga sengaja menyimpan nomor kontak para mahasiswa agar pendataan lebih rapi. Kedepannya, mereka tidak ingin lagi menggunakan sistem brosur supaya tidak ada mahasiswa yang datang tetapi tidak terdaftar dan akhirnya pulang dengan tangan kosong. Harapannya, mereka ingin para mahasiswa tetap semangat belajar dan mengejar cita-cita. Menurut Semiana, musibah yang dialami orang tua atau saudara di kampung halaman tidak boleh menjadi penghalang untuk berjuang menuntut ilmu. Pendengar, terima kasih masih mendengarkan kami. Anda bisa dengarkan kami melalui streaming di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Komunitas Ex-Tim-Tim Peduli Kasih menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores. Selain menggalang donasi, komunitas tersebut juga turun langsung untuk membagikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Berikut laporan Andri Iskandar.
1: Komunitas Ex-Tim-Tim Peduli Kasih menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores. Selain menggalang donasi, komunitas tersebut juga turun langsung untuk membagikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan disalurkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak gempa Flores pada 15 Agustus 2026. Bantuan tersebut merupakan hasil penggalangan donasi dari teman, sahabat, dan masyarakat yang tergerak memberikan uluran tangan. Yuni Saduk dari Komunitas Ex-Tim-Tim Peduli Kasih menjelaskan, aksi kemanusiaan ini dilakukan setelah pihaknya mengetahui kondisi masyarakat yang terdampak gempa.
2: Sesuai dengan nama grup kami itu Peduli Kasih, artinya kami peduli. Peduli akan saudara-saudara atau saudara kita yang barusan mengalami gempa di Flores pada tanggal 15 Agustus yang lalu. Semoga dengan adanya kami berbagi ini menyentuh saudara-saudara yang tertimpa bencana, mereka bangkit kembali dan mereka bisa memperoleh kekuatan dengan kehadiran kami.
1: Sementara itu, Neti, salah satu anggota komunitas Ex-Tim-Tim Peduli Kasih, berharap bantuan yang diberikan dapat menjadi penyemangat bagi masyarakat Flores untuk bangkit dan kembali menjalani kehidupan setelah bencana.
2: Semoga mereka dikuatkan dengan bantuan kami yang tidak seberapa ini dapat membantu mereka sehingga mereka boleh bangkit kembali, semangat, dan tetap melanjutkan hidup mereka yang mendapatkan porsi yang lebih baik dari yang saat ini mereka alami. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah memberikan donasi untuk kami bawa ke Flores sebagai uluran tangan kasih mereka mewakili teman-teman sekalian menyalurkan berkat mereka yang ada sehingga dapat membantu untuk masyarakat Flores, khususnya Dimbai, Nagekeo.
1: Komunitas Ex-Tim-Tim Peduli Kasih juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan donasi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, ribuan lilin dinyalakan di bundaran PU Kota Kupang Sabtu malam 23 Agustus 2026 sebagai bentuk solidaritas bagi masyarakat Flores yang terdampak gempa. Selengkapnya dilaporkan reporter Alfred Sengge.
3: Seribu lilin menyala di Kota Kupang. Aksi seribu lilin satu nyala seribu doa untuk Flores digelar Aliansi Masyarakat Kota Kupang melibatkan organisasi kemasyarakatan, komunitas mahasiswa, pemuda, insan media, pelaku usaha, dan masyarakat umum. Selain doa dan penyalaan lilin, aksi juga dirangkai dengan penggalangan dana bagi korban bencana di Flores. Ketua Panitia Daud Nenotek menegaskan aksi ini merupakan pesan solidaritas masyarakat Kota Kupang kepada warga Flores.
4: Kami menyalakan seribu lilin, menandakan empati, simpatik, dan kami turut berbelasungkawa atas yang terjadi di tanah Flores. Kami menyampaikan pesan kepada teman-teman kami di Flores, saudara-saudara kami, bapak mama, kakak adik semua yang ada di Flores. Kami mau katakan bahwa kalian tak sendiri, kami ada bersama-sama dengan kalian.
3: Solidaritas juga ditunjukkan anggota DPRD Nusa Tenggara Timur, Johan Julius Goyematan, yang mengapresiasi dukungan masyarakat dari berbagai daerah serta respons pemerintah dalam penanganan bencana Flores. Johan juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat pemerintah dan dukungan berbagai pihak untuk meringankan beban masyarakat terdampak.
5: Kami atas nama orang NTT menyampaikan terima kasih atas perhatian buat saudara-saudara kami yang tertimpa musibah di Flores. Kami berharap agar musibah ini, penderitaan daripada saudara-saudara kami di Pulau Flores dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
3: Seribu lilin di Kota Kupang menjadi simbol persaudaraan Nusa Tenggara Timur. Satu pesan disampaikan dari Timur untuk Flores. Duka ini adalah duka. bersama. Seribu lilin menjadi pesan solidaritas bahwa di tengah duka dan proses pemulihan, solidaritas masyarakat Nusa Tenggara Timur terus menyala, membawa harapan agar penderitaan masyarakat Flores segera berakhir dan kehidupan kembali memulih. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad, masyarakat di Kelurahan Air Mata Kota Kupang gelar tradisi siripuang sebagai simbol untuk mempererat tali silaturahmi antar warga. Laporan Christine Gegung.
6: Ratusan parsel berisi aneka buah, beras berwarna-warni, serta uang koin dipersiapkan warga Kampung Air Mata untuk dibagikan kepada umat muslim yang mengikuti kirab Maulid Nabi Muhammad. Keturunan ke-8 pendiri Masjid Al-Baitul Qadir, Abdul Ghani Mustafa, mengatakan tradisi siripuang merupakan simbol untuk mempererat tali silaturahmi antar warga, sekaligus berbagi berkah dengan umat muslim. Tradisi tersebut menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Kampung Air Mata yang terus dilestarikan dalam setiap perayaan Maulid Nabi Muhammad.
7: Nah, siripuang ini nanti insya Allah akan jadi dua. Karena di sini dua komunitas tapi tidak bisa terpisah, yaitu kampung Imam dan Kampung Raja. Jadi insya Allah sebentar dua komponen itu tadi, yaitu siripuang itu akan jadi dua, satu melambangkan Kampung Imam dan satu melambangkan Kampung Raja. Tapi dua-dua ini tidak bisa terpisah. Nah, ada kerjasama antara Kampung Imam dan Kampung Raja. Nah, saya sudah nanti sebentar terjadi sore, nanti sebentar saya sudah atur semua apa, semua sudah jadi, baru malam Ba'da Isya sekitar jam 19.30 kita arak-arakan dari rumah tua ini, peninggalan dari para sahabat di sana, insya Allah ke masjid. Nah, di masjid baru kita mengadakan ritual, yaitu pembacaan maulid atau pembacaan berjanji namanya Sarikul Anam. Jadi itu dengan zikir, insya Allah mungkin ya kurang lebih lah jam 1, jam 2 baru habis itu perayaan. Nah, hasil daripada buah-buah ini kita bagi kepada masyarakat kembali.
6: Pembina remaja Masjid Jamaluddin Bariah mengatakan, setiap tahunnya pelaksanaan kirab Maulid Nabi selalu melibatkan generasi muda yang ada di kampung tersebut. Pelaksanaan tradisi ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan nilai-nilai agama, sekaligus melestarikan kearifan lokal yang menjadi warisan budaya leluhur.
8: Setiap ada kegiatan begini, remaja-remaja kita himbau untuk terlibat, supaya kalau generasi kita yang tua tidak ada lagi, acara ini, tradisi ini tetap berlanjut. Nah, sehingga label contohnya maulid secara tradisional tetap ada. Setiap acara maulid ini temanya secara umum, tidak ada tema khusus. Nah, temanya kita melestarikan budaya sekaligus ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
6: wasallam. Warga Kampung Air Mata berharap melalui pelaksanaan kirab Maulid Nabi Muhammad tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang kelahiran dan keteladanan Rasulullah, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, meningkatkan keimanan serta menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian antar warga. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Christine Gegung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Nusa Tenggara Timur menjabarkan struktur kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Berikut laporan Aris Lake.
9: Wakil Ketua DPRD NTT Fernando Suarez menyampaikan, berdasarkan prioritas dan platform anggaran sementara tahun 2026 yang telah disepakati bersama, terdiri atas pendapatan daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, belanja daerah, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer, pembiayaan daerah, dan pengeluaran daerah. Nando Suarez juga telah merincikan secara keseluruhan dari masing-masing item sesuai kebutuhan anggaran yang tersedia di tahun 2026.
10: Struktur perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dan prioritas dan pelaksanaan anggaran sementara tahun anggaran 2026 yang telah disepakati bersama. pendapatan daerah sebesar 4.939.686.685.000 rupiah. Dengan rincian, pendapatan asli daerah sebesar 2.100.000.000 rupiah. Pendapatan transfer sebesar 2.836.686.685.000 rupiah.
9: Selain persetujuan struktur perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2027 dan prioritas platform anggaran sementara tahun 2026, DPRD NTT juga telah memberikan rekomendasi sebagai lampiran yang tak terpisahkan dari kebijakan umum anggaran dan pendapatan belanja daerah serta prioritas platform anggaran sementara tahun 2026 yang telah tertera. Pasca penyampaian terkait struktur perubahan KUA PPAS NTT tahun 2026, DPRD dan pemerintah Provinsi NTT telah melakukan kesepakatan bersama tentang perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2026. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda NTT amankan salah satu admin akun TikTok anonim Lika Liku NTT yang selama ini meresahkan warga kota Kupang. Akun Lika Liku NTT diduga manipulasi data dan cemarkan nama baik. Atas perbuatannya tersebut, GF terancam 12 tahun pidana penjara. Laporan Vence Sakarias.
11: Tersangka berinisial GF, salah satu admin di balik akun TikTok anonim Lika Liku NTT yang dalam aksinya memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI aplikasi ChatGPT untuk membantu dan menyusun narasi cerita bohong serta melakukan manipulasi dan penggabungan foto yang diamankan Subdit 5 Cyber di Treskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur. Lika Liku NTT berinisial GF tersebut diamankan terkait dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau ITE berupa manipulasi data serta pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Di Reskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol FX Irwan Arianto di Mapolda Nusa Tenggara Timur menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam menjaga ruang digital agar tidak disalahgunakan menyebarkan informasi yang direkayasa dan merugikan pihak lain.
12: Selanjutnya, foto yang telah dimanipulasi dari narasi cerita bohong tersebut ditransmisikan atau didistribusikan melalui platform media sosial yaitu akun TikTok Lika Liku dan akun TikTok Nobita Irma Dewi Silverstone yang dibagikan juga kepada beberapa akun palsu lainnya. Tapi kami sebutkan kepada rekan-rekan, hasil daripada penelusuran atau tindakan yang dilakukan oleh Subdit Cyber yaitu anggota kami Subdit 5 telah melakukan profiling, menganalisis informasi elektronik, data digital serta serangkaian tindakan penyidikan lainnya.
11: Di Reskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur, GF dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana terkait Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun. Dengan pengungkapan kasus ini menjadi pesan bahwa di media sosial tidak serta-merta membuat seseorang terbebas dari jerat hukum. Dengan diamankan tersangka GF Subdit 5 Cyber di Reskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur kini mendalami rangkaian aktivitas digital yang berkaitan dengan akun Lika Liku NTT Nobita Irma Dewi Silvester. Polisi memastikan proses hukum akan terus berjalan sehingga seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut dapat teridentifikasi secara terang benderang berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan.
13: Informasi olahraga.
0: Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia atau Perkemi Kota Kupang terus mencetak atlet-atlet pelapis sejak usia dini sebagai bagian dari upaya memperkuat prestasi Kempo NTT di masa depan. Pembinaan tersebut difokuskan menghadapi Popda NTT 2026, Kejuaraan Dunia 2027, sekaligus menyiapkan talenta-talenta muda menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTT, NTB, dan DKI Jakarta. Selengkapnya Alotani melaporkan.
14: Ada atlet pon yang tryout, ada atlet Popda yang nanti bermain di Popda juga ada tryout. Semua masuk dalam nomor yang dilombakan juga, jadi semua ada.
15: Komitmen Perkemi Kota Kupang mencetak talenta-talenta muda sejak usia dini terwujud dalam pelaksanaan event rutin. Salah satunya adalah menggelar kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo sekota Kupang berlangsung di kota Kupang pada tanggal 22 hingga 26 Agustus 2026. Ketua Panitia Rahmat Mukolang menyampaikan, event rutin tersebut merupakan wadah try-in atlet yang akan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026, Kejuaraan Dunia Sorinji Kempo tahun 2027, dan PON ke-22 tahun 2028. Tujuan lainnya adalah mempersiapkan atlet pelapis usia dini untuk Perkemi NTT dalam menghadapi berbagai event di level nasional dan dunia.
14: Ada atlet PON yang tryout, ada atlet POPDA yang nanti bermain di POPDA juga ada tryout. Tapi kan semua masuk dalam nomor yang dilombakan juga, jadi semua ada. Hanya uji coba, try-in. Karena atlet POPDA ada sementara TC, hanya karena antar dojo, jadi dong kembali ke dojo untuk mengatasnamakan dojo dengan teknik yang pemusatan latihan selama ini.
15: Mewakili pemerintah Kota Kupang, Sekretaris Daerah Jeffrey Pell mengapresiasi Perkemi Kota Kupang yang terus menggelar event untuk mengasah kemampuan atlet selama proses latihan. Selaku Ketua Umum Perkemi Kota Kupang, Jeffrey Pell berharap melalui kejuaraan Sorinji Kempo, atlet terus diasah kemampuannya agar berprestasi dan juga membentuk karakter anak menjadi pribadi yang tangguh dan disiplin.
16: Lewat kegiatan ini, kita secara perlahan membentuk sumber daya manusia yang kuat, yang baik, dan juga kita sementara menggerakkan UMKM di kota ini. Untuk Kenji, saya ingatkan, mari mendukung anak-anak untuk terus berlatih dengan baik, dan hanya lewat event saja kita dapat melihat anak-anak kemampuan mereka pada saat dia mengambil keputusan untuk ambil bagian dalam perseroan bela diri Kempo, dia sudah menjadi juara.
15: Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo sekota Kupang pada tanggal 22 hingga 26 Agustus 2026 sebanyak 359 kinsi, terdiri dari 200 atlet putra dan 159 atlet putri, tersebar di 19 dojo di kota Kupang. Nomor yang dipertandingkan sebanyak 79, terdiri dari randori atau perkelahian bebas sebanyak 26 kelas standing dan 53 nomor embu atau kerapian teknik. Panitia menyiapkan hadiah bagi kontingen atau dojo yang menduduki peringkat juara umum 1-10 dengan total anggaran Rp35 juta serta piagam sertifikat untuk atlet juara 1-3. Kejuaraan ini disponsori oleh donatur tunggal pimpinan Gedung Rai Ida, Leolai Skodat, senilai Rp85 juta. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Mahasiswa terdampak tidak langsung gempa Flores kesulitan bayar biaya kuliah dan kos di kota Kupang. Polda NTT amankan salah satu admin akun TikTok Lika Liku NTT yang selama ini meresahkan warga kota Kupang. Sekian warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

FM 96,9 MHz, pendengar Anda baru saja mendengarkan Warta NTT Pagi. Dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda ragam informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Anda akan mendengarkan Warta Jakarta hingga pukul 8.30, Cek Fakta hingga pukul 9, ragam informasi hingga pukul 10, dan Sumba Menyapa siang ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Cantika Anjali dan Sandina Tonis yang akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Anda bisa dengarkan kami melalui streaming di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami melalui live chat di aplikasi RRI Digital untuk merequest lagu atau memberikan informasi yang mungkin belum kami jangkau ya dari RRI Sumba. Kami juga masih terus berdoa untuk saudara-saudara kita di Flores yang terdampak gempa. Semoga segala bencana yang dialami cepat terlewati ya, masa-masa sulit dengan bantuan-bantuan yang sudah diberikan, baik itu dari pemerintah pusat atau saudara-saudara kita di kabupaten-kabupaten tetangga NTT yang sudah menggalang donasi sampai saat ini ya, untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak gempa. Semoga Yang Maha Kuasa selalu memberkati. Terima kasih karena terus mendengarkan kami.

bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih.

karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

Baik, mendengar Anda dalam ragam informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah bersama saya Cantika Anjali, dan selamat beraktivitas pendengar yang baru saja mungkin bangun dari tidur nyenyaknya, sedang bersiap-siap untuk beraktivitas ke pekerjaan masing-masing ya. Dan pendengar, selamat pagi buat para pendengar yang sedang membersihkan rumah, yang masih nyantai bersama keluarga di meja makan atau sambil menyeduh teh dan kue pisang ya. Jangan lupa sarapan. Semoga hari ini cerah. Pantauan dari RRI dari Jalan Malada, langitnya berwarna biru cerah pagi ini dengan cahaya matahari yang masuk di sela-sela rumah ataupun pohon yang sangat luar biasa pastinya. Pendengar Anda dalam ragam informasi ya. Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua menargetkan pembangunan 2.472 dapur MBG di 6 provinsi tanah Papua. Program ini diarahkan memperkuat pemenuhan gizi anak sekolah, sekaligus mendukung peningkatan kualitas SDM khususnya orang asli di Papua. Ketua KEPPOPK Felix F. Wanggai mengatakan, pembangunan ribuan dapur MBG tersebut upaya mempercepat pelaksanaan program nasional di wilayah Papua. Jumlah dapur yang dibutuhkan cukup besar karena penerima manfaat program MBG di tanah Papua mencapai ratusan ribu anak. 6 provinsi tanah Papua diantaranya Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Penggunungan dan Papua Barat Daya. Dalam keterangannya seperti dilansir di Antara di Wamena, Papua pada Senin 24 Agustus 2026. Felix menjelaskan 6 provinsi ini memiliki karakteristik wilayah yang berbeda-beda ya, sehingga pembangunan dapur MBG membutuhkan perencanaan dan koordinasi khusus. Sejumlah aspek yang perlu diperhitungkan dalam pelaksanaannya mulai dari kondisi geografis, akses transportasi, ketersediaan bahan pangan, hingga pola distribusi. Pendengar, Felix mengatakan KEPPOPK akan mendorong agar program MBG dapat berjalan secara maksimal di seluruh tanah Papua. Papua Pegunungan menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena tantangan geografis dan kebutuhan koordinasi pembangunan dapur MBG relatif besar. Menurut Felix, keberadaan ini salah satunya diarahkan untuk memperkuat koordinasi agar program prioritas nasional dapat diterapkan secara efektif di Papua, dan program MBG menjadi salah satu agenda yang ingin dipastikan pelayanannya dapat menjangkau masyarakat secara optimal.

Pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital. Mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu dari sekarang.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerah. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua sahabat anak, kunci keluarga kuat di era ini.

Kita nggak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga

besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.